0: Terima kasih banyak, Pak Presiden.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
2: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
1: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Fandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
5: Jangka pendek itu 1 bulan harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak banyak stunting dan seterusnya, kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
4: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
6: Semua. Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang bertitik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas, yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
4: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan

0: data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
1: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
0: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
2: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
0: Platform Satu Data ZIS DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
5: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau PINDAR melalui workshop bertema PINDAR untuk inklusi keuangan, jurnalisme untuk perlindungan publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
6: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat-masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
5: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
7: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan. dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
5: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi Laporan Khusus.
8: Laporan Khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
9: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raca dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
10: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang

0: dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
1: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri Teguh Setiabudi mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 260 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai 69.733.714 jiwa. Sementara untuk penduduk yang belum bekerja mencapai 74.978.329 jiwa.
2: Kelompok pekerjaan yang terbanyak adalah di wira swasta, tapi yang belum bekerja juga masih cukup banyak. Cuma mungkin ini, data ini juga masih perlu dijabarkan lebih lanjut. Karena apa? Karena yang ASN di sini baru sekitar 1,10%. Ada sekitar 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
1: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
2: Jadi 69,3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69,3. Yang relatif usia tua ada 7,9. Dalam menurut ini, jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat mandiri.
1: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Gen. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
4: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak di kelompok lulusan pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka menurut memang udah disalurkannya kemana itu belum tahu, karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan bayi itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Bisa sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
5: Kalau kita baca-baca terkait itu, kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026, TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menikmati siaran kami, Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Pendengar, saat ini memang BPJS mencatat ada 1,39 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sepanjang bulan Juni 2026. Dan rata-ratanya pengeluaran wisatawan mancanegara itu turun jadi 1,285 US dollar dalam setiap kunjungan. Jadi di sini di balik capaian ini ya, sebenarnya dia jumlah tersebut naik tipis secara bulanan, tapi turun 2,15% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kalau dibalik capaian ini, rata-rata pengeluaran wisatawan justru menurun jadi 1,285 US dollar dalam setiap kunjungan oleh anggota Komisi 7 DPR Putra Nababan. Beliau sangat perhatian dalam hal ini. Dan beliau katakan bahwa DPR sangat mengapresiasi capaian kunjungan Wisman semester pertama 2026. Ini menunjukkan Indonesia tetap diminati. Namun penurunan belanja wisatawan ini harus jadi perhatian serius dalam memperkuat manfaat ekonomi pariwisata. Dan menurutnya pengelolaan pariwisata harus memastikan setiap kunjungan menghasilkan nilai ekonomi lebih besar. Jadi manfaat tersebut terutama harus dirasakan oleh masyarakat dan pelaku usaha sekitar kawasan wisata.

0: this case, it wasn't the loss of Neymar on the attack.
1: Guys, tim Samba, komposisi starting eleven-nya diisi pemain handal top dunia. Yakin deh mereka pasti yang bakal jadi juara.
2: Ya elah, Cak, bagusan Der Panzer kali. Pelatihnya jaminan mutu. Tim Samba mah cuma ngandelin nama-nama populer doang. Belum tentu juara, Cak.
1: Ih, gak asik, gak kompak loh. Kalau gua sih garis keras pendukung tim Samba.
2: Ya itu kan lu. Kalau gua mah Der Panzer kali.
3: Ya elah, gitu aja diributin sih. Yang namanya olahraga itu harus sportif, apalagi jadi supporter. Mau beda pilihannya, mau tim jagoannya menang, mau kalah, yang penting jadi hiburan, bukan malah jadi baperan.
2: Tuh, denger tuh, Cak.
3: Yang penting tuh kebersamaan, junjung sportivitas.
1: Iya deh, iya. Maaf ya guys ya.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Malaysia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

dimana pun Anda berada. Ini miris juga ya, ada satu kejadian yang lagi viral di media sosial, di mana ada orang-orang pedalaman Halmahera yang dikabarkan itu mereka tengah datang ke pemukiman yang tadinya mereka tidak ada di situ ya. Mereka ada di pedalaman hutan Halmahera dan kemudian mereka meminta makanan ya, karena mereka kehabisan pangan saat ini dan kondisi mereka miris juga ini dengan kondisi pakaian yang minim ya, jadinya mereka berada di hutan, memang kondisinya seperti itu. Pendengar dimanapun Anda berada ya, semoga ini akan menjadi satu tamparan keras juga buat kita ini. Jangan buang-buang makanan, ini yang lagi makan pagi, jangan buang-buang makanan deng. Ingat masih ada banyak orang yang belum makan di sekitar kita. Kondisi pagi ini masih sangat cerah dan kita nantinya akan menunggu tepat jam 9 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan dialog Gorontalo pagi ini.

Pendengar, kucing merupakan salah satu hewan peliharaan paling populer di dunia. Namun, di balik tingkahnya yang menggemaskan, ternyata banyak rahasia unik yang belum diketahui oleh para pemiliknya. Mulai dari kemampuan unik mengeong yang hanya ditujukan bagi manusia, hingga keberadaan organ tambahan yang memungkinkan mereka mencicipi aroma udara. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Benfield Pet Hospital, rata-rata harapan hidup kucing meningkat 1 tahun dalam kurun waktu antara 2002 hingga 2012. Salah satu faktor kunci yang mempengaruhi durasi hidup kucing adalah tindakan medis tertentu. Selain itu, kucing yang menghabiskan lebih banyak waktu di dalam ruangan atau indoor cenderung memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan kucing liar atau kucing luar ruangan. Dalam sehari, kucing menghabiskan waktu untuk tidur selama 12 hingga 16 jam. Untuk memastikan kucing tidur nyenyak di malam hari dan tidak mengganggu pemiliknya, disarankan untuk menjaga mereka tetap aktif di siang hari dan memberikan makanan dalam porsi besar di malam hari.

0: yang ada di Gorontalo ini akan menyelenggarakan Jaton Fun Run.
1: Nah, ini yang pertama, Din.
2: Iya, ini baru pertama ya. Ini baru pertama ya?
0: Iya, ini baru pertama.
2: Jadi
1: Andin.
2: Saya juga bingung ini, saya juga bingung ini.
0: Iya. Baik.
1: Nanti kita akan bahas
0: bersama saya di studio ini.
2: Betul, silakan.
0: Ya. Agak sedikit suaranya Andin. Ya, baik pendengar. Di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan Jaton Fun Run atau Jaton ini Jaton Danum. Warga Jaton yang ada di Gorontalo ini akan menyelenggarakan satu kegiatan olahraga yang dipadukan dengan budaya Jaton. Nah, ini akan diselenggarakan pada bulan September ya. Nah, kita akan mengetahui bagaimana kesiapan dan apa sebenarnya tujuan pelaksanaan Jaton Fun Run. Nah, kalau selama ini kita kenal ada Gorontalo Fun Run. Banyak macam nama Fun Run. Nah, sekarang muncul yang baru lagi namanya Jaton Fun Run. Kami akan bahas bersama dua narasumber sudah bersama saya pagi hari ini. Ada dari panitia penyelenggara yaitu Rinto Nurkamiden Napu.
1: Assalamualaikum.
0: Ya. Baik.
1: Di samping Pak Rinto
0: ada ayahanda ya, kepala desa dari Kalioso. Nah, ini mendampingi langsung Pak Panitia, yaitu Pak Rafi Nurkamiden.
1: Assalamualaikum Pak Rafi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dan juga salam olahraga. Nah, biasanya kalau salam olahraga itu jaya.
4: Beliau ini pemain bola persidago dulu.
0: Resi. Iya, baik. Dan juga pendengar, nantinya kami akan menelpon, bisa diangkat pertanyaan, saran, masukan, terkait dengan topik kita pagi hari ini, terkait dengan budaya dan kesadaran olahraga melalui Jaton Fun Run di 08212196664 atau juga bisa memberikan komentar di kolom komentar channel YouTube RRI Gorontalo.
1: Baik, saya ke Pak Rinto.
0: Sebagai panitia penyelenggara, ini pertama Jaton Fun Run. Nah, sebagai panitia, bagaimana kesiapan meskipun penyelenggaraannya bulan September mendatang ya? Ada masih ada waktu ya persiapannya.
5: Baik, terima kasih Om dan seluruh pemirsa RRI dimanapun berada. Kami sebagai panitia hari ini terkait dengan persiapan ke depan. Bagaimana setiap langkah yang kita ambil, setiap langkah yang kita lakukan dalam rangka pelaksanaan persiapan ini sudah matang. Yang pertama hari ini kita sebagai panitia lebih banyak fokus pada sosialisasi terkait dengan kegiatan pelaksanaan ke depan. Karena kita panitia hari ini dalam rangka persiapan maupun kejuaraan, bonusnya maupun terkait dengan persiapan tempat dan lain-lain itu sudah kami bicarakan dengan owner Bapak Haris sponsorship hari ini sebagai bos karbon dalam rangka kegiatan pantai ini itu sudah siap. Tinggal bagaimana kita lebih banyak sosialisasi untuk menghadirkan peserta. Untuk berminat untuk mendaftar di kegiatan Fun Run.
0: Akhirnya sudah persiapannya sudah berjalan, dan terus dimaksimalkan demi suksesnya pelaksanaannya nanti. Nah, ini juga bisa disampaikan kepada masyarakat juga, masyarakat Provinsi Gorontalo. Ya, ini kan Jaton ya. Nah, apa sebenarnya yang inti akan diambil dalam pelaksanaan kegiatan Jaton Fun Run ini?
5: Untuk

0: kegiatan panran ini memang beda daripada yang lain. Kemarin kan setiap pelaksanaan panran itu tidak ada tema atau apa yang terselip dalam kegiatan itu. Tapi kami hari ini sebagai panitia dalam kegiatan jatuh panran, ada satu unik yang kita tampilkan, yakni lebih menghadirkan budayanya. Ada kolaborasi yang kita harus sampaikan atau kita harus
1: perkenalkan
0: kepada masyarakat bahwa ini budaya yang ada di Jawa Tendano. Tentunya dengan panran kita kolaborasikan dengan budaya ini, setidaknya lebih mempererat dan lebih mengangkat budaya yang ada di Jawa Tendano. Dan perlu kami sampaikan juga kepada seluruh pemirsa bahwa di panran ini bukan saja memperkenalkan budaya Jatun, tapi ada kolaborasi dengan budaya Gorontalo. Karena kita ini di provinsi Gorontalo sudah ada perkawinan silang antara masyarakat Jawa Tendano dan Gorontalo.
2: Jadi dibalut dengan nuansa budaya ya Pak Rinto ya. Artinya selain berolahraga juga ada promosi atau lebih dikenalkan lagi kepada meskipun memang Jatuh ini kan sudah dikenal di Gorontalo, tapi lebih diperkenalkan lagi, lebih mendalamnya lagi melalui olahraga, karena olahraga ini kan banyak komunitas pada berbagai elemen akan datang nanti mengikuti panran ini. Baik, saya ke Pak Kepala Desa ya, Ayahanda Desa Kalioso, Pak Rafiq Nurkamiden. Tanggapannya Pak Kepala Desa terkait adanya satu gagasan, ya, gagasan ide untuk menyelenggarakan jaton panran, bagaimana dari tanggapan dari pemerintah desa?
1: Terima kasih banyak. Saya selaku Kepala Desa Kalioso menyambut positif atas apa yang akan dilaksanakan oleh panitia panran ini, karena ini menyangkut kebudayaan dan ciri khas Jawa Tendano yang akan diangkat dan diperkenalkan melalui panran yang akan dilaksanakan tanggal 6 September. Adapun kegiatan panran ini tidak semata-mata hanya memperkenalkan olahraganya,
2: ya,
1: tapi kebudayaan Jawa Tendano dikolaborasi dengan kebudayaan Gorontalo, karena sudah terjadi kawin silang di dalamnya. Ini kami sangat mendukung. Adapun mungkin di dalam kegiatan itu berupa hadiah kejuaraan misalnya, itu yang kami ketahui sudah fix hadiahnya dari sponsor kita Bapak Haris Karbon yang mendukung sponsor tunggal ataupun sebagai warga Desa Kalioso.
2: Nah, kalau dari pemerintah desa dalam bentuk dukungan apa yang diberikan kepada panitia?
1: Kami mensupport dengan tenaga-tenaga masyarakat, terutama generasi muda yang ada di bawah naungan kebudayaan, termasuk Karang Taruna, dan semua masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dan kami juga berharap semoga Bapak Bupati kami, dan kami sudah menghubungi, sudah mendatangi
0: beliau
1: sangat mensupport kegiatan ini karena baru pertama kali ini panran yang dikolaborasi dengan kebudayaan, mempersatukan, mempererat kebudayaan yang ada di Gorontalo.
2: Ini unik ini ya, panrannya, karena yang menyelenggarakan komunitas warga,
1: karena di situ juga akan disediakan makanan ciri khas Jawa Tendano. Yang contohnya kayak kuliner, ada dodol, ada yang namanya
0: mendot,
2: ketupat juga ya. Ini ciri khasnya ini kalau kari ketupat.
1: Ada yang lebih ciri khas lagi. Ambeng, namanya ambeng.
2: Ini berdengar ini Ambon ini.
1: Nah, Ambeng, Ambeng namanya. Makanan ciri khas Koron Jatondano yang di diletakkan di Sesiru.
0: Tapisan beras.
2: Tapis ya, tapisan beras ya.
1: Sehat, makanan sehat itu. Kita akan perkenalkan itu di masyarakat luas.
2: Ini nanti akan ditampilkan ya, di tempat di finishnya, di start finishnya. Oke.
0: UMKM nanti.
2: Oke. Baik, saya ke Pak Rinto. Sebenarnya Pak Rinto di bagaimana di awal mulanya muncul ide ini dari pada saat kegiatan atau apa itu muncul ide bahwa ayo kita selenggarakan Jaton Fun Run. Ini awalnya munculnya ide dari mana ini?
1: Buker, pada saat pas buker di Kawiyaman.
0: Nanti ti ayah yang.
2: Oh ya. Wow. Pak ayahnya bagaimana?
1: Ide akan mengadakan Fun Run Jaton Danau ini pada saat kemarin ada kegiatan Facebooker Jaton Danau yang dilaksanakan di
0: Motilango.
1: Di situ ide kami dan masyarakat dan pemuda keluar bagaimana kita tidak mengkolaborasikan Fun Run dengan kegiatan budaya. Itu makanya muncul ide tersebut.
2: Terus muncul ide Jaton Fun Run. Ya,
1: karena kemarin itu kegiatan di Motilango itu hanya berupa kegiatan hadrah musik yang religius.
2: Okay.
1: Nah, bagaimana kita tidak membawanya untuk mempromosikan lebih luas lagi melalui Fun Run ini itu.
2: Baik. Ya, Pak Saga Parinto. Parinto untuk namanya Fun Run ini pasti ada kan ada beberapa kategori yang akan dilombakan. Nah, kategori apa saja yang akan dilombakan Pak Arinto?
0: Di khususnya di Jaton Fun Run ini kita sebagai panitia dan sudah koordinasikan dengan Bos Big Boss Bos Karbon dan sebagai sponsorship tunggal di kegiatan Jaton Fun Run hari ini. Beliau menyarankan untuk sama-sama dengan bersama panitia hanya dua kategori, kategori umum dan kategori master. Kategori umum itu berlaku seluruh pada peserta yang tentunya punya minat dan punya apa hobi dalam kegiatan lari ya, yang hari ini yang sekarang ini masih viral-viral ini Fun Run ini. Kemudian untuk non master itu dibatasi dari kategori master itu umur 40 ke atas. Kemudian setiap
2: berapa kategori berapa kilometer ini
0: 5 kilometer 5,8
2: sama dengan kategori
0: sama untuk kategori 22 itu untuk ikut serta dalam kegiatan 5K lari 5,8 kilometer.
2: Kan biasanya kan ada 5K, 10K, 21K. Ini ada komanya 5,8 nih.
1: Karena rutenya pas seukuran itu.
2: Oh ya tidaklah ini apa ya yang 0,8, 0,5.
0: Kami dalam Fun Run atau kegiatan lari seperti ini harus sesuai dengan ukuran jarak yang harus ditempuh. Sehingga ketika jarak yang ditempuh sesuai itu supaya tidak ada komplain dari pelari bahwa dipromosi atau di kita iklankan bahwa cuma 5K akhirnya ujung-ujungnya ada kelebihan
1: karena ada ukuran stopwatch-nya
0: seperti itu realita di Fun Run Om Bob. Harus sesuai dengan ukuran.
2: Nah terkait dengan rutenya melintasi di mana saja nih rutenya nih?
1: Kalau rutenya melintasi dua desa. Desa Kalioso menuju Desa Pangada, desa tetangga. Dan itu sudah diukur total jaraknya itu 5,8.
2: Dia menggunakan jalan trans atau
1: sebagian jalan trans, sebagian jalan desa. Tapi jalannya sudah mulus.
0: Butas.
1: Sudah dua kali diadakan
2: jadi melintasi di pelosok-pelosok desa di dalam sana ya. Di belakang itu ya, Pak Desa.
1: Iya. Yang kalau kita dari Desa Kalioso menuju Isimu Bandara, kemudian masuk di jembatan masuk ke Pohu. Ke Desa Pangada. balik lagi ke arah Pasar Bong Meme. Itu rutenya itu.
2: Oh, Pasar Bong Meme. Oh ya, di dia
0: belakang. Jadi dia sana mutar keliling.
2: Oh. Gitu. Oh, di Batula sana ya?
1: Enggak. Bong Meme.
2: Bong Meme, Bong Meme.
1: Kecamatan Dungalio. Kalau nah, gue terkenal dengan Bong Meme.
2: Oke. Okay. Ini panitia nih. Karena ini rutenya akan melintasi meskipun Pak Desa Terminal mengatakan ya jalannya sudah aspal. Nah, fun run ini kan pagi pastinya pelanggarannya pagi. Yeah. Nah, di rute-rute itu ini kan mesti wilayah-wilayah pelosok pasti banyak pesertanya. Bisa bahkan bisa ribuan. Nah, bagaimana untuk menjamin juga kenyamanan, kenyamanan dan keselamatan peserta? Karena melintasi di wilayah-wilayah pedesaan ini.
0: Terima kasih. Kami sebagai panitia sudah mengantisipasi dari awal bahwa untuk demi lancarnya kegiatan panra ini, kami yang pertama tentunya sudah menghubungi para pihak keamanan dan mengurus izin. Izin ke pihak kepolisian, baik itu yang berhubungan dengan pengamanan, kemudian yang berhubungan dengan pemakaian jalan lalu lintas. Sehingga dengan adanya ini tentunya insya Allah ke depan acara ini tidak ada kendala, hambatan dan masalah dan dikawal oleh pihak kepolisian. Kemudian yang berikut, kami bersama kepala desa ada kolaborasi dan kerjasama untuk menginstruksikan kepada seluruh kepala desa untuk agar memeriahkan kegiatan panra ini. Menurut kepala desa itu sudah akan memasang umbul-umbul sepanjang jalan panran. Jadi rutenya sudah diketahui oleh pelari karena sudah dipasang.
2: Bisa dipastikan rutenya dilalui jalannya itu tidak berlobang, tidak ada kerusakan.
1: Tidak ada.
0: Jalannya mulus dan butas karena setiap pos juga kita akan berikan satu ada pengamanan, ada petugas. Dan ada juga pos water namanya. Seperti itu, Pak.
2: Ya, kan 5 kilo ya bisa dikatakan tidak terlalu jauh lah. Ya. Kalau 5 kilo ya. Apalagi kalau banyak pesertanya, ini masih ada yang start, yang lain sudah finish. Apalagi ini kalau banyak pesertanya, kalau ribuan. Nah, targetnya berapa sebenarnya? Berapa banyak targetnya?
0: Target untuk kami panitia itu standarnya 500 peserta.
1: Mas peserta. Mas biasanya kalau pengalaman desa tetangga bikin fun run juga, itu mungkin
0: lebih. Ada lebihnya, pendaftarnya, peminatnya.
2: Nah, ya. Oke, nanti kita bahas itu bagaimana mekanisme pendaftarannya ya. Oke. Dan pendengar, kembali kami ingatkan berikan masukan saran silakan di 0821-9648664 atau melalui kolom komentar di channel YouTube RRI Gorontalo. Dan sebelumnya kita break dulu ya. Nanti kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Negara pertahanan dari Jordania.
2: Oh, apain sih, Pi? Gak gue aja. Coba
3: kita dengar. Coba kita dengar. Coba kita dengar. Luar biasa.
4: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya terlalu banyak.
6: Ini udah menang.
7: Yes, menang.
4: Ini aku di Pro 2.
6: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, kembali lagi di Gorontalo pagi ini, perkuat budaya dan kesadaran berolahraga melalui Jaton Fun Run. Ya, saya kembali ke Pak Rinto dulu. Pak Rinto, namanya Fun Run ini skalanya bisa dikatakan ya besar lah. Namanya Fun Run, karena ini sudah bukan hal yang baru, sudah tren lah di berbagai daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. Nah, ini mekanisme proses pelaksananya ini apakah tetap menggunakan standar nasional atau bagaimana Pak Rinto? Karena di Fun Run itu lengkap tuh, ada IB-nya, apa chip-nya semua ini.
2: Iya, makasih Om Bob. Bahwa kemarin kami juga sudah ada pengalaman di Panipi Fun Run.
1: Oh iya, betul.
2: Ya, jadi ini sudah yang kedua kali untuk pelaksanaan di Kecamatan Dungalio. Terkait dengan mekanismenya, bahwa tentunya kami panitia melaksanakan kegiatan Jaton Fun Run ini sesuai dengan apa yang SOP,
1: SOP
2: atau
1: ya,
2: yang sudah sesuai dengan mekanisme setiap kegiatan Fun Run yang dilakukan di tidak menutup kemungkinan di seluruh Indonesia. Tapi kalau sudah ada nomor dada, apa namanya, BIB, apa semua dengan medali, tentunya ini sudah sesuai prosedur, sudah sesuai dengan SOP. Ya,
1: jadi menggunakan semua itu Pak?
2: Ya, menggunakan okay, semua sesuai apa yang menjadi ketentuan di setiap kegiatan Fun Run.
1: Nah, ketika mereka mendaftar, apa saja yang mereka dapatkan peserta ini?
2: Tentunya ketika mereka sudah mendaftar, mereka akan mendapatkan yang pertama jersey. Jersey yang bertuliskan Jaton Fun Run. Kemudian nomor dada dan medali yang mereka dapat. Kemudian ada presen namanya kayak apa namanya?
1: Souvenir begitu.
2: Iya, ya, souvenir. Tentunya dengan ada pendaftaran ini ada juga door prize yang para peserta Fun Run akan dapatkan di kegiatan nanti.
1: Nah, kalau di sebelumnya ini kan namanya kegiatan olahraga, lo pasti ada peringkat-peringkatnya nih. Peringkat 1, 2, 3. Nah, kalau di Jaton sampai peringkat berapa yang diambil?
2: 1, 2, 3. Ada kategori umum dan kategori master.
1: Oke.
2: Putra-putri ya.
1: Seperti. Nah, Pak Sakepa, kepala desa. Nah, ini juga bagian dari apa? Sponsorship ya. Nah, ini yang menjadi daya tarik juga peserta. Bertanya-tanya berapa sih dan apa sih bonus yang disediakan di Fun Run ini?
3: Dalam kategori
2: umum
3: dan kategori
2: master
3: itu putra putri ada hadiah juara 1,5 juta, putra putri juara 2, 1 juta, juara 3,750 untuk putra putri. Kemudian untuk kategori dia hadiah juara satunya kategori umur itu 1 juta, juara 2,750, juara 3,500.
1: Oh, ada kelompok usia lagi juga.
3: Iya, usia lanjut 40 ke atas. Kemudian adalah hadiah door prize. Nah, hadiah door prize ini mungkin baru dari kita yang menyediakan sepeda listrik.
1: Oh,
3: ada dua buah.
1: Hadiah utamanya itu?
3: Iya, dua buah sepeda listrik. Kemudian ada kipas angin, setrika dan lain-lain. Ini bonus-bonus untuk ikut
1: ya, di penyemangat ya. Lebih semaraknya lagi nanti itu. Kan peserta itu yang mereka dibuat itu bagaimana selain hobi olahraga
3: Kemudian juga. Kemudian untuk undian itu kita akan lakukan transparan. Contohnya potongan undian yang akan dicabut itu ditaruh di dalam kaca biar kelihatan mana yang diambil. Biasanya kan kalau ditaruh di dalam dus tertutup nanti dicurigai cuma ditempel di dinding-dinding yang dicabut. Nah, ini tidak. Kita panggil masyarakat pesertanya dan dia yang mengambil undian.
1: Oke. Baik. Pak, saya ke Pak Rinto kembali. Pak Rinto, ini untuk kembali lagi keselamatan peserta. Nah, apalagi yang disampaikan tadi akan diikutkan oleh masyarakat yang usia 40 ke atas ya, master ya, yaitu. Nah, bagaimana untuk kesiapan dari tim medisnya untuk peserta? Karena ini juga demi keselamatan peserta dari seluruh kategori. Tapi lebih penting lebih ini yang usia-usia lanjut lah seperti itu. Kesiapan tenaga medisnya bagaimana?
2: Tentunya untuk persiapan ini kita sudah bicarakan dari awal dan kita rapatkan bersama. Yang pertama terkait pengamanannya, yang kedua terkait dari segi medisnya. Sehingganya kita sebagai panitia sudah antisipasi duluan bahwa pada saat pelaksanaan nanti kita persiapkan untuk tenaga medisnya. Pada saat sebelum berlari dan pada saat di pos-pos
1: titik-titik perempatannya di mana-mana saja, berapa meter
2: di pos-pos water itu, setiap pos water itu kita
3: mungkin ada 5 pos water
2: menyediakan
1: sepanjang 5 km itu. Ini berapa titik pos kesehatan yang ditempatkan situ?
2: Kalau untuk pos water itu
3: ada 5.
2: Paling banyak, paling rendah itu 3 kita sediakan untuk tempatkan. Ini hanya cuma jarak 5K ya. Jadi dia paling minimal
1: berapa
2: itu
1: titik nih, berapa titik?
2: Tiga titik
1: pos ya.
3: Minimal 3 titik.
1: Ya. Berarti di situ waternya, di situ juga. Di situ
2: kalau untuk pos water itu hanya 2.
1: Oh 2.
2: Ya, 2.
1: Oh, yang pos medisnya 3.
2: Insya Allah kita akan persiapkan itu.
1: Berapa jarak di tempat ke satu titik ke titiknya?
2: Kan ini 5K. Jadi
3: 1,5 kilo
2: lebih.
1: Ya. Oh ya, sudah ideal ya.
2: Sudah ideal itu.
1: Oke. Langsung bisa dipastikan dari sisi tim medisnya aman ya?
2: Aman
1: ya. Sampai di finishnya nanti.
2: Dan kita juga pada saat pelaksanaan nanti untuk pelari yang eksis di lapangan atau lari pada saat pertandingan nanti akan dikawal oleh pihak pengamanan dan pihak kepolisian.
1: Oh, ada yang sistem mobile ya pengamanannya ya.
2: Di depan
1: ya, ini penting itu juga Pak Rinto. Nah, ini juga sering pengalaman terjadi ketika di garis finish. Karena ada yang berlomba yang apalagi yang muda-muda atau yang tua, ya namanya mencari juara kan harus lebih cepat. Nah, ini ketika pada saat di finish ini kan banyak peserta sudah tidak, karena banyak ada yang masuk satu kali dan dalam kondisi fisik yang tidak stabil. Nah, ini juga bagaimana penanganannya nanti, pengaturannya untuk tim medisnya di situ?
2: Tentunya untuk penanganannya kita sudah persiapkan untuk tempat para medis ketika
1: tempat
2: ada
1: khusus, ya
2: tempat khusus para medis ketika ada pelari yang terjadi
1: pingsan
2: atau apa, kita sudah persiapkan untuk tenaga medisnya di salah satu tempat seperti itu Pak Bob.
1: Oke. Nah, Pak Rinto, ini sebenarnya banyak ke panitianya. Setiap kegiatan olahraga itu tidak hanya bermanfaat bagaimana menyehatkan masyarakat, disahkan jadi balu dengan budayanya, tetapi juga harus ada dampak dari perekonomiannya di sana. Nah, apakah di sana ada disediakan satu
3: UMKM,
1: satu lapak untuk UMKM, stand di sana? Dan berapa banyak yang disediakan untuk UMKM?
2: Kalau untuk proses perekonomian dalam hal ini masyarakat dalam meningkatkan UMKM, kami sudah rapatkan bersama dengan kepala desa dan panitia bahwa kita akan melaksanakan kegiatan UMKM nanti. Di situ kita akan mendirikan tenda-tenda yang khusus ditempatkan para UMKM untuk mempromosikan atau menjual dagangannya. Dan ini tentunya lebih menarik karena proses menu makanannya di kegiatan UMK nanti itu bersifat tradisional yang berhubungan dengan khas makanan budaya-budaya baik dari Jaton maupun dari Gorontalo. Nanti kita sudah sediakan tempatnya, standnya ada untuk UMKM.
1: Ya, kalau ayah dengan UMKM ini, ya ini kan di wilayahnya Pak Ayah Anda yang pelaksanaannya. Apakah akan dikenakan satu tarif atau apa ini Pak?
3: Terima kasih. Khususnya untuk seputaran Desa Kalioso itu memang mayoritas masyarakat itu dagang UMKM.
1: Dagang, ya.
3: Makanya mudah untuk mengajak mereka untuk berpartisipasi mengambil tempat untuk jualan-jualan UMKM mereka.
1: Tanpa ada dibatasi Pak ya?
3: Tidak dibatasi.
1: Lebih banyak lebih bagus.
3: Iya. Karena kita membawa budaya, ya tentunya makanan ciri khas Jaton Danau ada, makanan khas Gorontalo ada, Pak Milu siram atau apa semua itu kita ajak ke stand untuk jualan UMKM.
1: Nah, ketika ini ditetapkan di wilayah salah satunya wilayah Kalias melintasi ini, bagaimana respon masyarakat di sana?
3: Tentu mereka sangat menerima dan mendukung kegiatan ini, terutama para UMKM ini, karena kegiatan seperti ini jarang-jarang kan dilakukan di tiap-tiap daerah.
1: Ya, apalagi melintas di wilayah-wilayah pelosok ya.
3: Iya. Saya kira begitu.
1: Oke. Jadi ini satu juga hiburan juga bagi masyarakat di sana ya, karena ini akan berkumpul warga dan peserta dari mana saja, karena
3: dari mana
1: bukan saja,
3: saja
1: dari warga Jaton.
3: Iya.
1: Ya kan? Dari bahkan kalau perlu mungkin ada dibuka juga Pak Rinto, dibuka juga dari untuk keluar dari luar daerah seluruh. Atau ada batasan?
3: Tidak ada batasan.
1: Gorontalo saja.
3: Tidak ada batasan.
1: Nah, untuk pendaftarannya, ketika ada masyarakat yang ingin mendaftar, ini bagaimana? Apakah ada melalui ada websitenya, melalui onlinenya, atau langsung ke sekretariat?
2: Ada untuk pendaftaran di Jaton Pandran ini kami menyediakan berupa barcode-nya ada yang melalui baliho-baliho yang kami sudah tempatkan di beberapa jalan-jalan tempat strategis. Ada beberapa tempat kita sudah tempatkan atau kita sudah pasang balihonya, dan bisa juga melalui link pendaftaran itu. Nanti terakhir saya sampaikan itu nanti di closing statement. Tentunya untuk pendaftaran itu ada di flyer atau di baliho, bisa langsung melalui barcode dan melalui link juga bisa, atau melalui nomor panitia juga langsung bisa. Seperti itu, Bob.
1: Oke, nah ini yang menjadi pertanyaan juga, berapa sebenarnya besaran biaya pendaftaran di masing-masing kategori?
2: Untuk pendaftaran untuk semua kategori tidak dibedakan, itu
1: sama,
2: tetap kena charge 160.000. Itu bukan pendaftaran juga namanya, karena di situ ada biaya jersey,
1: ada fasilitas,
2: perlengkapan yang diberikan,
3: minuman dan
2: makanan. Itu dan makanan itu sudah masuk di biaya registrasi atau pendaftaran. Seperti itu. Jadi 160 untuk biaya registrasinya. Di situ sudah include dengan mendapatkan jersey, kemudian BIB dan medali dan makanan-makanan. Dan juga mendapatkan door prize ketika para pelari itu adu mujur. Ketika nomor dadanya diundi, mendapatkan satu bonus, satu door prize dari panitia.
1: Ya, seperti biasanya penyelenggaraan fun run ini, ya panitia itu menghadirkan bintang tamu, menghadirkan satu pelari nasional, pelari terbaik. Nah, kalau ini bagaimana? Apakah ada spesial nanti akan disujukan kepada peserta?
2: Kami kemarin sudah menyampaikan di rapat evaluasi dan sudah membahas itu. Untuk ambasadornya sudah kami hadirkan, itu ada minimal 6 ambasador yang bintang tamu pelari yang kita undang
1: dari luar daerah atau dari dalam daerah Gorontalo.
2: Karena kita biaya mandiri.
1: Masih rahasia. Atau dirahasiakan dulu ya.
2: Karena kita biaya mandiri, jadi tidak ada bantuan dari manapun. Okay. Kita hanya menggunakan ambasador lokal. Dan kegiatan nanti kita juga akan dihiburi dijamu,
1: dihibur
2: atau dengan kegiatan-kegiatan jumba, kemudian hadra, kemudian ada dana-dana tradisional dari Gorontalo yang kita tampilkan di kegiatan nanti.
1: Iya, di samping olahraga ada lebih menunjulkan tradisionalnya. Tradisi. Ya Pak Ayah ya. Ini di Pak Rinto mengatakan tadi akan menampilkan budaya-budaya tradisional. Lah, budaya pasti akan ditampilkan nanti di sana, bagaimana? Siapanya satu kayak apa orang-orang budayawan Jaton ya?
3: Kalau untuk kegiatan budaya itu khususnya untuk Jaton Dano itu ada hadra itu yang akan ditampilkan. Yang biasa kita kenal tarian budaya keagamaan itu hanya Aceh. Kan ada Jaton Dano juga mirip sama kegiatan itu. Dan kemudian untuk Gorontalo itu Dandana.
1: Dipadukan ya, budaya lokal dan ya. Jatonnya. Wah, ini kolaboratif yang baik, Pak Ayah. Nah, ini tentunya bagaimana juga dari kesiapan dari pemerintah desanya terkait dengan lokasi, kan ini finish garis dan finishnya. Nah, ini berapa luas yang dibutuhkan? Ini kan bisa, meskipun 500 cm cukup banyak juga ini.
3: Kebetulan kita punya lapangan sepak bola.
1: Oh, di lapangan
3: situ. Iya, lapangan sepak bola. Itu kita gunakan untuk kegiatan UMKM maupun peserta fun run ini. Itu. Kalau untuk tenis, penanganan panggung, penanganan semua yang mengandung tenis itu mereka dibantu oleh Karang Taruna, kemudian dibantu oleh
4: SSB Matuari.
3: Ya, itu apa namanya, organisasi budaya yang ada di Desa Kalioso.
1: Ya, baik Pak Rinto, saya ke Pak Rinto. Ini kan penitia membatasi 500 ya targetnya.
3: Target terdekat 500.
1: Oh, target paling di bawah.
2: Paling di bawah bukan membatasi.
1: Oh, nah itu dia. Paling di bawah minimal ya.
2: Minimal
1: 500 peserta. Pendaftarannya mulai dibuka sejak tanggal
3: awal Agustus kemarin
2: sampai di mendekati. 2 hari atau 1 hari sebelum anu itu kegiatan panran nanti.
1: Nah ketika ini pendaftarannya sudah berjalan buka dan menjelang H-2. Nah, ketika itu masih ada lagi yang ingin mendaftar. Nah, bagaimana ini?
2: Kalau itu tidak, menurut informasi dari teman-teman panitia lain, itu sudah tidak bisa lagi karena apa? Untuk pemesanan jersey itu kan tidak mungkin langsung pada saat mendaftar kita dapatkan jersey. Itu kan jauh-jauh sebelumnya kita sudah perhitungkan dan kita sudah persiapkan.
1: Dari jauh sudah ditutup. Kalau H-2 agak mendadak.
2: Nah, H-2 itu maksud saya ketika mengambil BB jersey. Itu maksudnya.
1: Batas pengambilan
3: kalau pendaftaran itu mungkin
2: Dua minggu atau satu minggu.
3: Sebelum hari.
1: Ya. Nah, itu. Ya. Berarti setelah ditutup tidak ada lagi pembukaan pengalaman lagi. Ya. Karena pengalaman masih ada yang karena juga terkait dengan keterbatasan
3: jersey.
1: Pengadaan jersey.
3: Gitu.
1: Oke. Seperti batas sampai tanggal berapa?
2: Untuk pendaftaran itu, untuk pengambilan atau yang pendaftaran kita batasi kalau dia tanggal 6 paling tanggal 20.
1: Oke, pelaksananya tanggal berapa? September.
2: Tanggal 6 September.
1: Tanggal 6. Berarti
2: jadi dia
1: akhir Agustus lah seperti
2: akhir Agustus itu kita akan batasi.
1: Sekitar tanggal 20-an.
2: Ya.
1: 20.
2: 25 karena kita 25. Rapat finalisasi itu tanggal 25 Agustus.
3: Ya, sekitar 10 hari ya.
1: Berarti dari awal Agustus sampai tanggal 25 September sudah pendaftaran ditutup.
2: Ya, tanggal 25 Agustus.
3: Agustus.
2: 25 Agustus.
1: Agustus.
2: Ya,
1: oh,
2: karena
1: Agustus.
2: Kegiatannya tanggal 6.
1: Oh, oke. Okay. 25 Agustus ditutup pendaftarannya karena pelaksanaannya tanggal 6 September. Nah, ketika masih ada yang ingin mendaftar meskipun ini orang Gorontalo, orang dalam, fix tidak ada lagi penambahan waktu.
2: Tidak ada, karena apa? Itu kendalanya jersey-nya itu yang kita sudah persiapkan hanya sebatas itu pendaftaran itu.
1: Dari panitia sendiri apakah ada skala prioritaskan? Apakah ada skapasian untuk Jaton atau Gorontalo? Karena ini mendaftarnya bisa dari luar, katakanlah bisa jadi lebih banyak dari luar untuk mendaftar lebih cepat.
2: Namanya kalau di kegiatan perlombaan atau kegiatan olahraga paling om Bob tahu kita harus profesional. Tidak ada istilah dimanjakan dan di anak
1: mana kirikan. Cepat itu yang
2: kita mendaftar. Profesional kita dalam bekerja sebagai panitia dan kita berharap sebagai panitia hari ini bersama pemerintah desa Insya Allah ke depan kegiatan ini berjalan sesuai apa yang diharapkan. Ya. Dan ke depan menurut informasi kepala desa, kita akan laksanakan setiap tahun ini. Per jilid 1, ya. Jilid 2, sampai jilid-jilid berikutnya. Hmm. Kegiatan Panran ini.
1: Akan sebagai agenda tahunan. Ya, agenda jadi tahunan. Tidak meskipun namanya Jaton Panran, bukan berarti memprioritaskan khusus ya. Warga Jaton.
3: Ya, betul.
1: Nah, jadi silakan ketika dibuka pendaftaran, oke, berlomba-lomba segera mendaftar ya. Karena ini bisa saja ada yang tidak terdaftar dari warga Jaton sendiri karena memang tidak mendaftar ya Pak. Ya. Nah, artinya ketika ini dibuka, sudah dilepas. Ketika ada peserta yang tidak menggunakan jersey atau nomor BIB, apakah ini masuk kategori penilaian dalam pemberian bonus atau apa?
2: Tentunya ketika kalau namanya tidak terregistrasi di link atau di barcode ya, atau di panitia yang bagian khusus menerima pendaftaran, tentunya secara otomatis peserta itu tidak masuk dan tidak terdaftar. Ya,
1: ketika dia terdaftar dan memang kebetulan tidak menggunakan jersey tapi cuma nomor BIB.
2: Selama dia terdaftar, tentunya peserta itu masuk dan mendapatkan. Ketika dia berhasil atau terdepan atau mendapatkan door prize, semua yang ada di kegiatan itu beliau berhak mendapatkan.
1: Oh, okay. Ya, gitu. Yang penting dia terdaftar.
2: Terdaftar.
1: Ya, jersey itu kan sebagai ini saja.
2: Ya, ya.
1: Ketika dia lari, maka harus tertempel nomor dada.
2: Ya.
1: Yang dikatakan bahwa ini peserta.
2: Peserta, ya.
1: Oke. Baik. Pendekar silakan ada keberikan masukan, saran atau ada pengalaman dari kegiatan fundraiser sebelumnya, ada yang unik atau ada yang perlu dipertanyakan yang harus menjadi perhatian dari panitia penyelenggara Jaton Fundraiser, silakan di 0821-9664-8664 atau melalui kolom komentar di channel YouTube RRI Gorontalo. Baik, jika belum ada, kita langsung berikan. Karena ini waktu kita ya sudah meskipun 10 menit lagi untuk akhir dari perbincangan kita di pagi ini. Dan kita akan break dulu sesaat dan nanti kita akan kembali untuk closing statementnya dari narasumber terkait dengan kegiatan nanti akan dilaksanakan pada bulan September. Tetaplah bersama kami, kita akan kembali sesaat lagi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Baru enak.

0: Bentar Mi.
1: Apain sih Mi, gue aja.
2: Lepas ke tengah. Masuk ke luar biasa, selesai dari Witan Sulaiman.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
5: Ini dari mana?
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Gorontalo. Baik, saya ke Pak Rinto. Pak Rinto, kalau di kegiatan-kegiatan lainnya di fundrun-fundrun, kan ada ciri-ciri khas yang ditampilkan. Nah, di Jaton fundrun ini apakah ada ikon susu atau maskotnya? Maskotnya Jaton fundrun. Dan apa makna dari ikon
1: maskot? Jadi untuk maskot di Jaton fundrun ini kami sudah menyediakan dan kita akan serahkan maskotnya dan kita buat menjadi sebuah medali yang akan kita hadirkan atau kita akan gaungkan kepada pelari semua. Jadi maskot itu kita sudah buat dalam bentuk medali yang bernuansa maskotnya melambangkan satu ciri khas kerajaan dan kebudayaan di Jawa Tengah. Ada maskotnya, tapi kita akan buat itu maskotnya dalam bentuk medali. Oh, biasanya kan di pandan yang lain tidak ada seperti itu. Kalau kita maskotnya, kita akan ada maskotnya dan kita akan jadikan sebuah medali yang kita akan gaungkan dan kita pasangkan pada seluruh pelari.
0: Ya, Pak Aldesa, di maskotnya ini apa maknanya? Karena ini melambangkan ciri khas apa? Ciri khas Jaton ya?
2: Di situ kami ingin memperkenalkan bahwa kami Jawa Tondano yang ada di Provinsi Gorontalo ini yang berasal dari Sulawesi Utara itu masih berkaitan darah dengan kerajaan yang ada di Jawa Tengah, yaitu di Keraton Solo. Makanya medali itu nuansanya seperti itu. Seperti
0: maskotnya dalam medali ya.
2: Iya. Dalam medali itu maskotnya maskot kerajaan.
0: Maknanya apa itu, Pak?
2: Kita mengingat pada leluhur-leluhur kami terdahulu. Masih zaman Diponegoro dan Imam Bonjol. Itu.
0: Apa saja yang ditampilkan di maskot itu yang ditampilkan dalam bentuk medali? Apakah dari segi pakaiannya kah atau segi
2: tidak
0: apa
2: dia maskot kerajaan yang biasa dipakai dalam pakaian adat
1: ciri khas
2: daripada kerajaan.
0: Gitu ya.
2: Itu
0: pasti ada makna tersendiri ya. Pak Ayana. Oke, baik ya, karena ini di penghujung waktu kita, saya ingin mendengarkan juga closing statement-nya dari Pak Kepala Desa Kaliosu. Silakan Pak Rafiq untuk closing statement-nya.
2: Saya hanya berharap kepada panitia dan seluruh peserta, semoga kegiatan ini membawa kita kepada persaudaraan yang semakin erat antara kebudayaan Jaton Dano dan kebudayaan Gorontalo dan yang lainnya. Karena tujuan kita melakukan fundrun yang bernuansa adat budaya itu tujuannya untuk mempererat persaudaraan. Saya kira hanya itu.
0: Oke. Okay. Iya. Baik, Pak Rinto sebagai panitia penyelenggara, closing statement-nya silakan.
1: Baik, terima kasih. Di closing statement hari ini saya ingin menyampaikan bahwa jangan lupa pada tanggal 6 September kami panitia mengharapkan kepada seluruh warga masyarakat Gorontalo yang punya hobi, satu hobi dalam kegiatan lari, jaangan lupa mendaftar di Jaton Fundrun. Nanti ada barcode-nya mulai player-player yang kami sudah edarkan dan mulai melalui link https://moratix.com/jatonfundrun. Mungkin itu di closing statement saya.
0: Oke. Okay. Baik, saya lagi terima kasih Pak Kepala Desa Kaliosu, Pak Rafiq Nur Kamidan atas waktunya di pagi hari ini bersama kami di dialog olahraga. Pak Rinto,
1: siap.
0: Nur Kamidan Lapo sebagai panitia penyelenggara. Semoga sukses.
1: Amin. Amin.
0: Jatuh panrannya, karena ini yang pertama kali diselenggarakan. Nah, ini akan menjadi satu gambaran awal sukses dan tidaknya Jatuh Cawit, tergantung bagaimana perdananya pelaksanaan, karena akan ditetapkan sebagai agenda tahunan ya.
3: Yeah.
0: Nah, agenda tahunan khususnya Jatuh Fun Run yang akan dilaksanakan komunitas warga Jatuh yang ada di Gorontalo, khususnya di wilayah Kabupaten Gorontalo.
3: Yeah.
0: Nah, kalau bicara Fun Run ini banyak sekali sebenarnya syarat-syarat SOP-nya yang harus dipenuhi. Yeah. Karena ini Fun Run ya, dari hal-hal yang kecil, keselamatan, yeah, kenyamanan, yeah, ke, itulah bagian dari kesuksesan dan pelaksanaan kegiatan Fun Run. Dan saatnya adalah Jatuh Fun Run ini. Semoga berjalan sukses dan lancar. Dan juga kembali kami informasikan sebagai saya pakai panitia tadi bahwa pendaftarannya sudah dibuka ya.
3: Yeah.
0: Sudah dibuka dan akan ditutup pada tanggal 25 Agustus 2026, karena pelaksananya tanggal 6 September berlangsung di Kecamatan
1: Lunganyo.
0: Kecamatan
1: Dungalio,
0: Desa Kalioso, Desa Kalioso, Kabupaten yeah, Gorontalo. Nah, semoga ini masyarakat khususnya warga Gorontalo bisa ambil bagian, dan juga dari warga luar Gorontalo, karena disampaikan Pak Rion tadi ini manfaatnya sangat banyak. Salah satunya adalah bagaimana untuk mendongkrak UMKM yeah, yang ada di wilayah tempat pelaksanaan kegiatan. Sekali lagi terima kasih pada narasumber kami dan juga pendengar. Sampai di sini perbincangan kami di pagi hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan dengan topik yang berbeda. Saya Bobby Rawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah foto tadi, Om?
4: Pro 1 Gorontalo.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.
6: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami, Halo RRI.
7: Halo RRI. 101,8 FM Radio Republik Indonesia, program satu dimanapun Anda berada. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, bersama saya Bakri Putabuga hadir kembali menyapa Anda pendengar dalam Halo RRI. Edisi Jumat 7 Agustus 2026.

interaktif di 0821-964-8664. Dan insya Allah telepon Anda kami terima secara langsung dan ditayangkan dalam siaran Halo RRI siang ini. Jadi untuk Anda jangan ragu pendengar untuk menyampaikan apa yang menjadi perhatian Anda, karena suara masyarakat ini sangat berarti bagi perbaikan pelayanan publik. Silakan pendengar 0821-964-8664. Baik pendengar, sambil menunggu telepon dari Anda, kami telah menyiapkan juga satu informasi yang tentu dikutip dari portal resmi kami, rri.co.id, di mana bahwa pemerintah Kota Gorontalo memfokuskan pembangunan di Kecamatan Dumbo Raya pada 2025 ini melalui pembenahan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu program prioritas yang dilaksanakan yakni pembersihan saluran lingkungan sepanjang hampir 10 km. Dan hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Gorontalo Medi Novita Silangan saat memaparkan program pembangunan dalam kegiatan silaturahmi pemerintah kota dan juga sosialisasi urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan Botu pada Rabu 5 Agustus 2026 malam ya. Nah, Medi juga menjelaskan, pemerintah Kota Gorontalo mengalokasikan dana pengembangan kelurahan sebesar 200 juta untuk Kecamatan Dumbo Raya, dan anggaran tersebut ini dimanfaatkan untuk pengadaan mesin pemotong rumput beserta baterai senilai 134,294 juta rupiah serta pembersihan saluran lingkungan sebesar 61,706 juta rupiah. Jadi melalui program tersebut pemerintah menangani 39 titik saluran dengan total panjang mencapai 9.763 meter yang tersebar di 5 kelurahan. Selain pembenahan saluran pendengar, Dinas PUPR juga melaksanakan sejumlah proyek infrastruktur lainnya di Dumbo Raya, dan diantaranya pembangunan cek dam di Kelurahan Talumolo dengan anggaran 1,425 miliar rupiah yang bersumber dari pendapatan asli daerah atau PAD. Pemerintah juga mengalokasikan 200 juta rupiah untuk pembangunan konstruksi perkuatan tebing di Kelurahan Leato Utara sebagai bagian dari upaya pengendalian lingkungan ya. Di sektor publik pendengar, Pemkot Gorontalo juga menyiapkan anggaran 85 juta rupiah untuk pembangunan toilet di TK Pembina Dumbo Raya. Sementara itu penyusunan detail engineering design atau DED kantor Camat Dumbo Raya dan DED kantor Lurah Leato Utara ini masing-masing memperoleh alokasi anggaran 25 juta rupiah. Intinya pendengar, Medi juga menegaskan pembangunan di Dumbo Raya ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik baru ya, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari termasuk fasilitas pemerintahan dan lingkungan permukiman. Untuk Anda pendengar, silakan 0821-964-8664 sembari menanti Anda yang ingin bergabung dan menemani suasana aktivitas Anda pendengar di menit ke-8 dari pukul 10. Kami juga masih akan terus menemani Anda dengan beberapa pilihan lagu-lagu terbaik. Kita akan jeda.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program Masa 1, tentunya masih di Halo RRI. Untuk Anda pendengar saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1, Anda yang tentu ingin menyampaikan keluhan, aspirasi, ataupun saran maupun informasi seputar pelayanan publik di daerah kita tercinta Pringgar, mulai dari persoalan kesehatan, pendidikan, transportasi, administrasi kependudukan, atau mungkin kebersihan lingkungan hingga berbagai layanan publik lainnya. Silakan, kami masih terus menanti Anda ingin menyampaikan keluhan Anda atau informasi apa yang perlu Anda sampaikan. Silakan di layanan interaktif 08219664864 ya. Dan tentunya pendengar, kami juga tidak lupa menyampaikan bahwa beberapa keluhan dan aspirasi yang masuk pada siaran sebelumnya memang belum sempat kami sampaikan jawabannya, karena saat ini juga kami sebagai tim Halo RRI masih terus juga berupaya menghubungi dan juga melakukan konfirmasi kepada instansi-instansi terkait agar informasi yang kami berikan ini benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Oleh karena itu pendengar, kami juga memohon kesabaran dari seluruh pendengar, dan insya Allah setiap laporan yang telah masuk akan kami tindak lanjuti, dan perkembangan maupun jawaban dari pihak terkait ini akan kami sampaikan pada siaran saat ini ketika kami sudah mendapatkan atau laporan atau terhubung dengan instansi terkait begitu ya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari siaran sebelumnya juga ada keluhan dari Pak Yazir di Garut ya, tentang bypass Kuandang ya, tumpukan sampah ini sudah terjawab kemarin, sudah disampaikan oleh DLH Gorontalo Utara. Kemudian juga ada keluhan dari Pak Mansur Dali di Garut, Desa Bualemo, itu katanya longsor di bendungan. Jadi memang adanya longsor begitu ya di bendungan yang berada dekat SDN Bualemo, dan tinggi longsoran diperkirakan sekitar 19 meter. Dan kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena lokasinya berada di dekat sekolah dan dikhawatirkan dapat membahayakan masyarakat maupun aktivitas di sekitar lokasi ya. Tentunya kami juga sempat mencatat semua laporan atau aduan yang masuk ya, adanya longsor di bendungan dekat SDN Bualemo, Desa Bualemo, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan perkiraan ketinggian longsor sekitar 19 meter. Dan tentu informasi ini perlu segera mendapat perhatian juga dari instansi terkait agar dapat dilakukan juga peninjauan dan juga penanganan secepatnya, karena mengingat ini lokasinya berada di dekat fasilitas pendidikan dan berpotensi membahayakan keselamatan warga begitu ya. Yang pasti laporan Bapak kami teruntuk untuk Pak Dali, Pak Mansur Dali, kami insya Allah teruskan kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan konfirmasi dan tindak lanjut, dan mudah-mudahan ini penanganan dapat segera dilakukan demi keselamatan masyarakat ya. Sebelumnya juga terima kasih, dan buat Pak Mansur juga mohon bersabar, tim Halo RRI juga saat ini sedang bekerja untuk menghubungi pihak yang terkait ya. Kemudian juga aduan sebelumnya yang belum sempat terjawab dari Pak Abdul di Pabean ya. Pak Abdul di Pabean yang sempat menyampaikan bahwa warung kopi milik beliau itu mengalami kerusakan akibat diterjang angin kencang, dan beberapa bagian bangunan rusak sehingga aktivitas usaha ini menjadi terganggu, dan beliau berharap ada perhatian dan bantuan dari pihak terkait begitu. Tapi sebelumnya terima kasih juga buat Pak Abdul sudah menyampaikan keluhan di Halo RRI. Kami juga turut prihatin atas musibah yang menimpa warung kopi milik Bapak akibat terjangan angin kencang, dan informasi ini akan kami catat dan teruskan ya kepada instansi terkait untuk mendapatkan klarifikasi serta mengetahui apakah ada langkah penanganan atau bantuan yang dapat diberikan gitu ya. Dan semoga kondisi ini segera mendapat perhatian sehingga Bapak dapat kembali menjalankan usahanya seperti sedia kala. Dan kemudian juga keluhan dari Ibu Dia di Desa Tihu, di mana keluhan yang ingin disampaikan disampaikan oleh Ibu Dia ya di Kabupaten Bolango. Keluhan mengenai jalan di depan rumah yang rusak parah dan mengakibatkan seseorang pernah kecelakaan, serta keluhan kedua, intinya keluhan dari Ibu Dian ini, Diah ya, Ibu Diah ya, ini akan kami catat ada dua persoalan yang menjadi perhatian. Pertama, kondisi jalan rusak parah di Desa Tihu, Kecamatan Bone Pantai, yang telah membahayakan pengguna jalan dan bahkan pernah menyebabkan juga kecelakaan seperti disampaikan sama Ibu dia. Yang kedua, belum tersedianya suplai air bersih bagi masyarakat di Desa Batu Hijau, Desa Tongo, sehingga kebutuhan air bersih ini warga belum terpenuhi dengan baik, begitu ya. Dan kedua laporan ini akan kami teruskan juga kepada instansi terkait untuk mendapatkan klarifikasi dan juga tindak lanjut. Dan mudah-mudahan persoalan ini segera mendapat perhatian sehingga keselamatan pengguna jalan dapat terjamin dan kebutuhan air bersih masyarakat ini dapat segera dipenuhi ya. Terima kasih buat kepada Bapak Ibu yang telah menyampaikan keluhannya dalam pertemuan siaran sebelumnya. Hingga saat ini belum mendapatkan jawaban, tapi mohon bersabar sekali lagi. Setiap laporan yang telah masuk ini kami sudah catat dan tindak lanjuti, dan perkembangan maupun jawaban dari pihak terkait ini akan kami sampaikan pada siaran saat ini ketika kami sudah mendapatkan laporan atau informasi, begitu ya. Baik, silakan pendengar 0821 9664 8664, di menit ke-18 dari pukul 10, untuk Anda yang masih setia mendengarkan kami di 101.8 MHz atau mendengarkan kami melalui aplikasi Radio Digital, melalui streaming. Silakan ketika Anda ingin menyampaikan keluhan ataupun aspirasi, saran maupun informasi seputar pelayanan publik di daerah kita, pendengar, mulai dari persoalan kesehatan atau pendidikan ataupun tentang transportasi ataupun administrasi kependudukan, tentang kebersihan lingkungan hingga berbagai layanan publik lainnya, silakan kami terus menanti Anda bergabung 0821 9664 8664. Nanti insya Allah laporan Anda akan kami catat dan akan kami teruskan kepada pihak-pihak terkait, pendengar, untuk menanyakan solusi atau jawabannya seperti apa ya. 0821 9664 8664 ya. Baik pendengar, sambil menunggu telepon dari Anda, kami juga sudah punya satu informasi dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat kepastian hukum aset negara dengan menyerahkan hibah 5 bidang tanah seluas 8.323 meter persegi kepada Kementerian Imigrasi dan juga Pemasyarakatan atau IMIPAS untuk mendukung pengembangan lembaga pemasyarakatan atau lapas perempuan kelas 3 Gorontalo. Nah, penyerahan hibah tersebut ini ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima atau BAST berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 kemarin, di mana penandatanganan BAST dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau PUPR PKP Provinsi Gorontalo Aris N. Adrianto bersama Kepala Kantor Wilayah Imigrasi dan juga Pemasyarakatan Gorontalo, Bambang Haryanto ya, Haryanto. Dan langkah tersebut ini menjadi bagian dari penyelesaian administrasi aset pemerintah daerah yang tentu telah dimanfaatkan untuk operasional lapas ya. Jadi pendengar, hibah yang diserahkan ini mencakup 5 bidang tanah di Kabupaten Gorontalo dengan total nilai sekitar 1,96 miliar rupiah ya. Dan tentunya pendengar, lahan tersebut ini telah digunakan juga sebagai lokasi pembangunan lapas perempuan kelas 3 sejak tahun 2018, sementara proses pengurusan sertifikat ini dilakukan secara bertahap juga. Ya, pendengar, Aris menjelaskan proses serah terima hibah merupakan tahapan penting dalam penataan administrasi pertanahan pemerintah daerah ya. Jadi melalui penyelesaian hibah tersebut, aset yang telah dimanfaatkan instansi vertikal ini dapat segera memiliki status kepemilikan yang lebih jelas melalui proses balik nama sertifikat. Nanti pendengar, informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id. Kita akan jeda sesaat lagi, kami kembali.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Peringar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo RRI Peringar bersama saya Bakri Putabuga. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 10 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Dan apa kabar Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 di 101,8 MHz Peringar ya. Di Halo RRI Peringar sekali lagi kami masih membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, saran maupun informasi seputar pelayanan publik di daerah kita Peringar, mulai dari persoalan kesehatan,

0: 08219664864 pendengar, dan kami masih akan terus menemani Anda hingga memberi kesempatan untuk Anda bergabung melalui layanan interaktif kami di 08219664864. Ya, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan siang ini kami juga sudah tersambung dengan Bapak Syaiful Sleman yang merupakan Sekretaris PMI Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Pak Syaiful.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Syaiful, ini bagaimana kondisi kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah Gorontalo selama musim kemarau tahun ini? Apakah terjadi peningkatan permintaan bantuan dari masyarakat atau bagaimana, Pak?
1: Terima kasih, Pak
0: Bakri, Pak, iya.
1: Dari RRI, ya?
0: Iya, betul.
1: Memang kondisi sekarang ini memang sudah banyak permintaan-permintaan air bersih untuk masyarakat yang sekarang ini, khusus untuk Kabupaten Bone Bolango itu sudah kurang lebih 8 kecamatan yang sudah memberikan surat kepada kami untuk permohonan pendistribusian air bersih. Dari 8 kecamatan itu sudah ada 14 sampai 15 desa yang memang sudah membutuhkan air bersih. Maka kami kerjasama dengan PMI, kerjasama dengan BPBD, setiap harinya kami selamanya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pelayanan kami ini sejak dari tanggal 27 sampai sekarang ini, 14 desa yang sudah dilayani itu sudah kurang lebih 65.000 liter air yang sudah tersalur di 14 desa itu yang sudah kami salurkan. Okay. Baik itu oleh PMI maupun oleh Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
0: Oke.
1: Okay, alhamdulillah juga.
0: Iya. Wilayah mana saja, Pak, yang saat ini menjadi prioritas distribusi air oleh PMI Provinsi Gorontalo tadi? Bapak mengatakan bahwa ada beberapa desa begitu. Desa apa saja?
1: Untuk Kabupaten Bone Bolango itu, untuk 14 desa itu, yang pertama Kecamatan Bulango Timur 2 desa, kemudian Kecamatan Tilong Kabila 3 desa, Kecamatan Suawa Tengah 2 desa, Kecamatan Suawa 1 desa, Kecamatan Suawa Selatan 3 desa.
0: Baik.
1: Kecamatan Kabila Bone 1 desa, Kecamatan Bone Pantai 4 desa, kemudian Kecamatan Bulawa 1 desa. Terakhir ini adalah Kecamatan Botu Pingge yang barusan masuk suratnya itu 1 desa.
0: Iya. Pak Syaiful, ini salah satu keluhan yang kami terima juga berasal dari masyarakat Desa Batu Hijau, Desa Tongo, yang mengaku belum mendapatkan air bersih. Apakah PMI juga telah menerima laporan dari wilayah tersebut, dan bagaimana tindak lanjutnya, Pak?
1: Karena kita sudah kerjasama dengan BPBD, baik itu BPBD Provinsi Gorontalo, BPBD Kabupaten Bone Bolango, maka memang sebagian sudah kita membagi wilayah, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Untuk, karena memang armada kita yang ada di PMI cuma satu, yakni mobil tangki hanya satu, dan mobilnya juga sudah agak sulit untuk naik ke sana, sebab wilayah di sana itu banyak tanjakan. Memang mobil kita sudah tua untuk kita melayani di sana agak sulit.
0: Oke, okay, baik.
1: Satu contoh, Pak.
0: Baik. Sebelum nanti kita lanjut pertanyaan tersebut, ini bagaimana juga mekanisme masyarakat atau pemerintah desa untuk mengajukan permohonan bantuan distribusi air bersih kepada PMI ini, Pak?
1: Ya, karena itu merupakan data buat kami di dalam pelayanan pendistribusian air bersih. Yang kami minta dari desa-desa yang membutuhkan itu adalah, yang pertama adalah kepala-kepala keluarga di setiap kepala keluarga itu dengan jumlah jiwanya, supaya kita tahu dalam pola kita melayani itu. Begitu juga di dalam perhitungan-perhitungan air yang akan didistribusi.
0: Oke.
1: Seperti itu.
0: Oke, baik Pak. Terakhir himbauannya kepada masyarakat agar penggunaan air bersih selama musim kemarau ini tetap hemat dan kebutuhan air dapat terpenuhi hingga musim hujan tiba.
1: Iya, memang kami juga sudah menghimbau kepada seluruh masyarakat yang terdampak dalam menggunakan air itu sedikitnya ada kehematan, karena mengingat debit air yang sekarang ini sudah mulai menurun, sehingga diharapkan kepada seluruh masyarakat bahwa air yang didistribusikan ini yang lebih diutamakan adalah untuk digunakan kebutuhan keluarga seperti memasak, minum, seperti itu Pak.
0: Oke, ya baik, terima kasih Pak atas waktunya sudah bersama kami di Halo RRI.
1: Terima kasih, sama-sama Pak.
0: Iya, baik, dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, demikian tadi penjelasan yang telah disampaikan oleh Bapak Saiful Sulaiman, Sekretaris PMI Provinsi Gorontalo, dan tentu dapat kita simpulkan bahwa memang kebutuhan air bersih selama musim kemarau memang mengalami peningkatan di sejumlah wilayah ya, dan PMI terus berupaya menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan melalui koordinasi dengan pemerintah desa, pemerintah daerah, BPBD, PDAM, serta instansi terkait lainnya. Walaupun memang tadi juga Pak Saiful sempat menyampaikan bahwa ada beberapa keluhan juga seperti tangki yang mungkin sudah tidak mampu lagi karena beberapa titik yang membutuhkan jalan yang cukup serius tanjakannya begitu ya. Jadi masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih juga dihimbau untuk segera melaporkan kondisi di wilayahnya melalui pemerintah desa atau pihak berwenang agar dapat didata dan menjadi prioritas penanganan. Tapi meski di lapangan masih terdapat sejumlah kendala seperti keterbatasan armada, tadi juga Pak Saiful mengatakan bahwa memang armadanya sudah tidak mampu begitu ya untuk melewati jalur-jalur tanjakan gitu ya. Sumber air maupun akses menuju lokasi terdampak, di mana PMI juga berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik sesuai kemampuan yang ada ya. Dan semoga langkah-langkah yang dilakukan PMI bersama seluruh pihak terkait ini dapat membantu meringankan juga beban masyarakat sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua untuk menggunakan air secara bijak dan menjaga sumber-sumber air di lingkungan sekitar ya. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Saiful Sulaiman atas waktu dan informasi yang telah diberikan juga kepada pendengar Halo RRI siang ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi solusi bagi masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan memperoleh air bersih.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo. Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Bahkan kita harus berjibaku dengan pekatnya kabut asap yang terus mengepung akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau tahun ini adalah yang paling parah sejak beberapa dekade terakhir. Air bersih pun sangat sulit didapatkan. Marilah lebih efektif menghemat air dengan mematikan air kran jika tidak digunakan. Hitung waktu mandi Anda, jangan terlalu lama menggunakan air saat mandi. Pastikan mencuci baju dilakukan dengan seefisien mungkin. Saat menyiram tanaman, gunakan air bekas cucian beras, sayuran atau buah-buahan dengan menampungnya di wadah. Air adalah hayat hidup yang tidak tergantikan bagi manusia. Gunakan air dengan lebih menghemat dan seperlunya saja agar keberlanjutan dan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada.
1: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih di Halo RRI. Pendengar siang ini bersama saya Bakri Putapuga, menit ke-42 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kami terus sampaikan dan ingatkan untuk Anda pendengar yang saat ini masih setia mendengarkan kami di Pro 1. Dan tentu kami masih terus membuka ruang seluas-luasnya bagi Anda untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, ataupun saran maupun informasi seputar pelayanan publik di daerah kita pendengar ya. Mulai dari persoalan kesehatan ataupun pendidikan ataupun transportasi, administrasi kependudukan atau tentang kebersihan lingkungan hingga berbagai layanan publik lainnya. Silakan Anda sampaikan siang ini pendengar melalui layanan interaktif sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan juga instansi terkait ya. Jadi sekali lagi, apabila Anda memiliki keluhan, aspirasi atau informasi penting yang perlu diketahui masyarakat luas, Anda dapat bergabung melalui layanan telepon interaktif kami di 0821 96648664.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sembari menantikan Anda yang ingin bergabung di layanan interaktif pendengar, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan di portal resmi kami rri.co.id, bahwa Kepala Dinas Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Estos Dukcapil Provinsi Gorontalo, Revlin Buata, mengatakan bahwa progres pembangunan fisik sekolah rakyat terintegrasi ini telah mencapai 92,49%. Jadi sisa pekerjaan yang masih berlangsung diperkirakan sekitar 8% dan akan segera diselesaikan ya. Perkembangan pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 1 di Bualemo ini disampaikan Revlin saat Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail ini melakukan peninjauan di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo pada Rabu 5 Agustus 2026. Tentu peninjauan ini juga dilakukan untuk memastikan kesiapan operasional sekolah rakyat yang tentu merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Pendengar, menurut Revlin, hasil peninjauan menunjukkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk jenjang SD, SMP hingga SMA telah tersedia, mulai dari ruang kelas, meja dan kursi siswa, meja guru hingga papan tulis. Selain itu juga proses pemenuhan tenaga pendidik juga terus berjalan. Saat ini pemerintah tinggal menunggu pengumuman hasil seleksi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN terhadap calon guru yang telah mengikuti uji kompetensi beberapa waktu lalu di kantor regional BKN Gorontalo. Dan Revlin juga berharap kehadiran sekolah rakyat di Kabupaten Bualemo ini dapat menjadi pusat lahirnya generasi muda yang berprestasi, berkarakter, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah maupun nasional. Yang pasti pendengar, Gusnar Ismail juga menyampaikan apresiasinya terhadap perkembangan pembangunan sekolah rakyat yang kini telah memasuki tahap akhir, bahkan sekolah tersebut ini telah memulai kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nanti pendengar, informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

Pendengar bersatu dimanapun Anda berada, satu informasi selanjutnya pendengar masih dikutip dari portal resmi kami rri.co.id. Dan menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo memberikan juga dukungan terhadap kelancaran latihan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Provinsi Gorontalo dengan melakukan penyiraman air di lapangan asrama haji pada Rabu 5 Agustus kemarin. Tentunya penyiraman dilakukan menggunakan mobil tangki air kapasitas 5.000 milik BPBD Provinsi Gorontalo sebagai upaya mengurangi debu akibat musim kemarau yang dapat mengganggu kenyamanan dan juga kesehatan para peserta selama menjalani latihan intensif menjelang upacara pengibaran bendera merah putih pada 17 Agustus 2026. Di mana peringat Kepala Pelaksana atau Kalak BPBD Provinsi Gorontalo Rusli Wenusi. Ini juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut ini merupakan bentuk dukungan BPBD dalam menyukseskan persiapan paskibraka sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia juga menjelaskan intensitas panas matahari yang tinggi selama musim kemarau ini menyebabkan permukaan lapangan menjadi kering dan berdebu, dan jika tidak ditangani kondisi tersebut ini dapat mengganggu konsentrasi peserta latihan sekaligus meningkatkan risiko gangguan kesehatan terutama pada seluruh pernapasan. Maksud kami pada saluran pernapasan ya. Jadi melalui penyiraman menggunakan mobil tangki air, BPBD berharap ini kualitas lapangan latihan tetap terjaga sehingga para anggota paskibraka ini dapat menjalani setiap tahapan latihan secara optimal. Silakan pendengar 082196648664 Anda yang ingin menyampaikan keluhan atau saran atau mungkin informasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, dan siang ini kami juga sudah tersambung dengan Bapak Suleman Mayang. Ya, Bapak Suleman Mayang, Kepala SMK Model Gorontalo. Assalamualaikum, selamat siang Pak Suleman.
1: Waalaikumsalam, selamat siang.
0: Iya, Pak Suleman, kita di Halo RRI, Pak Suleman, ini boleh disampaikan ke pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Gorontalo, ini bagaimana persiapan SMK Model Gorontalo dalam menyambut dan memberikan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, Pak?
1: Iya, terima kasih. Para pemirsa yang saya cintai, untuk persiapan SMK Model dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 itu pasti sebagai warga negara ya pasti akan terlibat langsung di dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun. Apalagi pada hari Minggu kemarin ya tanggal 5 ya, 5 Agustus itu Pak Gubernur sudah mencanangkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan tahun ini secara resmi dibikin di center point ya, start dari rumah dinas atau kantor Bupati Kabupaten Buleleng menuju ke Danau Perintis. Nah, untuk kami di Satuan Pendidikan itu menelanjuti dengan beberapa agenda kegiatan. Yang pertama pada minggu ini kemarin ya, itu kami sudah mulai dengan kegiatan kepramukaan yang insya Allah akan berlangsung hingga hari Minggu.
0: Yeah.
1: Itu diikuti oleh siswa SMK Model. Nah, selanjutnya juga kami juga mempersiapkan akan melibatkan diri di dalam perayaan hari ulang tahun tingkat kecamatan melalui gerakan apa kegiatan gerak jalan. Begitu juga untuk satuan pendidikan melalui seluruh tenaga pendidik dan kependidikan juga secara satuan pendidikan kami juga akan memeriahkan ya kegiatan-kegiatan dalam bentuk untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Okay.
1: Dan kami juga sudah memasang ya atribut-atribut dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun tersebut. Gitu, Pak.
0: Oke, baik, menjelang peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pesan Bapak kepada masyarakat khususnya generasi muda Gorontalo agar terus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga semangat persatuan ini. Silakan, Pak.
1: Ya. Alhamdulillah kita sudah hidup di alam kemerdekaan berkat perjuangan dari pahlawan-pahlawan bangsa kita yang dengan gigi mengorbankan jiwa dan raga, harta dan segalanya untuk merebut kemerdekaan ini. Nah, kita sebagai generasi muda dan penerus bangsa, alhamdulillah tinggal mengisi kemerdekaan ini melalui hal-hal yang positif, ya, sebentuk syukur kita hidup di alam kemerdekaan ini. Nah, kita sebagai warga negara pasti dalam menyambut hari ulang tahun ini kesempatan untuk berpartisipasi minimal memasang bendera merah putih ya, melakukan kebersihan lingkungan di dalam rangka ya sama-sama kita melibatkan diri untuk menyambut kemerdekaan Republik Indonesia secara langsung maupun tidak langsung. Yang paling utama, mari kita jaga keamanan, ketertiban, ya dalam rasa nasionalisme, ya untuk bangga sebagai rakyat Indonesia.
0: Iya, baik. Ya, terima kasih Pak atas waktunya sudah bersama kami di Halo RRI siang ini.
1: Terima kasih banyak.
0: Ya. Iya, baik. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, menit ke 54 dari pukul 10. Tadi Bapak Sulaiman Mayang, Kepala SMK Model Gorontalo, menyampaikan terkait dengan persiapan SMK Model Gorontalo dalam menyambut dan memeriahkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya. Dan tentunya pendengar, karena sudah di penghujung waktu, tidak terasa kebersamaan kita dalam Halo RRI hari ini telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah berpartisipasi juga melalui sambungan telepon maupun pesan dengan menyampaikan berbagai keluhan, aspirasi, dan informasi seputar pelayanan publik, karena setiap laporan yang Anda sampaikan ini menjadi perhatian kami dan akan terus kami kawal kepada instansi terkait ya. Dan alhamdulillah pada siaran hari ini beberapa keluhan dari pendengar yang disampaikan pada edisi sebelumnya telah mendapatkan tanggapan dan penjelasan langsung dari narasumber maupun instansi terkait. Kami juga berharap jawaban tersebut ini dapat memberikan kejelasan dan juga solusi bagi masyarakat ya. Sementara itu masih ada beberapa keluhan lainnya yang juga telah memperoleh tanggapan dari pihak terkait, namun karena keterbatasan waktu belum sempat kami siarkan pada hari ini. Insya Allah jawaban dan perkembangan penanganannya akan kami hadirkan pada edisi Halo RRI berikutnya ya. Dan bagi pendengar yang laporannya masih dalam proses konfirmasi, kami mohon kesabarannya karena tim Halo RRI terus melakukan koordinasi agar informasi yang kami sampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan instansi terkait yang telah meluangkan waktu untuk memberikan klarifikasi, penjelasan, dan solusi atas berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat melalui Halo RRI ya. Tentunya semoga Halo RRI terus menjadi jembatan komunikasi yang mempererat hubungan antara masyarakat dan pemerintah, karena sehingga setiap aspirasi ini dapat didengar dan ditindaklanjuti dengan baik. Peringatan untuk Anda, tetaplah bersama Pro 1.

0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda bersama untuk mendengarkan beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam berita Bahasa Gorontalo bersama Hasdin Daniel.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tuh lo ntar lo Butia Polima banda-banda lo Habali lo hulun talo Habali uhi walia Metolipundo butia Tehas din Daniel watia Ta mo potunggu lo iya. Mengudlawa mengutato Dinas Kumperindak Provinsi Lo Hulondalo Lo Otanggulai Botulio harga lo pale wawinu lo bongo Sabu iilangi owol-wolio lo pale wawinu lo bongo to patali I pengawas perdagangan to Dinas Kumperindak Provinsi Rizaldi Lihawa Lo Otanggulai owol-wolio lo pale to Hulondalo Donggo wade-wade to polo dulahe Ilo obotulah haraka lo inu lo bongo buti Deto hiyo mai ode hulondalo lo boyu mai Hama lo mai u moli deheto Mialo u moli tuduli hiyo Nabo pamalenda mawolo distributor Malo kalajahe lumo umo poboluo sombako Poile lio ode la iati Dilama ohawatiri Sabu pale wawu inu lo bongo tatapu woluoluo Ilangi lio owoluo lo inu lo bongo buti lo boyu meito de tohu.
1: Tota Yowa. Di samping bermakna cara berjalan atau berlenggang, kata Tota Yowa berarti appearance dan performance yang menggambarkan bagaimana seseorang mengerjakan sesuatu. Dalam penilaian para tua-tua Gorontalo, dari Tota Yowa seseorang sudah bisa ditebak bahwa orang tersebut suka cepat dan tepat bertindak. Bersemangat, optimis, dan rapi dalam mengerjakan sesuatu yang diembankan kepadanya.
0: Odu olo ito donggola miatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda provinsi malomi duduta u moela dulahu lo u maradeka. Uma walulo pula tua ulo tahunu u pilohutulio to bone walango. Iti gubernur Gusnar Ismail lo otanggulai Pilohutulio to bone bolango Sabu to bone bolango buti Lipul lota luali pahlawan nasional To umo ela dulahu umaradeka buti De dilak bo mai ramelio Nabo mai mopo otoheta buhuta wawalama Awota wawponua Ma walohu yula Iti gubernur Gusnar Ismail Loharapu umai makalaja helumo towo lota lopa malenda anasikola lembo alo mongo ditimoli wau lembo alo laiati to umai mopo olapata lo u amani to uolo u pohutuala to hulalo Agustus buti
2: Bahuda lomongo panggola Boomu umahale dipotandu moodelo hale.
3: Bajumu yang mahal belum tentu menjamin jiwa, artinya sikap perilaku.
0: Odu olo ito donggola miatia toha bali ubah bahasa lo hulondalo. Tolo tu lade u loto duo lota ilo sensus ekonomi mai onapa atilio odela iati. To u pamalenda mopowali to to nulola program. Ma wito lo pohilelio odeta mo a

0: Tala tu la de u moto duo buti umali dulu ta opa malenda to pusat wa to daera u mopo woluo program.
1: Lumanu lomo panggola.
2: Boo de lo bongo wau atetela, ami wambao eela. Boo de lo atetela wau bongo, ami wambao tolo tolomo.
1: Seperti kelapa dan ubi jalar, kami tetap mengingat, seperti ubi jalar dan kelapa, kami tidak akan melupakan. Artinya, jasa baik tidak mudah dilupakan.
0: Odu olo itu nonggola miatia tohabali ubah bahasa lo hulondan lo. Owoluolo taluhe to perumda tirta limutu, ma iilangi sabu udonggo wade-wade to polo dulahe. Nabo utie to paduli lo perumda tirta limutu, uma mo powoluo taluhu odeta susah mo otapu taluhe beresi. Perumda wa upamalenda kabupaten lo hulondalo, mamo pohuna dutula lo polohungo, dutula lo bulota, wau dutula lo tabongo, po otapulala taluhu. To bibilohu lo perumda tirta tolimutu, taluhu to dutula debo mai loti. I perumda tirta tolimutu, ma lo posadia wau ma lo po oberesi upo langgoma le taluhu. Alihu taluhu tatapu woluoluo. Eleponu o woluolo taluhe botie iilangi. Perumda tirta limutu tatapu mo potolohu taluhu ode bele-bele alo. Mangola di minggu mola boti, perumda tirta limutu melo de pita taluhu ode tolangohula, de bonge meme, bolio huto, tibawa, waupulu bala. Layati didusikisa uhi pololohe taluhe beresi.
2: Bo ode lo hulalo mo pula limo lo hui.
3: Seperti bulan di malam ke-15, artinya cantik berseri.
0: Odu olo ito donggola miatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Nabo maapucu tanu maha bali pulitio. Tala ngotalio lo wisatawan hilate pile lihulo taluhu toli to bugisa ilandala lo uanengo. Di Mongolia boti utanggula lio wisata bahari. Ita ilate boti ma dileto hiyo mai to kapali lo pilo hala. Uma bantu-bantu olo tim SAR to uanengo wau TNI Angkatan Laut to uanengo. Ta wopatota donggolo ahu pilo osala mati lio. Ikasi lo operasi wau siaga to Basarnas lo otanggulai. Taila teboti ta tangkutanggula tiris kahalit. Wisata bahari boti de dilap bomei wisata lokal. Dabo ma wolo tau deli. Basarnas ilo hihile ode tamo aami upo-upo uda asalamati. Uau musi pohu-pohuna umo asalamati batanga uto delo motaluhu. Boli mai mongotota potunu potuhata mondo BMKG to udi polumayahu.
1: Lumanu lomo panggola.
2: Bo odelo tete patahelo.
3: Seperti kucing dipotong ekornya, artinya sangat sibuk.
0: Mengundula awam mongotato tanu bo odi mola uma pilo pesambe umai lamiatia to hianga butia insya Allah poli de modudung ya to hianga peenda mai. Bali botia, yu tanumai lapato. Udila mo patato, maapo ode mangutato. Utilala to bahasa bolo pohileala potunu wa potuhanta. Wa utilala to lo iya, ende bolo potunu alo mei amiatia. Wa tia te has din Daniel, bolo mei odu ola po'o-po'o nata. Da bo ando to udipo mo Hindu, amia tia ta tapu mo po'e.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak ini om mengganggu ada pe.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?
2: Baiklah,

Peringat Pro 1 dimanapun Anda berada, pukul 11.25 waktu Indonesia Tengah, dan selamat siang untuk Anda semua peringar. Pukul 11.25 Anda yang lagi pada beraktivitas, selamat beraktivitas, dan sesaat lagi kita akan jelang untuk memasuki pelaksanaan sholat Jumat. Dan insya Allah sebentar nanti untuk pelaksanaan sholat Jumat kita akan bergabung dengan Masjid Baitur Rahim Kota Gorontalo ya, untuk informasi kumandang azan Jumat hari ini pada pukul 11.57 waktu Indonesia Tengah.

pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, perlu kami informasikan pendengar untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami di Pro 1 bahwa sebagai petugas pelaksanaan sholat Jumat hari ini bertindak sebagai khatib Dr. Haji Hamdan Ladiko SAG MHI. Kemudian untuk kajian kitab kuning Kiai Haji Dr. Randus Abdul Rashid Kamaru, Imam Haji Marwan Saleh SAG dan Bilal Tamrin Muhammad.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Padanya Adam diciptakan, dimasukkan ke surga dan juga dikeluarkan darinya, serta kiamat tidak terjadi melainkan pada hari Jumat. Hadis Muslim.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, perlu kami informasikan dan sampaikan untuk Anda pendengar siang ini bahwa sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo untuk mengikuti pelaksanaan sholat berjamaah, sholat Jumat berjamaah pendengar ya, yang nanti akan berlangsung di Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo. Dan kami juga sampaikan untuk sebagai petugas pelaksanaan sholat Jumat hari ini pendengar di Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo hari ini untuk menyampaikan kajian Kitab Kuning Kyai Haji Dr. Andus Abdul Rashid Kamaru dan Khatib Dr. Haji Hamdan Ladiko SAG MHI, sementara untuk Imam Haji Marwan Saleh SAG dan Bilal Tamrin Muhammad. Dan sebelum pendengar kita bergabung dengan Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo untuk pelaksanaan sholat berjamaah Jumat, sholat Jumat berjamaah, terlebih dahulu kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dalam surah Al-Kahfi bersama Abdur Rashid Sufi. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ilma.
1: Sadaqallahulazim. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, perlu kami ingatkan dan sampaikan kembali untuk Anda bahwa kumandang azan Jumat hari ini pada pukul 11:57 waktu Indonesia Tengah. Dan kami juga sampaikan dalam pelaksanaan sholat Jumat yang nanti akan berlangsung di Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo sebentar nanti sebagai petugas khatib Dr. Haji Hamdan Ladiku SAG MHI dan kajian Kitab Kuning Kiai Haji Dr. Andus Abdul Rashid Kamaru, Imam Haji Marwan Saleh SAG dan Bilal Tamrin Muhammad.

Baik muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, tiba saatnya kumandang azan sholat Jumat hari ini pada pukul 11 lebih 57 menit waktu Indonesia Tengah.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Program 1 dan juga Program 4 RRI Gorontalo. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Perlu kami informasikan bahwa sesaat lagi kami akan bergabung dengan Masjid Agung Baitur Rahim Kota Gorontalo untuk mengikuti pelaksanaan sholat Jumat berjamaah. Sebagai petugas sholat Jumat hari ini pendengar yang bertindak sebagai kajian Kitab Kuning, Kiai Haji Dr. Andus Abdul Rashid Kamaru, Khotib Dr. Haji Hamdan Ladiko SAG MHI, Imam Haji Marwan Saleh SAG dan Bilal Tamrin Muhammad.

ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, puja dan puji syukur mari kita persembahkan ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah Allah yang mengadakan kita sekaligus memelihara kita. Semoga seluruh nikmat yang demikian terhampar banyaknya mengantarkan kita kepada sang pemberi nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan bersalawat kehadapan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan kaum kerabat, insyaallah akan sampai kepada seluruh kita umat Islam yang ada di jagat ini, khususnya kita muslim dan muslimah yang ada di tempat ini. Kemerdekaan sejati, perspektif sufistik judul khutbah kita pada Jumat hari ini. Segala puji hanya milik Allah yang telah menganugerahkan kepada kita bangsa Indonesia nikmat kemerdekaan. Bulan Agustus bulan ini selalu mengingatkan kita kepada pengorbanan para pahlawan yang rela berkorban jiwa dan raga demi membebaskan negeri dari penjajahan. Namun pada Jumat yang mulia hari ini, mari kita coba jujur bertanya kepada diri kita masing-masing, benarkah kita sudah merdeka? Negeri ini memang telah merdeka dari penjajahan selama puluhan tahun, tetapi apakah hati kita sudah merdeka dari kesombongan? Apakah jiwa kita telah bebas dari kerakusan? Apakah lisan kita sudah terbebas dari fitnah menggunjing mencaci? Apakah pikiran kita telah merdeka dari kebencian? Dalam pandangan tasawuf, kemerdekaan yang paling agung selain kemerdekaan tanah air adalah kemerdekaan jiwa. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa manusia sesungguhnya sering menjadi budak hawa nafsunya. Karenanya Allah ingatkan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Inilah bentuk penjajahan paling berbahaya. Penjajah mungkin telah pergi dari negeri ini, tetapi hawa nafsu masih menjajah hati manusia. Rasulullah pernah bersabda, setelah kembali dari pertempuran besar perang Badar, raja'ana min jihadil asghar ila jihadil akbar, kita kembali dari jihad kecil menuju jihad yang lebih besar. Ketika sahabat bertanya, apakah jihad yang lebih besar itu ya Rasulullah? Beliau kemudian menjelaskan bahwa perjuangan melawan hawa nafsu merupakan jihad terbesar. Karena itu jamaah yang terhormat, perjuangan terbesar seorang mukmin adalah mujahadatun nafs, bersungguh-sungguh menundukkan hawa nafsunya agar selalu berada di bawah bimbingan wahyu. Dalam Quran surah An-Naziat Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari hawa nafsu, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tasawuf mengajarkan bahwa musuh terbesar bukan selalu yang berada di luar. Musuh terbesar sesungguhnya berada di dalam dada. Keserakahan, hasad, ria, takabur dan cinta dunia
Inilah penjajah yang merusak bangsa. Korupsi tidak lahir dari kemiskinan jamaah. Ia lahir dari hati yang diperbudak oleh keserakahan. Kezaliman tidak lahir dari kelemahan, tetapi lahir dari jiwa yang kehilangan cahaya Allah. Allah berfirman kepada kita, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Perubahan bangsa selalu dimulai dari perubahan hati. Karenanya para sufi mengatakan, Man malaka nafsahu kana hurra. Siapa yang mampu menguasai dirinya, dialah orang yang benar-benar merdeka. Sebaliknya, orang yang diperbudak hawa nafsu, tetaplah dia menjadi seorang budak meskipun dia memiliki kemerdekaan dan kekuasaan. Jamaah yang terhormat, momentum kemerdekaan hendaknya menjadi saat untuk melakukan muhasabah. Kita mengenang jasa para syuhada yang telah gugur. Mereka mengorbankan darah agar kita hidup dalam kemerdekaan. Pertanyaannya, apa yang telah kita korbankan untuk mempertahankan kemerdekaan? Apakah kita telah menjaga amanah jabatan? Apakah kita telah mendidik anak-anak kita dengan iman? Apakah kita telah menjadi pedagang yang jujur? Apakah kita telah menjadi pemimpin yang adil? Apakah kita telah menjadi ulama yang ikhlas? Kemerdekaan bukan sekedar mengibarkan bendera saja, tetapi kemerdekaan sesungguhnya menegakkan kejujuran, menebarkan kasih sayang, menguatkan persaudaraan, menghilangkan permusuhan. Kemerdekaan sejati bukan ketika seorang mampu melakukan apa saja yang ia inginkan. Kemerdekaan sejati adalah ketika ia mampu mengatakan tidak kepada hawa nafsunya demi ketaatannya kepada negara dan Allah. Karenanya, orang yang mampu menahan amarahnya, inilah orang yang merdeka. Orang yang mampu menjaga lisannya dari ghibah, inilah orang yang merdeka. Mereka yang mampu menolak suap dan korupsi, inilah mereka yang merdeka. Orang yang mampu memaafkan saudaranya, merekalah yang merdeka. Dan seorang pemimpin yang menjadikan amanah pemimpinan sebagai ibadah, ialah pemimpin yang benar-benar merdeka. Ma'asyiral muslimin, di bumi Gorontalo yang dikenal dengan falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kitaballah, semangat kemerdekaan hendaknya semakin memperkokoh persatuan, memperkuat akhlak, dan menjadikan nilai-nilai Islam sebagai cahaya dalam kehidupan bermasyarakat tanpa mengurangi kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua, pemimpin kita, menguatkan persaudaraan kita di tengah masyarakat, menjauhkan kita bangsa Indonesia dari perpecahan, kemiskinan, bencana dan segala bentuk kezaliman. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: 我还能。
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Oh, thank you, Anas. Allahu akbar. Allahu akbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: sampai kotor sekali ini halaman ini. Eh, ini orang baparas. Dia hanya ikut bakar ke sana. Ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau bakar ini poludulahe begini? Eh, Maciri keke. Jangan.
0: Nana apa ya, Nana apa? Wah, udah gak mau bersih ini kita pe halaman gak mau datang bapak itu-itu pakit. Kita pe mata yang susah ini mau daripada ini kotor-kotor begini.
1: Anak polis atau gue anak sombak jalan.
0: Iya. Tidak, dah lo.
2: A few minutes later.
0: Halimah! Halimah! Balik kemar dulu Uti! Halimah! Bawa kemar air Uti dengan Uti Halimah,
1: Tobat! Tobat!
0: Kita Uti Halimah, Uti tolong.
3: Baile DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue. Stop berbakar.
1: Dengar itu Maciri.
0: Sudah Jo.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat siang dan semoga usai menunaikan ibadah salat Jumat, hati semakin tenang dan penuh semangat ya. Di luar sana juga matahari sedang bersinar terik. Jadi waktunya menikmati makan siang sambil beristirahat sejenak pendengar, ditambah dengan mendengarkan beberapa persembahan lagu-lagu terbaik di Pro 1.

0: Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Pendengar, maka Anda bertanya-tanya, jika ikan hidup sepanjang hidupnya di dalam air, apakah mereka juga bisa merasa haus? Jawabannya adalah iya, tapi caranya sangat berbeda dengan manusia. Rasa haus pada ikan berkaitan dengan kebutuhan tubuh untuk menjaga keseimbangan garam dan cairan atau yang dalam dunia biologi disebut osmoregulasi. Setiap jenis ikan memiliki cara berbeda dalam mengatur air di dalam tubuhnya, tergantung apakah mereka hidup di laut atau di air tawar. Meski dikelilingi air, ikan laut justru terus kehilangan cairan tubuhnya karena air dalam tubuh mereka lebih encer dibanding air laut yang sangat asin. Akibatnya, air dari tubuh ikan cenderung keluar melalui insang karena proses osmosis. Untuk mengganti cairan yang hilang, ikan laut secara aktif meminum air laut. Namun tentu saja, air laut mengandung garam dalam jumlah tinggi. Karena itu, kelebihan garam akan dikeluarkan melalui sel-sel khusus pada insang, sedangkan ginjal membantu membuang zat sisa dan menjaga keseimbangan cairan.

0: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Deo wau syukuru bapatalu ontomala ode hadarati lio ea. Tuudu tio ea talongo himei oduda taloni imati ode olanto. Tio ea talopo wali olanto moa amilala. Ulo wali mahluku u ganapu dila odelo mahluku uwe walio maa. Salawati wa salamu bapatalu antuma ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggile patama ode ongo ngala alio mongo sahabati lio walo tonulata lo dudu ahilinga lio duando tima-tima manga sare atilio mengodula mengodato syukuru itu donggolo oto dua umuru usukuru yang donggolo oto dua insyaallah itu amia tiade bohise.

hatia, hiku hatia, hi ori jikia, todula hai botia, tungkulo mola ahria, wa uti pei aminia, amin ya robbal alamin. Mengundla mengodato debo, bagi poli cuma debo poli tahuli tahu, dongko melahuli, dongko tahuli ya poli, ujo mengundla awal mengodato to dula umalo pangkato tantuli debo mamulinga ngato nabo botia dula he botia ju dongko lanto lantongo dongko lanto lantong abotia dulahu pohilelio ode olante ju musi isiali isi isiali membidu ode u mopobu membidu ode u odunggalo panyaki nda wido wido pohilelio ode olanto ode olanto mo a milala Injo baitu jo pe ipo la lio ma jo injo padah mutak banting non jo ibo lo ma la dia meti jo itu kesemalintan jo na ida bolo ma po dong kok kok laku di amia tiap tiap di atas studio injo itu jo na itu jo bangun la bangun tato Botia dongko full hang alias polo hengu ya dongko polo hengu botia mo amila malo hengu tunggu lo dompeti jo na di baju polo dua lapo data dari Pak Haris Patan Umar Lametra salamu lo watia uluf ti ustad kuni sen japa itu jo Indo waloti lanto lantongo dulahu jo to na mia te olo bo tingga tingga lanto lantongo bo tingga tingga bo molilinga bo bolo ngolango to imbu pulu bo pala inga bo pala ingalo satu terjemahannya panas sekali matahari jo na indo beda Iwita jo, pai pa elalio ma, oh, karena betiju bila mada bolota. Tiba pol mal bulu ta poli jatan tonton mai do. Tahi pomo bua bai do, kan dupa to mo hu u. Umalapo ju, umalapo. Beti-beti bol bila mo tambah ta malotor bai to tiba lolo. Wolo malototor ju tiba lo bai to boli bu. Ontongan tahu oyo hu oyo tambah ta. Jo dong kamu hidup dapat tiba dia malu jo malu hehengu itu betul mu umal apa itu jo peipo elalio mak poli jo wow odeta susah mau otapu taluhu tahu amo pelapuru alihu jo mahu ada pitalio mai taluhu jo wow Wanuto uwe maan timolato bone bolango beti sebagian dia susah mau tapu taluhu ode pangimba yo karena mau pihu taluhu mondo irhasi mai polito sebagian to kabupaten lohu londalo dia susah lo mau tapu taluhu de bodonggo lo taluhu wama bantu-bantu olo alkon yo ma bantu-bantu olo alkon wito ma kalakalaja huyula lo lembo alo mengotani uma mutataya de totaluhu gitu lo itu olom pioh daripada makmu buto lah kan aduh tinggal dia pun buto kan jo nah itu baik jo Injo da itu yang punya nama Nita Usman jo odu olo malameta salamulawati ya i ustad kuni se siapa itu se Tita tani tahu ti se, yo. Ma polo dulah ya, dulah betiju tilu otalawatia totong gadu penas. Karena ma pilele melo selama penas di lamu dehu didi, di mohu itu kan jal dehu allah. I to biloh latiak bot mulai tento, ma mulai hilang tunggalio memang. Yo, yang bola betul dong ko hemo dehu sebelum hemo dehu di sebelum penas ngamila menguati oh yo na indo mandi lo tamani buti monto minahasa aduh baru cerita le kuat kita dapat dengar gorontalo le pepanas ini kita kuat sudah perasa nama lomam talo beli meteo tamang soba baku pas kupas kita be kulit le kuat
Berarti mati lah mata batingan apa kulit kulit ular. Tahu jo, an mak bagus dari mulai aja tinggal dia. Oh, nan, mulai dari tujuh salam ilmu ni. Tahu jo to, jo. Nah itu dari tujuh. Mau lo di baris batan. Tikuni jam orang sepatu. Soalnya odu foto to ruangan likuni jo dutalo jabo odu foto odu talo tolong gonggolo hati-hati nyo matolo dupo to jumeh dulu bet tolong gonggolo hati-hati jo beti mau de wata beti mah meh buta lio mai nyo nah itu ada bom patu ada bom mau keluar mola beti ya ada bom rasa waju to mau keluar mola karena mati hati atau dalam mio beti ya. Oh matolok blok utalok butiat dalam mio meh dulu matolok utalok butiat dalam mio muka luar malam 47 kalau imun dibawa langsung acuh langsung ya bodong kota tawar ya Allah nah itu kalau imun dibawa ya wau bolo odu ala peeda bolo odu ala peoda taju ode wolo deli ayat dan jamaah majelis taklim mulato mekar abadi amiyati ahui botia julo hatam hatam raya mulato tomola toto langhula jo alhamdulillah jo ilo hadiria lili bupati ti bupati kabupaten Lohulandalo Pak Sopian Puhi bersama rombongan nah itu alhamdulillah mudata tale hadiri ya itu majelis taklim yang ada di to tolangohula jo balo odu ola po data untuk semua muanya jo nah bo lumayan jo betolo jam toto jo nah wama siki walinya main wama ilo po wadu pama ha beli setengah tiga wito ledu gak lebele ugaga jo bo gaga ya, nah itu ya, nunggu tugas tapi pahala di Allah ramang insya Allah, amin ya, tak itu jo kenapa, dia belum apa mabu-mabu jo, wanu itu mabu-mabu jo, umal apa beti tulu ya, itu itu dia belum apa mabu-mabu po imatu atak ukeke ingo ya inda jo po imata tau keke ingo wata dula on ya lanjut basalim nusi assalamualaikum jo alaikumussalam alhamdulillah dudung gaya tu dula hebet jo dula hebet ya jo alhamdulillah teswis dula hubo lingga lingga wow bandela mai lela to dalalo jo itu mah palalu itu betul oleh jo meile la to dalalo berkibar ditiup dupoto polo dula hejo memang pokola kolabu ambola ulo malo atang ujo malo atang atutu to buhu talio ibile ma melo duhe nga kolabio oh belma ma melo duhe nga kolabu bande hati-hati ina lo malo pahutai to buhu talio ito ma oi melo duhe nga pti kolabu bandela jo ina lo mo hu dupotati jo anak itu potoh heta juga tiai debo iyo mana ada tu lebet sabu itu mutiam tali ya itu kedian ya anda boleh tinggal boleh tenteng kalau mutiam masih nado sudah penting malu ani lotoh heto jalo toh heto itu ide bermoli imbolui mota jo kalau Indonesia lo imbolui mota he nah itu baito boleh maaf boleh jo ndo itu apa oto heta ju alihudia me banti buti bandela bandela buti juar poli tato dalalo ele ponu ju boli dia mao jama alihitan to ju ndo itu ada bobo poti hula mao utiti o ma ana wau pi tualio wau ma ana pi tualio wolo jo ta ilang gangundo ndo beido ndo beido u pilo po ju wangi ma lo mongo tio mundo mao ma ana pi tualio to mela wa umo puti buti bandela ma ana wau pi tualio wolo to ilang gangundo ma aami dia mata ala wode jo ndo beido gitu lo jo bolo ma bolo nanti aku di TikTok ya Aditya Setiawan jo Gorontalo ya terima kasih lanjut lagi
Mbak Woloti yang tidak punya nama lewat. Kantong kering oleh Pak Kunia. Memang sekiring sani. Ya. Apalagi kau setanggal-tanggal pagi. Wah, debo titial jo. Ma Woloti yang punya nama Fece. Mamang abitule wanuma dia bakiki. Oh, umano monga bitule wanuma odie. Yo umanga bejo bolo ma polo bolo ma polo dila olo umai matiti guru dila olo umai matiti masahuru na botonu ilahi lo guru tuwa to umai posukuru gitu lo. Yo ndo bejo ya tiba kiki dial tiba kiki tepo baca mana tu tu lah debut itu mata duhe lolo hati debut ian molo nyo indo beito tapi tu pas pas tu duhe lolo hati debut itu tiba debut dia baca mata lanjut yang punya nama Fatih adona habari paku ni mau patu dah tinggal ni debut detail ya alhamdulillah jo pio pio hu nak debut ali jo tinggal tinggal adi den debut detail ni. Mimpi do ada umat pabu musim isi-isi lo ma adila bolo opalangu adila bolo pemilaya gitu lo. Lanjut yang punya nama Yulan Ismail. Ya assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Ya punya nama, aduh nama ini yang berjamaah masih malu kali. Lanjut El Dolar. Terima kasih mengikuti Woloti yang punya nama Abi Fei. Yo, tutor biar lancar bahasa Gorontal secara ini. Yo. Siapa ini yang punya nama Oma Al. Assalamualaikum. Assalamu. Assalamualaikum. Yo. Indo ulot la mo lolami itu ala Arabi itu semenya ain itu jauh alaikum wa Indonesia ada dia lo ain wan Indonesia dia tiba dutua dia koma sebelum huruf be itu ipo baca po baca ain itu ya indo jadi abal ma puolo jadi assalamualaikum. Jo lanjut jo waalaikumsalam yang punya nama Renol Kadir. Assalamualaikum jo waalaikumsalam yang punya nama Oma Al. Salam dari Marisa. Jo waalaikumsalam Marisa. Maldeh didit Marisa. Jo popo empil ame dia main anak yang punya nama Fer. Assalamualaikum jo waalaikumsalam. Salam dari Roata. Roata Konawe Sultra. Wow, terima kasih yang ada di Roata Konawe Sultra. Mana ente Bobby ini? Suruh jelaskan dulu pada dia itu. Ya terima kasih yang dari Roata Konawe Sultra. Ya terima kasih banyak. Salam sayang selalu. Lanjut. Yang ini siapa semut yang punya nama semut merah. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam yang punya nama Aster Asi. Assalamualaikum Pak Kuni. Watiate Aster Asi to tangga barito. Oh jo wanu watia jo di Pak Kuni to studio jo. Lanjut yang punya nama Papasiu. Assalamualaikum Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama semut merah. Semut semut kecil itu. To desa Tombulilato mau patuda dulahu pakun sama ju. Yo, sama. Tiame to lamia ti albung yang nyoto. Yo. Iwo lol to biu pante be itu. Ya to seni-seni mali alangkaya Yo. Yang punya nama Amelia. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Yang punya nama Melan Sabah. Mas sampai patulodulah Pak Kuni. Ya kan di torang ini di Gorontalo dia kan dua musim harap malum. Musim panas kan yang panas sekali. Jadi ketemu dengan panas sekali hal yang biasa aja.
masih hemologat hemologat tu patuloh dulah nana ya eh lanjut walau di yang punya nama Melansa bau sudah ya itu masa sampai patuloh dulah jauh yang punya nama Alfian Nakoda Ikonikda atau Bulonga suara lipakunnya oh co iya bagaimana orang sebilang kamu tidak begitu dapat dengar suara iya beti oh jo nak indah beda walau apa Allah lanjut tima Allah jubong malam tabu di Facebook naku jo nak indah bawa penta puju pepo elalio mau dia bolo pemilaya dia bolo opalongo musmai sisi lo mato polo dula hebati membidu ada mobobu membidu ada wadungka lo panyaki gitu lo lanjut yang punya nama Wahyu Aboka muali watia muhile nomor lipakuni detamani lipakuni maksud asal aja pintu mai walo-walo. Ya, karena betiak olah go sampai sekarang saya belum dapat baras. Jo, sampai sekarang betiak karena persiapan lo hatamu. Ohui, i dalowe amai odia unua. Pel mapol mapol lagi sibuk beja sampai sekarang saya belum dapat balas. Bolo maafu kalau terlambat saya balas. Betiak grup to HP latiap timah mau huo. Rapulatia boboh itu mau huwa ternyata Allah di grup tu HP mah mau huwa nak aku jo lanjut yang punya nama Jojo assalamualaikum jo waalaikumsalam Pak Kuni jo pens kontak dangdut Yamin Jibu monitor dari Palembang sehat selalu Pak Kuni jo Pak Yamin Jibu nana mamulato Palembang tu Palembang jo, awalan tu Palembang jo. Ya salam sayang selalu Pak Yamin Jibu. Jo, kontak dangdut. Ya sekali terkontak tetap terkontak. Wanu kontak surat. Di darat bersahabat. Gimana gitu sudah apa lupa. Lanjut. Yang punya nama jo, yang punya nama Samson Runtuene, monga kanto ilahe, itu yang sedap, ya. Dan perbanyaklah daunnya, itu yang paling. Orang tua dia monga kanto bau batangnya itu, padahal dungnya paling banyak vitaminnya itu. Orang tua dungnya jenak kenapa itu melulun dia. Padahal itu mau ojo satu kali dengan nasi, ojo satu kali. No betul ya ala no wolo ya alahi ayu-ayua ya betul dungnya itu gitu loh ya lu tuh ya wolo ida tiende boti tieli wapa tau ida budabu itu tuh winu lo bongolo kampungu oh inden ya tutu lo maawi walolo iya itu boleh mengudla meluhengo walo deh tuh ali bau dua pemao sapongi jangan tersinggung dengan kata itu. Tidak begitu. Artiannya begitu cuma ilo asikia lio ma ilo sadapua lio. Itu begitu maksud lio. Tidak begitu. Nah, boleh maaf boleh. Ya, terima kasih Pak Yamin Jibu. Salam sayang selalu. Jo. Lanjut. Yang punya nama Samsung Runtuhan Surya. Yang punya nama San. Tipe apa sementara bak dengar di radio? Itu apa lesan Nurullah Bari. Saya di TikTok. Oh, begitu eh. Sapa ke sana saya Papa Pakuni. To ti waluti. Sirani Pikoli. Jo, tahu itu. Jo. Itu. Nyati. Ya. Indo beido, Jo, nanti oti papa lesan, salam sayang selalu, ti papa, serani Pikoli, saya tahu Pikoli ini ada di bawah idu sana, Jo, ada hati, Indo jatah latih atau wema botah latih atau mau lanjut, yang punya Thomas nama Thomas
Yusuf, aku nih dikasih gula dari pabrik gula di Lakea. Alah lo hengo patodo. Yo, wano de bayi lo luari patodo itu penggilingan sekarang. Yo, oh di bawah sementara penggilingan andila amia telo tapu ngokoli ngokoli. Andila lo tapu ngokoli ngokoli amia ti aja. Yo, ini bukti dah bau semangka semangka udah datang ju. Memanguan bawa talo dulu me auto track di maitina nai, madi pulut datal semangka teh bukti. Yo, elanjut. Jalau tapu amiati ya, jalau tapu hula. Ya, bodong kaya hiling oli ya. Bapak pilih lemean maila patuh hiling ngomong tapung koling kulit bakun. Wah, dia buat wito. Eh lanjut. Yang punya nama Yonis. Assalamualaikum, bakuni. Waalaikumsalam. Bakuni kira-kira omor luar pemutihan to Provinsi Gorontalo. Pemutihan kendaraan itu dari Desember. Ih, tidak tahu Agustus ini ya. Tidak tahu loh. Tinggal bawa latihan dari Desember ke Januari. Itu beda pemutihan beda. Iya, no tidak tahu dalam rangka proklamasi. Beti di pokok latihan, di pokok ilu pokok baca latihan. Boleh mabu loh. Ya, ikut-ikut saja. Info dari provinsi lah. Boleh mabu loh. Lanjut, yang punya nama Nikma Malik. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mawuluti yang punya nama Pikri Ektop. Ih, mawulu utun aku. Siapa tipa kuni penama? Tipa kuni. Ya Allah. Siapa tipa kuni penama? Ih, tipa kuni. Nah, lagi mau tanya na aku. Lanjut. Lanjut yang punya nama Samson Runtunewe. Polo dulahe mengakjo mengakan toh paling sadap itu. Ya, ni yang namanya Gorontalo jasa lagi manjakan toh. Ya, yang punya nama ini siapa ini? Siska, Siskia. Ya, itu assalamualaikum Pak Kuni. Salamu Londo Bitung Pak Kuni. Udah orang Bitung kutik kan. Udah tak kira leh udah di Gorontalo cuma di Bitung leh. Eh nyanda gua cuma mau tanya Bitung leh panas. Kong itu kapal-kapal so masuk. Kalau ada barang yang don jual-jual murah, beli akang leh. Asik nanawau malah mologat. Mabok dulu tak asli. Yo, lanjut. Lanjut. Yang punya nama Bulano FC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Koni Jo. Insyaallah amin. Lanjut yang punya nama Agil. Salam buat orang SP2. SP2 di mana? Jo. Di Pakuyaman ada SP2, di Gorut juga ada SP2 dan di London dan sebagainya. Lanjut, yang punya nama anak tambang. Ih, banyak hulawat orang, Pak. Yo, sehat selalu Pak Ustaz. Ih, nunggu lapor Pak Ustaz teh, Pak Kuni jo. Pak Kuni, hah? Mabolali. Yo, anak tambang banyak mas orang abang. Lanjut, yang punya nama Fer. Assalamualaikum Pak Kuni Jo. Waalaikumsalam. Yang punya nama Haris Patan. Jo Pak Guru Kuni otang kulima o olika ita mamowali pikir lang yolo betia dulahu kai tima kai tame talo posambe omai lo amana. Yo pikir lang yolo betia dulahu. Yo hingga lolo oli kai tame ti kai pokemon termen te ma blali. Dungo ti apa harus dungo ti yo di olo HP olo ti yo. Yo dia wali ampula wa dia mo jamo kemon terma boleh putumu ai ma bo de lo pinggir lo wati ngo di tumala dia mai wali. Jamo kemon ter ti yo. Ma walau ti yang punya nama Nowhere. Tipe anak Teh Akbar. Teh Akbar mana?
Yo. Lanjut. Oh, Pak Berdar Marisa ya, terima kasih. Pak Sakuti yang punya nama Sakipur Unanoa Mawolo Uito Demak Dito Olo Tanggula Beito. Ya, Polo lagi jam Paul itu melanggula Tanggulo Hilau Yo, lanjut. Assalamualaikum Pak Kuni, mau bantu dulahu omolua mau dehudidi. Ya, wallahu a'lam bisawab. Tingkat de ya tutu ta motota. Yo, nabo ilo tanggula mailo botima alo BMKG wa detalio tunggulo mola September. Nabo to wolo talo ito ma mo po watu lo dua. Ma mo po sambeo lo dua o deta kawasa. Yo. Ndo beido potala de bomatu hutale me rahmati mo dehudidi. Yo. Ndo beido. Lanjut yang punya nama Hadijah Baihi. Halo Pak Kuni, ma wololo habari. Ya, ndo beda. Ma spasi wololo. Ngido. Jangan sambung. Ma spasi toduolo. Ma spasi ode utono. Indo beda. Boleh maaf wolo. Wan wololo. Wololo habari. O dulu o teto. Wanu obo tuau kan po baca wololo. Wololo itu kan sedih. Jadi obe dawalio wololo wau wololo. Itu kan. Wololo habari berarti bagaimana kabar. Wanu wololo habari sedih kabar. Itu perbandingan ya, boleh maaf wolo. Debo odelo tilo wau tilo. Tilo wau tilo. Tilo mama, tilo kapur. Ya, boleh maaf boleh. Dila olo umai motiti guru, dila olo umai motiti masahuru. Dabo tonu uilo hilo guru, tuo to umai posukuru. Gitu loh. Lanjut. Yang punya nama Mami. Ya, Mami. Assalamualaikum bakuni. Waalaikumsalam Mami. Yang punya Oloti. Hulon talo indah. Ha itiali jo. Sehat selalu bakuni. Waalaikumsalam. Yo. Dola podata. Yang punya nama gua channel. Bakuni apa kabar? Baik. Yang punya nama klepon ijo. Oh iya? Jojo. Oloti, keren live-nya sampai Semarang. Oh gitu yo. Ya. Ya terima kasih yang di Semarang lagi nonton gitu loh. Makasih ya. Klepon ijo. Wena eh. Yo. Lanjut. Yang punya nama Rogan Plater. Assalamualaikum Pak Kuni, waalaikumsalam. Yang punya nama Hadijah Baihi mengabinde mo m e o bulat ya ja umenga monga ya pohe molangkula o ya karena Gorontalo itu kelebihannya o memang berkoping-koping o lo hulondalo mengabinde tengah hari solo esi mulai itu esi gagak dapat kun huh nana ya minta biluhu takwa ya lanjut yang punya nama Van Husin. Assalamualaikum selamat siang fakuni mak bolo fakuni olo ya fakuni yang ganteng mam tata lama uti mam deh mebuti ei dah lo lama medelo to tanggula liwapu wali to Malaysia bedo to afu lah hefongela tafulo fale wih nah nama lolo tie bolo fakuni mama deh gigi palsu na aku ei mulang gula nelo ya popo dan gua malu hati apa itu tofak kuni begitu tofak kuni jo apa ini Niki assalamualaikum makuni waalaikumsalam wololo habari ini kalau tulisannya wololo itu artinya sedih
Kalau menanyakan bagaimana kabar, wololo habari, wolo dua o di situ, wololo dengan wololo. Kalau wololo habari bagaimana kabar, kalau cuman wololo habari sedih kabar. Itu perbedaannya. Sama dengan tilo waw tilo, tilo mama, tilo kapur, dan masih banyak lagi. Oh, tak tahu pun baca lati ya. Yo, nah bu itu saja perbandingannya. Walau maaf bu, siapa ini yang punya meron? Yo, ya assalamualaikum Pak Kuni, bodi lalu tabia Jumaati, ti Pak Kuni, nanya, nanya, ya emangnya di poin apa tu Jumaati itu malah, nanya. Yang punya nama Ismus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bulalo maluhengu. Pedah liwati abeto opa tujuh. Pak Ismus, wati abeto opa tujuh mengailo. Bapak maulan tinggal pun, nama boleh bosapu-sapu. Wah, mamai. Umailuhengu bulalo. Ya, opa tujuh mengailo. Wau, sasaran poli iluta. Pelabuhan ke iluta. Anjo biasa langganan. Anjo. Saya ke Facebook dulu. Sampai ini. Lanjut lagi. Utia Matono. Lanti alok lah itu. Yang punya nama sudah Pak Salim Nusi sudah. Yang punya nama Muhammad Athan Zakaria. Yo odolo malam itu salamulawati ya, watia muhile nasehati mondo mondo li pakuni mondo o li pakuni ya ode olawatia todulahu duma ati botia todulahu duma ati dulolo mopo opio heniati potala moto duo barakati wa rahmati itu aja mologat. Nah. Yang punya nama Onal. Assalamualaikum Pak Kuni. Dono nabu hato kota Pak Kuni. Amcia. Ya. Amcia. Ya. Lanjut. Yang punya nama Yasman Kasim. Yo odu ola po odata umalamita salamulawati ya. Di Facebook dia. Yang punya nama Rosdiana Daud. Assalamualaikum Pak Kuni. Mas sampe uhulolo dulah. Ah, bautip gagal utip. Ya. Di suawa limehu. Ya. Ya. Lanjut. Yang punya nama Hasanuddin Habib. Jo, Pak Guru, Pak Kepsek. Ma waloti. Assalamualaikum Ustaz Al-Muk. Hidung ngalah di ma'adina ke. Nana angkup umah mau kikilo ahila umpo baca. Nana. Waloti. Ma waloti. Assalamualaikum Ustaz Al-Mukarram Pak Kuni. Iya nana. Nana mau kikilo ahila itu naku eh. Dedu ay pemain lo salawati betia uli pulau Indonesia ma di duma otapuku ma di duma otapula kuni teto te ya ujo jo jo teto te ya ma to pita jo itu ma mau potal lo dua sama-sama nana eh jo pemain lu untuk olawati ya jo indah beda mesti dia mau mesti mau dua minggu walau polo tu bete entah dia anda lo hati ya jo walau mampu lanjut masih dengan tiba bahasa Nordin Nabi donggo mo po manju ke po olo de po huat de po huat tu hati akun pendek jo duhui mola perei oh luti duhui mola perai talimut oh begitu dimula pupanya to koi bola odele makan pulang tiak koi lah jatuh mbak lanjut maris matan tikuni jamong ngala ile pak o labia siapa bilang bola udia dende wabat tapi tu ile pak o labia wala kan opahangga wala udia pahangga baru colok-colok kopi
ende ya tutulo ma poli ende ututu jo ile pa ona bia beto itu dia jadu tuale pahangka tapi dia mau colo-colo kopi ma ende ende ya tutu jo ya tutulo ma itu huh angku umahil meta hiyo hulati ya ya bolo belang gulai umo heta yo he di nano ei huh bolali lanjut yang punya nama Nobel R. Mahmud. Assalamualaikum Pak Kuni Jo, waalaikumsalam. Omolua boti didi modehu. Modehu timo aami boti bukan timo aami ya. Ya. Boti mo aami totambo. Totambo tilong kabila bolo hipongala kanto. Yo madu tolapo kanto ilahe begitu. Saya kalau makan yang begitu, ya saya nikmati dan saya mengenang uti ini lutola meilo mengotium untuk hati. Kan dulu itu di polu wolo-wolo. Alhamdulillah kota orang ini sudah hidup di alam, ya di alam modern. Jo, watiak buti dong ko tilu mulai to dalam modi uta, to polo di oloma. Nana, mau nak de acara popo-pohongi lo. Lo mau mayango jo apalagi buti Agustus odi pata pemutar ya do pelem to tanah lapa kan mau montok kampung umai dalam mau mayango wito jo ma poli nilai to dalala pata o dongko pati apa ma poli mau mayango popo dulu ma to dulu bala lo tahu dulu bala to bentuk kan balunta jo. Dema mahani ngepol ma bitu mepol bitu mamayang patama tengkelalo. Kala itu menurut zamannya masing-masing itu tinggal melau ga masa itu oleh itu aduh ya betitiel. Lanjut yang punya nama Muhammad Talib. Jo assalamualaikum koni jo waalaikumsalam. Bone pantai krisis air bersih koni. Bone pantai di mana? Ya. Itu betul supaya jelas Pak. Secepatnya dibalas, secepatnya dibalas. Bone pantai sebelah mana? Ya, ulota susah lota luhu, tolong jelas alamatnya, tolong jelas. Siapa tahu BPBD Pamalenda juhidung ngehebot ya kalau bebeloati ya. Dan mama mampat atau lauti. Nah, apalagi mah pola bermeli pak camat itu. Jadi ulota mau pola bermeli susah lalu beresi lengkap dengan desanya. Ya, karena butia jo pamalanta masih modep-dep itu, bantu-bantu oleh PMI, bantu-bantu oleh polisi, bantu-bantu oleh tontala. Ya, itu beda. Wan polima mau taputaluhu, dia bo polima royal dia lah umam canangi molihu. Open umatoi ngodi-ngodi minggu molihu PN, tidak apa-apa. Yo, satu mungkin satu kali mandi tu apa? Apa dong kau peluk dulu lah tahu? Harap malu orang atau tu lama itu? Allah maaf jo, Allah maaf bu. Jo, ya, itu baik jo. Saya lanjutkan di TikTok. Yang punya oh sudah, ismu sudah. Yang punya nama Ikir Pata-Pata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kuni, apa judul lo tujai doa Gorontalo saya jaga dapat dengar di radio lalu. Tujai wololo. Doa. Anu doa indo bedo dulolo itu muami mo patalu lo deo wa syukur ode olio ea tio ea tamo limo matamo lama hetutu tio ea ea lo umo aami lala mahluku gitu. Ya i dengar saja di hari religi pagi. Ya dua bahasa ulang talo. Ya oh ya budi ada tertawa akang abah. Nah lanjut yang punya nama Rum Lalangki. Assalamualaikum Pak Konijo. Waalaikumsalam. Saya satu angkatan dengan Tekardin Dana. Jo. Oh jo jo jo. Oh angkatan jo. Tandungo-dungo he olo tiba itu. Tame tiba beti oti. Tiba Rum Lalangki. Jo. Nah itu. Jo bolo dua lapo data. Jo. Itu adik saya jo. Ya.
Ndo itu amnya tiap dongko dongko keke inya itu tu di po ilo pange titi he delo angulua amnya tiap jo jo ale walol kun jo ti he dulu angulua lo ati aju ma walol di yang punya nama an ana salam dari Boneraya jo Boneraya Boneraya tidak susah air mbak bilang kamari yang punya nama Siskia. Tebitung musim lopat ulo dulahu wolot upo tradakun ibo sama. Kita kira le kuat di sana le nyana nyana panas nyana maangin. Sanya to pulau buang le baru pulau buang sana kang. Nu kapal kapal babasar masuk le kang. Aduh, gamaloh emologat nama apa deh lo. Oh, nana, bu Wito, kontrol waktu dulu eh. Yo, mangup alun takut komentar naku. Yang punya nama Alex Tamrin. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Sehati Pak Kuni. Bolot di Pak Kuni ta bertahan Al-Fatihah ta maile mulo jo. Amin ya rabbal alamin. Jo. Tanai mulo buti ilopon anti di Bali idi. Pata bolot di ape. Pasti ati ape ati ti nene sari, labato ti sain nene sari ti upu, labato ti upu ti pali, labato ti pali ti nene gosa, labato ti nene gosa ti baki ki utijung. Jo, nabo tia bolo, watia yang bertahan alhamdulillah, donggo ilohia lewakutu, upe mokalu bebe, jo, bolo maaf bolo. Lanjut, yang punya nama mode tenang. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Apa doa untuk mukasih turun hujan? Ini nanti tanya di religi pagi. Kalau sili Ustaz Poli itu. Ya. Nanti tanya di religi pagi itu nanai. Ini lanjut. Biar tidak berbahasa Arab. Bahasa Gorontalo saja. Uya eya lawatia dongko ito eya takawasa to umu amilala. Ito eya eya lo umu amilala mahluku. Itu ea takawasa toto nunolati liha patawa luhuta. Amiyati amamu potalu lo dua, potala debu mamu to dua rahmati, u tuhuta, umamu otapu didi. Hafal kesana saja itu. Tidak usah berbahasa Arab. Ya, itu baik hafal saja bahasa Gorontalo. Ini lebih bapak bahapal Arab daripada bahapal Gorontalo. Bingung 7x17 keliling itu pasal lo hulon kalah tuh lo mau Olontin Edika Harun asalmu oh assalamualaikum Pak Kuni jo waalaikumsalam habis boleh waktu ah. Yang punya nama Sarco assalamualaikum Pak Kuni apa kabar bisa bergabung. Ya, saya ini siaran di radio. Ya, itu. Jadi diikutkan juga TikTok sama Facebook, gitu loh. Ya. Lanjut punya Elvis Presley. Elvis Espadu. Oh, ya, boleh pelatihan dah. Boleh maaf buat ya, itu mantan penyelia musik. Jadi yang dulu pok baca Elvis Presley. Ya, bernyanyi dulu dia suara begitu gagah. Assalamualaikum Pak Kuni, selamat Jumat berkah. Jo amin. Jo, sedulah dumaati, dulo lo mopo opiehe ni mopo opiehe niati, petala moto duo rahmati wa barakati. Amin. Jo. Pak Aris Patan sampai jam 3 kuni ya. Jangan cari hal nana Ambalan timak pengarah acara ti Ibu dan Lisa timak malam semai. Ada bolo hilal jam peminggu lalat ya. Kagak boleh dia semua cubi kamar di sebelah ini. Dia lo berhenti jo. Timah-timah Allah terlalu latihan. Boleh lagi tatawa-tatawa senyum-senyum dia. Kalau sehabis waktu semua lotot kamar di mata ini. Sedikit lagi. Lanjut Pak Muhammad Naib di Facebook. Tongko pantai sama batu hijau kuning. Ah betul. Totongo Totongo, Totongo pantai, aku sudah diantar juga tapi melo pulita. Waktu batu hijau, to bonde pantai, cuma susah mau tabu talu he beresi anti. Nanti orang mati tuh hitung lo di polo dihu anti. Jo, lanjut yang punya nama Amir Hilamuhu.
to botu barani du potadakun pada hatu metu boto boti e seni lima ngoli yo dah lo seni lima mali alangkaya bolo ma bolo mem tatala lo ma mo di humos ju bamilo pulisa ju aku tu bolo bolo la ma bo ju mangonta mangula and then dal mangodla mangodta tan bobo buli of mate adungka tu yang abatin salah de mengate yang aben la mai tu do ma aku tu mai mo mutu ma aku tu lo mai mo bulo ente bolito ba dia mintu pa. Wassalamualaikum warahmatullahi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Kita bikin asik saja ini kegiatan ini, dan saya yakin ini bukan hal baru bagi kita di RRI. Mau bikin, jangankan 3 kegiatan berangkaian, mau tambah 4, 5 juga bisa.
2: Kadangkala ini persoalan juga yang sering timbul ketika mau diambil alih oleh pemerintah, tiba-tiba anaknya yang tidak, itu padahal sudah tidak terurus.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Denise Bookings.

0: Mendengar peringatan HUT ke-81 RI, RRI Fest dan HUT ke-81 RRI dimaknai sebagai momentum memperkuat peran RRI sebagai Radio Republik yang terus menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat.
1: Rangkaian pencanangan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, RRI Fest dan HUT ke-81 RRI menjadi momentum mempertegas komitmen RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang terus hadir memberikan informasi, edukasi, sekaligus hiburan bagi seluruh lapisan masyarakat. Semangat tersebut menjadi ajang konsolidasi untuk memperkuat kebersamaan seluruh keluarga besar RRI agar semakin solid dalam melayani masyarakat. Kepala RRI Gorontalo, Abdul Haris Talamati, saat mencanangkan rangkaian kegiatan bertempat di halaman kantor RRI pagi tadi menyampaikan, kesuksesan berbagai kegiatan tidak terlepas dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas para angkasawan. RRI ingin menunjukkan eksistensi sebagai radio publik yang terus melayani masyarakat.
2: Dan itu tidak terlepas dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Di rangkaian kegiatan ini, kita tentunya ingin menunjukkan eksistensi kita sebagai radio publik. Yang kedua, kita ingin membangun konsolidasi internal, bagaimana kita membangun semangat, membangun spirit, membangun kebersamaan, dan tentunya kita laksanakan semua rangkaian ini dengan asik. Kita bikin asik saja kegiatan ini, dan saya yakin ini bukan hal baru bagi kita di RRI. Mau bikin, jangankan 3 kegiatan berangkaian, mau tambah 4, 5 juga bisa.
1: Ia menilai peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI dan hari ulang tahun ke-81 RRI tidak sekedar menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat semangat pengabdian seluruh insan penyiaran dalam memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Menurutnya, tantangan dunia penyiaran yang terus berkembang menuntut setiap angkasawan RRI untuk mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai pelayanan publik yang menjadi identitas lembaga. Ia menegaskan, menjadi seorang angkasawan RRI berarti telah terbiasa dengan pola kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas. Budaya kerja tersebut dinilai menjadi fondasi penting agar RRI tetap relevan di tengah perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi. Setelah kegiatan pencanangan, seluruh angkasawan RRI melaksanakan senam jumba bersama. Taufik Usman melaporkan.
0: Peningkatan kompetensi guru menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Bone Bolango sebagai langkah menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menghadapi tantangan era digital. Guru dinilai harus terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar proses pembelajaran tetap relevan dan mampu menghasilkan generasi yang kompetitif. Hal tersebut ditegaskan Bupati Bone Bolango Ismet Mile saat membuka coaching klinik penyusunan sistem penjaminan mutu internal SPMI berdasarkan rapor pendidikan jenjang TK tahun 2026 kemarin. Menurut Ismet Mile, perubahan teknologi yang berlangsung sangat cepat menuntut dunia pendidikan untuk bergerak mengikuti perkembangan zaman. Guru tidak cukup hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga harus mampu memanfaatkan teknologi sebagai bagian dari proses belajar-mengajar. Ia menilai penguatan kapasitas guru melalui penyusunan SPMI berbasis rapor pendidikan merupakan strategi yang tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Sistem tersebut diharapkan mampu membantu satuan pendidikan mengenali berbagai aspek yang perlu diperbaiki sehingga kualitas layanan pendidikan terus meningkat.
3: Saya mendapatkan pertemuan dengan para guru. Dalam acara sama sebetulnya, hanya materinya yang berbeda. Saya berbangga hati bahwa kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Bolango berkesempatan untuk menata ke depan bagaimana kualitas dari semua perangkat kepala-kepala sekolah ini agar bisa menyesuaikan, menyelaraskan, dan mengikuti berbagai perkembangan-perkembangan di dunia pendidikan.
0: Bupati juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan

0: karakter yang dilakukan secara berkelanjutan. Kepala MAN Insan Cendikia Gorontalo, Jasmaniar, mengatakan capaian tersebut menjadi bukti bahwa program Garuda Transformasi mampu meningkatkan daya saing peserta didik sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya keberhasilan itu tidak terlepas dari kerja keras siswa, dukungan guru, serta peran orang tua. Selain program penguatan akademik, peserta juga dibekali kemampuan riset, komunikasi, kolaborasi, dan karakter kepemimpinan agar mampu beradaptasi dengan lingkungan dan perguruan tinggi.
1: Tahun ini siswa kami yang sebelumnya belum untuk mendapatkan LOE itu, belum, maksudnya belum bersiap seperti yang dalam pendampingan SUGT, ya. Alhamdulillah tahun ini hampir 40 siswa kami mendapatkan 40 LOE dari beberapa siswa kami. Kemudian tahun ini juga alhamdulillah sudah lolos sebagai penerima beasiswa Garuda di Toronto, Amerika, di Kanada. Kemudian yang satunya kebetulan pada satu wawancara, sebenarnya dia sudah lolos di NUS, tapi pada satu wawancara itu belum keluar. Jadi saat dia wawancara itu sudah diterima di ITB program IUP, double degree ya kalau IUP ya. Kemudian tahun ini juga beberapa siswa yang juga sempat mendapat LOE juga diterima di Beasiswa Indonesia Bangkit Kementerian Agama Republik Indonesia, sekitar 6 orang, di ITB 3 orang, UNPAD, kemudian IPB 1 orang, UNPAD 1 orang, dan UI 1 orang gitu. Jadi harapan kami, siswa kami memang kan universitas terbaik di dunia itu kan termasuk yang di dalam negeri. Alhamdulillah untuk di dalam negeri semua universitas yang terbaik yang diterima.
0: Menurut Jasmaniar, keberhasilan siswa menembus universitas terbaik diharapkan menjadi motivasi bagi peserta didik lainnya untuk terus meningkatkan prestasi. Sekolah juga akan terus memperkuat kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan dan institusi dalam mendukung pengembangan kompetensi siswa. Pendengar, Kementerian Ketenagakerjaan RI memberikan bantuan program pada program padat karya kepada salah satu desa di Kabupaten Bone Bolango. Berikut laporan Desriansa Mahmud.
2: Desa Meranti, Kabupaten Bone Bolango memperoleh bantuan program padat karya dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk mendukung pembangunan jalan desa sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Gorontalo, Hamsa Idrus, mengatakan bantuan tersebut merupakan hasil komunikasi dan tindak lanjut yang dilakukan dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut Hamsa, program padat karya diberikan kepada desa untuk mendukung pembangunan infrastruktur dengan melibatkan masyarakat sebagai tenaga kerja. Ia menjelaskan Desa Meranti menjadi salah satu penerima bantuan program tersebut di Provinsi Gorontalo.
3: Untuk program namanya Padat Karya. Jadi Padat Karya ini di mana bantuan kegiatan itu diberikan ke yayasan atau desa untuk nanti dipakai dananya untuk pembangunan jalan desa seperti itu. Nah, alhamdulillah hasil lebih-lebih kita ke Kementerian Tenaga Kerja, kita dapat satu untuk Provinsi Gorontalo, terutama Kabupaten Bone Bolango.
2: Hamsa berharap bantuan ini dimanfaatkan secara maksimal untuk memperbaiki akses jalan desa sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia menambahkan pihaknya akan terus mengupayakan berbagai program pemerintah pusat agar lebih banyak bantuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat hadir di Gorontalo.
0: Petani di Gorontalo berharap kenaikan harga beras yang terjadi saat ini dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan petani. Petani Gorontalo, Hamza Ninje, mengatakan meski saat ini memasuki musim kemarau, kondisi tersebut belum berdampak signifikan terhadap produksi padi. Bahkan sejumlah wilayah seperti Paguyaman dan Wonosari telah mulai memasuki masa panen. Menurut Hamsa, tingginya harga beras lebih dipengaruhi oleh gangguan distribusi, sementara stok beras di Gorontalo masih dinyatakan aman hingga akhir tahun. Karena itu ia berharap kenaikan harga beras tidak hanya dirasakan di tingkat perdagangan, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani sebagai produsen.
4: Kami sebagai petani mengharapkan bahwa ada sisi positif dari dampak ini. Artinya kemakmuran dari petani itu kami inginkan. Ketika harga mulai digembar-gemborkan, harga beras naik, kami mengharapkan bahwa dampak positif terhadap petani yang arahnya akan menuju ke kemakmuran petani itu yang kami harapkan.
0: Hamsa menambahkan harga yang menguntungkan petani akan menjadi motivasi untuk meningkatkan produksi pada musim tanam berikutnya, sehingga mampu mendukung ketahanan pangan di Gorontalo.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pendengar, pemerintah Kelurahan Biawao Kecamatan Kota Selatan terus melakukan program pelayanan bagi lansia sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam memberikan

0: layanan sosial maupun kesejahteraan.
1: Upaya memberikan pelayanan kepada warga lanjut usia atau lansia di Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah penolakan dari pihak keluarga saat petugas melakukan pendataan. Lurah Biawao Nur Haditaha mengatakan program pelayanan bagi lansia terus dilakukan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan pendampingan. Namun dalam pelaksanaannya, petugas masih menemukan tantangan ketika melakukan kunjungan langsung ke rumah warga. Menurut Nurhadi, beberapa keluarga lansia belum sepenuhnya memahami pentingnya pelaksanaan pelayanan dan pendampingan yang diberikan pemerintah. Kondisi tersebut membuat petugas harus melakukan pendekatan secara persuasif agar pelayanan dapat diterima dengan baik. Ia menjelaskan pendekatan kepada lansia tidak bisa dilakukan secara terburu-buru karena membutuhkan komunikasi yang baik serta membangun rasa percaya antara petugas, keluarga, dan penerima layanan. Menurutnya, dukungan keluarga menjadi faktor penting agar pelayanan kepada lansia dapat berjalan maksimal.
2: Kadangkala ini persoalan juga yang sering timbul ketika mau diambil alih oleh pemerintah, tiba-tiba anaknya yang tidak itu, padahal sudah tidak terurus. Ini juga hal-hal yang teknis di lapangan yang kemudian ini menjadi problem tersendiri. Dan berikutnya juga ada orang-orang yang juga memanfaatkan bahwa mereka orang terlantar, padahal mereka tidak terlantar, tapi juga di hal-hal yang lain mereka punya keluarga dan seterusnya. Ini juga yang perlu kita diskusikan, bahwa pemerintah hari ini serius, tetapi juga ada beberapa kendala di lapangan yang saya kira butuh kolaborasi antar bersama.
1: Selain melakukan pelayanan langsung, pemerintah Kelurahan Biawao juga berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan kebutuhan lansia dapat terakomodir. Upaya tersebut dilakukan agar para lansia tetap mendapatkan akses terhadap pelayanan sosial maupun program pemerintah. Nur Hadi berharap ke depan kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga pelayanan terhadap lansia dapat berjalan lebih optimal. Dengan kolaborasi antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat, keberadaan lansia dapat lebih diperhatikan dan mendapatkan perlindungan yang layak. Rustianita melaporkan.
0: Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Gorontalo, Iskandar Murad, membuka Tasyakuran Hatam Al-Quran dan kenaikan tingkat Al-Quran santri dan santriwati dari sejumlah lembaga pendidikan Al-Quran di Kota Gorontalo. Iskandar Murad menyampaikan pendidikan Al-Quran memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang berakhlak mulia, berintegrasi, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Iskandar mengingatkan Hatam Al-Quran bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal untuk semakin mendalami makna nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci.
3: Saya mengucapkan selamat kepada yang angkatan pertama, berarti ada angkatan kedua lagi, Pak. Ada angkatan berikutnya. Ini jadi contoh. Insya Allah tidak berhenti sampai di sini saja, akan terus berlanjut. Kalau yang sudah hatam Quran ini, saya yakin sudah yang komunitas pencinta Al-Quran ini sudah pasti sudah berulang-ulang kali. Dan insya Allah untuk ibu-ibu yang hafalah imtihan ini akan segera bergabung, segera menyusul untuk bergabung pada level ibu-ibu di komunitas pencinta Al-Quran. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan wilayah Persatuan Islam Gorontalo yang terus berupaya. Insya Allah untuk yang Persis Gorontalo ini akan menjadi mitra strategis pemerintah secara terus menerus dalam memajukan atau membumikan Al-Quran di Kota Gorontalo.
0: Iskandar berharap agar pembinaan keagamaan harus terus diperkuat sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia. Ia mengapresiasi dedikasi guru ngaji, ustadz, ustazah, dan orang tua yang terus mendampingi proses belajar santri. Menurutnya keberhasilan santri dalam membaca dan menghafal Al-Quran tidak lepas dari kerjasama yang baik antara keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pendengar, pernikahan antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing memerlukan pemeriksaan administrasi yang lebih rinci dibandingkan pernikahan pada umumnya. Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Irfan Ismail, menyampaikan pihaknya melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi dalam proses tersebut. Koordinasi dilakukan untuk memastikan keabsahan dokumen yang dibawa calon pengantin warga negara asing. Setiap persyaratan administrasi diperkirakan sebelum pencatatan nikah dilaksanakan. Kementerian Agama hanya melayani pencatatan nikah bagi pasangan yang beragama Islam sesuai tugas dan fungsinya. Sementara pencatatan pernikahan bagi pemeluk agama lain menjadi kewenangan pegawai mencatat perkawinan pada kantor catatan sipil atau dukcapil.
4: Karena ini sektornya kita dengan pihak imigrasi, dan ini kita ada pertemuan setiap saat untuk memastikan dokumen yang dibawa oleh calon pengantin itu atau yang berkehendak nikah dengan warga negara kita itu selalu kita. Dan memang yang bisa kita layani untuk pelaksanaan nikahnya itu hanya yang beragama Islam. Karena memang itu sesuai dengan tugas fungsi kita itu, kita yang melayani bagi yang beragama Islam. Sedangkan yang di luar dari agama Islam itu mungkin di lembaga lain atau di instansi lain. Sehingga memang kita pastikan bahwa memang dokumen bahwa dia memang beragama Islam itu mesti jelas. Dan itulah yang salah satu dalam tugas fungsi kita ketika ada yang ingin berkehendak nikah itu, kita memeriksa dokumen-dokumen yang mereka, baik dokumen pribadi dan dokumen yang berurusan dengan status mereka itu sendiri.
0: Ia menambahkan pihaknya juga memastikan status keagamaan serta dokumen pribadi calon pengantin telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Verifikasi tersebut dilakukan untuk menjamin proses pencatatan pernikahan antar warga negara berjalan tertib secara administrasi dan sesuai ketentuan hukum. Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya berkomitmen melaksanakan sertifikasi wakaf tahun 2026. Pensertifikatan wakaf tersebut ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman bersama antara lembaga terkait.
5: Sebagai lembaga yang juga berperan dalam hal sertifikasi wakaf, Kemenag Kabupaten Gorontalo bersama instansi terkait lainnya telah melaksanakan penandatanganan MOU dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo. Ini dilakukan sebagai salah satu bentuk kepedulian pemerintah provinsi hingga kabupaten kota terkait dengan keberadaan sertifikasi wakaf di daerah ini. Iswat Pakaya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, mengemukakan sertifikat wakaf yang ada di daerah ini berdasarkan data yang disampaikan oleh OPD terkait, dalam hal ini Badan Pertanahan, bahwa sejumlah 1063 wakaf yang harus diselesaikan. Untuk mempercepat sertifikasi wakaf dimaksud, Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo senantiasa terus bekerja sama dengan Badan Pertanahan setempat.
6: Jadi dalam rangka sertifikasi wakaf khususnya yang ada di Kabupaten Gorontalo, sesuai data yang disampaikan oleh Pertanahan itu berjumlah 1063 wakaf yang harus kita lakukan. Sehingga antara kantor Kementerian Pertanahan dan kantor Kementerian Agama ini saling kerjasama dalam rangka untuk mempercepat persertifikasi wakaf ini. Sehingga dari tiga instansi yang punya kompeten dalam rangka untuk mempercepat itu adalah Pengadilan Agama, Kementerian Agama, dan kemudian Kementerian Pertanahan. Sehingga kami dari Kementerian Agama terus melakukan percepatan, mengambil langkah-langkah dalam rangka untuk proses sertifikasi wakaf ini secepatnya untuk dilakukan.
5: Koordinasi ketiga lembaga ini, masing-masing Pengadilan Agama, kemudian Kementerian Agama, dan Badan Pertanahan di daerah, sangat membantu pensertifikatan wakaf yang ada di Kabupaten Gorontalo. Iswat Pakaya menambahkan, Kemenag Kabupaten Gorontalo sangat mendukung dan terus mendorong percepatan sertifikat wakaf tersebut melalui langkah strategis ke depan. Hendra Raup melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti paket parlamentaria bersama reporter Budi Akanto.

0: Rapat dengar pendapat Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo terkait belum dibayarnya biaya sewa unit kendaraan operasional PENAS KTNA 2026 belum menghasilkan titik temu. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo Fadli Poha mengatakan, seluruh pihak telah dimintai keterangan mulai dari perusahaan penyedia jasa transportasi hingga pemilik armada. Namun belum ada kesepakatan mengenai penyelesaian pembayaran. DPRD selanjutnya akan melaporkan hasil rapat kepada pimpinan DPRD untuk menentukan langkah lanjutan apakah mempertemukan pihak-pihak yang berselisih atau menggelar RDP gabungan Komisi 1 dan Komisi 2 atau kalau perlu membentuk panitia khusus.
1: Kami berikan kesempatan kepada mereka untuk melakukan pertemuan. Jadi itu kita awasi apa saya sampaikan tadi bahwa jika seandainya ada pertemuan setelah ada keberhasilan seperti sampaikan ada masukan-masukan bahwa dengan dana yang ada bisa menutupi anggaran utang-utang lain. Nah ini kita tunggu penjelasan dari teman-teman setelah pertemuan ini. Kita bisa tetap mengawasi perkembangan lebih lanjut.
0: Fadli Poha menjelaskan, anggaran transportasi PENAS KTNA berasal dari Kementerian Pertanian melalui perusahaan pelaksana. Komisi 1 berharap seluruh pihak dapat menyelesaikan persoalan tersebut melalui musyawarah sehingga hak para pemilik kendaraan dapat segera dipenuhi dan tidak semakin berlarut-larut.

Kemajuan teknologi informasi dewasa ini menuntut semua komponen termasuk masyarakat untuk terus mewaspadai berbagai persoalan yang timbul. Terkait hal itu, anggota DPRD Komisi 3 Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Windra Lagaruso mengajak kepada orang tua terus memantau aktivitas anak dalam menggunakan media sosial agar tidak mengakses situs dan layanan yang tidak layak ditonton. Selain itu, permasalahan LGBT sudah marak terjadi di Kabupaten Gorontalo Utara juga perlu untuk diantisipasi. Windra menambahkan sebagai anggota DPRD pihaknya terus menyuarakan hal ini jangan sampai terjadi penambahan populasi yang menjadi persoalan di tengah masyarakat. Keterlibatan dari semua pihak sangat diharapkan dalam menyikapi berbagai permasalahan yang timbul di tengah masyarakat.

0: DPRD Kota Gorontalo membentuk panitia khusus Pansus untuk membahas rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku penyimpangan seksual yang diusulkan pemerintah Kota Gorontalo. Pembentukan Pansus ini menjadi langkah awal DPRD dalam mempercepat proses pembahasan sekaligus mempersiapkan penetapan Ranperda tersebut menjadi sebuah peraturan daerah. Ketua DPRD Kota Gorontalo Irwan Hunawa mengatakan, dalam proses pembahasan, DPRD tidak hanya mengejar percepatan penyelesaian, tetapi juga memperhatikan kualitas dan substansi.
1: Itu secepat mungkin. Yang pertama, bukan berarti percepatan peraturannya, tetapi isi dari peraturan. Itu yang pentingnya. Jangan kita cepat-cepat terus tidak mengabaikan hal-hal yang itu. Kita lagi itu. Artinya secepat mungkin pansus setelah kita bentuk hari ini dia akan bekerja. Setelah ini rampung kita akan ada sebuah peraturan yang ada turunannya dari peraturan daerah, ada turunan dari peraturan wali kota. Ini yang akan bergantung secara teknis apa-apa sih yang boleh, apa-apa yang tidak.
0: Dokumen Ranperda Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Menyimpang Seksual resmi diserahkan pemerintah Kota Gorontalo dalam rapat paripurna pada 4 Agustus kemarin. Melalui pembahasan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak, Ranperda tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, memberikan kepastian hukum, serta mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih tertib, aman, dan berdasarkan nilai-nilai sosial yang berlaku.

0: Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Mixon Yapanto, mendorong pemerintah menggandeng investor atau pihak ketiga dalam pengelolaan destinasi wisata Pulau Dionumo. Menurutnya, keterbatasan anggaran pemerintah saat ini menjadi tantangan untuk mengembangkan salah satu destinasi unggulan tersebut secara optimal. Karena itu, keterlibatan investor dinilai menjadi langkah yang lebih realistis dibandingkan mengandalkan anggaran pemerintah. Ia menilai investor umumnya telah memiliki manajemen yang matang dan pengalaman dalam mengelola sektor pariwisata.
1: Karena saya sudah kesana kemarin, saya melihat potensinya sangat besar gitu loh. Sangat bagus, punya potensi untuk dikembangkan. Nah, olehnya itu ya perlu ada pihak ketiga seperti Saronde. Ya, kalau berharap pemerintah dengan kondisi sekarang memang agak berat. Makanya perlu ada pihak ketiga investasi yang masuk di situ seperti Saronde itu dalam pengembangan ya. Kalau kita mau fight untuk pengembangan lebih ini nggak boleh setengah-setengah ya kan. Nah harus paling tidak wisatawan lokal maupun luar itu sudah bisa terupdate mengenai itu pulau tersebut. Susah ya, saya agak susah dengan kondisi sekarang agak susah. Bukan saya pesimis, memang kondisinya agak susah kalau diserahkan ke pemerintah. Maka kita harus mencari investor gitu.
0: Mixon menambahkan, pola kerjasama yang dibangun harus tetap memberikan manfaat bagi daerah. Melalui peningkatan pendapatan asli daerah, penciptaan lapangan kerja maupun pemberdayaan pelaku usaha lokal. Pemerintah juga tetap harus menjalankan fungsi pengawasan agar pengelolaan destinasi berlangsung sesuai ketentuan dan menjaga kelestarian lingkungan.

0: Muartas yang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Daniel Sasilvi Wokings mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Siang, informasi terpercaya, variatif dan aktual, produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: SCP kotor sekali ini halaman ini. Eh, ini orang baparas. Dia hanya ikut bakar ke sana. Ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau bakar ini poludulahe begini? Eh, Maciri keke. Jangan.
0: Nana apa ya, Nana apa? Wah, udah gak mau bersih ini kita api halamannya. Nana mau datang bapak itu pakit. Kita api mata yang susah ini mau daripada ini kotor-kotor begini.
1: Anak polis atau gue anak sombak jalan.
0: Iya. Tidak, dah lo.
2: A few minutes later.
0: Halima, balik kemar dulu Uti. Halima, mau kemar air Uti dengan Uti Halima. Kita Uti Halima tolong.
3: Baile DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue. Stop bakar.
1: Dengar itu Maciri.
0: Sudah Jo.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu ada pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Anda berada ya. Saya Denise Bookings menemani Anda di Gorontalo sore ini. Seperti biasanya ada lagu dan request menemani Anda. Kita langsung saja ya kayaknya ya, daripada yang nunggu lama-lama. Jangan tunggu lama-lama. Oke, ada lagu Yuran Yunita. Tutur batinku takkan salah. Anmes Kamaling tiba-tiba. Anggis Devaki, tutup hati yang mana? Halo LDR. Halo LDR.
1: 100% Indonesia. Halo Kak Denny.
0: Halo juga. Oke, Bu Rostin, silahkan.
1: Lagunya tutup hati.
0: Tutup hati. Oke, dan kalau begitu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup hati sudah. Ada Yura Yunita, tutur batinku. Itu bagus juga. Anmes Kamaling tiba-tiba. Yang mana? Halo. Oh, gak bisa ya. Halo.
1: Atlet Sporten Indonesia. Halo Kak Denis.
0: Ya. Oke, Bu Nelly silahkan.
1: Anmes Kamaleng.
0: Anmes Kamaleng, siap.
1: Iya, oke Kak Denis. Insya Allah sehat selalu. Insya Allah dapat jodoh. Amin.
0: Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya telepon yang 0821-9664-8766 kok saya lupa ya. 0821-9664-8766 apa tadi bagaimana? Coba tolong kamari dulu. Tiba-tiba sudah lupa. Ini tidak bisa diangkat ini. Gimana nih? Saya butuh tangan-tangan handal pada profesor-profesornya RRI. Kak Ajay, ya Kakak Ajay. Oke, lanjut lagi. Sementara ini yang nomornya satu belum dulu ah. Torangkan nomor 082259968324. Halo. Oke, coba kembali. Haha, tuh kan. Memang senang sekali profesor-profesor langsung. Ya 082196648664. Nah, itu yang saya hafal. Ini dong. Halo?
1: Halo, DN Sosial Indonesia.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: Oma Abni di Buladu.
0: Oma Abni, silahkan.
1: Yura Yunita.
0: Sudah so-so, tidak jadi itu. Tinggal Anmes Kamaling tiba-tiba dengan Anggis Devaki tutup hati.
1: Tiba-tiba
0: aja. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih, Mbak Denis.
0: Iya, Om Maaf nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah so jadi kan, memang gercep sekali ini. Kamaman ini. Profesor. Ya. Halo, LDR. Halo. Thank you. Halo, ya Kak Maman ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini?
1: Dengan Ibu Iya di Bualemo.
0: Ibu Iya di Bualemo. Stream lagu ikutan.
1: Ikutan ya?
0: Iya, lagunya Anmes Kamaleng tiba-tiba atau Anggis Devaki tutup hati.
1: Yang tutup hati itu
0: tutup hati.
1: Kak Deni.
0: Oke deh.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Kata-kata cinta, iya, Kak Deni. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih.
0: Iya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo LDR.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: LDR 100% Indonesia.
0: Saya dengan
2: Ibu Lis di Bualemo.
0: Ibu Lis, silahkan Ibu Lis.
2: Tiba-tiba itu nomor terjadi.
0: Iya, tiba-tiba. Alhamdulillah memang gercep sekali.
2: Alhamdulillah, tiba-tiba aja.
0: Tiba-tiba aja. Oh, Gendang, terima kasih.
2: Terima kasih, Kak Denny. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anmes Kamaleng, tiba-tiba.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, pendengar dimanapun Anda berada, lanjut lagi lagu dan request. Hedi Yunus Melamarmu, Feby Putri Dear Diary, terus ada lagunya mana nih tadi, Danar Menenangkan Hatimu. Hedi Yunus Melamarmu, Feby Putri Dear Diary. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: 100% Indonesia.
0: Iya, siapa ini?
1: Dari Inka di sini.
0: Inka. Oke, okay, lagu.
1: Danar.
0: Hah? Damar.
1: Danar.
0: Danar. Oke.
1: Okay.
0: Iya. Thank you.
1: Kasih ke Deni.
0: Sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Danar sudah. Hedi Yunus Melamarmu, mau dong. Feby Putri Dear Diary. Tapi kini dia menghilang, entah di mana. Halo LDL. Waalaikumsalam. Ibu Ridho.
2: Iya.
0: Lagu Ibu.
2: Apa-apa suka.
0: Ada lagunya Feby Putri Dear Diary, Hedi Yunus Melamarmu. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dua, Danar Menenangkan Hatimu, masterpiece-nya Maya Estiansyah, dinyanyikan oleh Feby Putri Dear Diary, yang mana 08219664864. Halo. Halo. Halo. So masuk ini. Oh, kecil sekali. Halo.
3: Halo.
0: Ya. Siapa ini? Oke. Kecil sekali suaranya, Bapak, ya. Coba lagi kalau tidak bisa di situ di nomor yang 08225996834. Kita coba lagi. Halo. Iya, kasih Kak Cili dulu volume radio.
4: Halo.
0: Halo, siapa ini? Tidak bisa dapat dengar karena volume radio di sana besar sekali. Jadi feedback. Dengan siapa? Ibu, kasih mati aja dulu radio, kasih mati dulu radio. Soalnya bah feedback sekali. Ibu Rina, silakan ikutan lagu yang mana, Ibu Rina? Feby Putri. Oke, Ibu Rina, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa kasih mati itu radio kalau sudah sambung, atau kasih kecil juga di volume. Lagi itu nanti. Halo, halo, halo, halo. Halo LDR. Halo. Halo. Coba lagi ya. 08219664864. Kalau tidak sumpah putar ini lagu. Ada lagunya. Oh ya udah, putar aja kalau gitu. Danar Menenangkan Hatimu.

0: Oke, Hedi Yunus naik lagi ya. Hedi Yunus naik lagi sama Tutur Batin, Yura Yunita. Terus apalagi satu, mana tadi ya? Oke. Hedi Yunus, Tutur Batin sama lagunya aduh bagus semua lagi. Iya lagi. Tiara Andini. Tiara Andini cintanya aku. Halo LDR. Halo.
1: 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Wati di Buladu.
0: Iya.
1: Yura Yunita.
0: Yura Yunita. Oke.
1: Assalamualaikum Tata Deni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Yura Yunita. Oke, lagi halo. Halo.
2: Halo.
0: Iya, dengan siapa?
2: 100% Indonesia.
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Di Garut, Kuantan.
0: Di Garut?
2: Niko, Niko di Garut,
0: Kuantan. Oke, Pak Niko, silakan Pak Niko, lagu mana? Hedi Yunus Melamarmu atau Tiara Andini?
2: Hutan ini.
0: Mbak Pili. Halo Pak, tipe Mbak ikut lagu yang mana? Hedi Yunus Melamarmu atau Tiara Andini cintanya aku? Hah? Oh, tipe aku, tipe Niko, dia urut kecil sekali tipe Niko pesuara ya Allah. Nanti coba ulang ah. Jadi sekarang Yura Yunita sudah tetap pilih Hedi Yunus Melamarmu sekarang yang mau pilih atau Tiara Andini cintanya aku. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Ya.
3: 100% Indonesia Mbak Deni Tanoo.
0: Tanoo, silakan Tanoo ikut lagu yang mana?
3: Tiara Andini Jo.
0: Tiara Andini Jo. Oke, Dang.
3: Oke, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kami informasikan lagi ya. Azan asar hari ini itu pukul 15:18 waktu Indonesia Tengah. Yura Yunita tutur batin, Tiara Andini cintanya aku. Yang mana yang mau didengar? Ini lagu nanti mau putar apa dulu lebih nama ini? Nanti habis azan asar ya. Oke, ya kita nantikan dulu azan asar pukul 15:18 waktu Indonesia Tengah, terus di Pro 1.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Dari sahabat Jabir bahwa Nabi sallallahu taala alaihi wasallam bersabda, tidak satu kaum yang duduk pada majelis kemudian mereka usai tanpa membaca salawat untuk saya, kecuali bubaran mereka itu berbau lebih busuk daripada bangkai.

0: firman Allah dalam ayat ini, wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, la'allakum tuflihun, ai hala bai'ikum wa syira'ikum wa akhdhikum wa ata'ikum. Udkurullaha zikran katsira, yaitu ketika kalian berniaga, ketika kalian melakukan transaksi jual beli, maka senantiasalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan, dalam perniagaan. Jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dunia menyibukkan kita sampai akhirnya kita lupa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir consequential ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers. Tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Kembali di sesi terakhir pendengar lain telepon 8219664664664. Gea Indrawari Jiwa yang Bersedih, terus juga ada lagunya Once untuk kita, dan ada lagunya Kotak masih ada. Halo Elder.
1: Halo 100%. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore Bung Putra.
1: Iya, yeah, betul sekali.
0: Iya, yeah. Lagu, kita mau lagu apa?
1: Once.
0: Once, oke deh, yeah, terima kasih.
1: Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum, yeah, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain telepon lagi 08219664664. Lagu Gea Jiwa yang Bersedih atau Kotak masih ada. Halo Elder. Ya. Pak Mursid, silakan Pak Mursid, lagu.
2: Lagu apa? Kurang didengar tadi.
0: Iya, Gea Indrawari Jiwa yang Bersedih, Gea Jiwa Bersedih atau Kotak masih ada.
2: Belum ada yang pilih.
0: Belum.
2: Kotak aja lah.
0: Kotak aja lah. Oke deh. Terima kasih Pak Nusit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah masih ada lagi 08219664664? Silahkan untuk Anda lain telepon. Kalau tidak, kita akan sudahi untuk lagu dan request ya. Kita akan prepare sebentar obrolan di sore hari ini ya, topiknya sebentar di tamu kita sore hari ini. Mana tadi, di mana? Parenting cerdas dimulai dari ASI eksklusif. Oke, yang kemana-mana tetap bersama kami.

Kekeringan masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Bahkan kita harus berjibaku dengan pekatnya kabut asap yang terus mengepung akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau tahun ini adalah yang paling parah sejak beberapa dekade terakhir. Air bersih pun sangat sulit didapatkan. Marilah lebih efektif menghemat air dengan mematikan air kran jika tidak digunakan. Hitung waktu mandi Anda, jangan terlalu lama menggunakan air saat mandi. Pastikan mencuci baju dilakukan dengan seefisien mungkin. Saat menyiram tanaman, gunakan air bekas cucian beras, sayuran atau buah-buahan dengan menampungnya di wadah. Air adalah hayat hidup yang tidak tergantikan bagi manusia. Gunakan air dengan lebih menghemat dan seperlunya saja agar keberlanjutan dan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Saya Dinielsa Sylvie Bookings ya, menemani Anda di obrolan sore hari ini. Tamu kita topiknya parenting cerdas dimulai dari ASI eksklusif ya. Dimana juga pendengar Anda bisa saksikan di YouTube RRI Gorontalo. Bisa dengarkan kami di frekuensi 101,8 FM dan aplikasi live streaming RRI Digital. Parenting cerdas dimulai dari ASI eksklusif. Saya sapa dulu narasumber kita di sore hari ini bersama Bapak Dok. Oh, Ibu, mohon maaf. Ibu Dr. Yustianti Mono Arfa, MKes, Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum, Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, saya panggilnya Ibu Yustianti atau Ibu Yanti?
1: Bu Titi saja.
0: Ah, Ibu Titi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Titi. Dan juga saya sapa Ibu Deis Risandi Abu Bakar Eskep. Beliau bidan juga ya. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Deis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Kak.
0: Iya, dan pendengar bisa partisipasi juga kami tunggu nantinya di line telepon 0821-9664-8664. Parenting cerdas dimulai dari ASI eksklusif. Nah, 6 bulan pertama kehidupan ini adalah masa yang sangat penting bagi tumbuh kembang seorang anak. Nah, di masa inilah fondasi kesehatan, kecerdasan, daya tahan tubuh hingga kualitas hidup anak ini di masa depan itu mulai dibentuk gitu. Jadi salah satu langkah sederhana, tapi ini punya manfaat luar biasa, yaitu bagaimana memberikan ASI eksklusif ya selama 6 bulan pertama. Nah, di tengah kesibukan, apalagi dituntut hidup kehidupan saat ini gitu ya, banyak sekali orang tua ini tentu punya tantangan tersendiri. Idealnya bayi mendapatkan ASI dengan menyusu langsung kepada ibunya, karena selain memenuhi kebutuhan gizi, cara ini juga bisa membantu mempererat ikatan emosional antara ibu dan bayi serta menjaga produksi ASI itu tetap lancar. Namun tidak sedikit juga kita bicara ibu yang harus kembali bekerja, ibu pekerja setelah melahirkan. Karena itu penting atau memerah ASI ini menjadi solusi agar bayi itu tetap mendapatkan ASI sesuai dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Dan yang terpenting juga soal menyusu langsung atau pumping. Nah, ini kita akan bahas juga nih, bagusnya tuh yang mana. Apalagi kan sekarang ini ibu-ibu pekerja kadang baku bawa dengan DP pumping kemana-mana, karena mau tidak mau juga harus seperti itu gitu ya. Nah, kalau di Gorontalo, Provinsi Gorontalo ini cakupan ASI eksklusif dalam 3 tahun terakhir sebenarnya menunjukkan peningkatan. Namun angkanya tuh masih berada di kisaran 55 hingga 57%, dan itu belum mencapai target nasional. Yang target nasional ini sekarang sebesar 80%, artinya edukasi mengenai pentingnya ASI eksklusif ya, eksklusif, pola asuh yang tepat, serta dukungan ibu menyusui masih perlu terus diperkuat seperti itu. Dan saya mau langsung tanya pertanyaan ke Ibu Titi. Ibu Titi, kenapa sih ASI eksklusif itu masih menjadi salah satu kunci utama dalam upaya ketika mencegah stunting, Ibu? Silakan Ibu Titi.
1: Baik, terima kasih.

0: Kabupaten kota yang ada di Provinsi Gorontalo itu rata-rata pencapaiannya itu paling tinggi itu cuma sampai apa namanya, ada yang 38%, kemudian ada yang 40% ya. Jadi belum ada yang bisa mencapai sampai target nasional seperti itu. Nah, ini data terbaru yang kami lihat, kami tarik dari CDC Kesda ya, aplikasi kami. Dan terus terang ini menjadi masalah buat kita, karena kita tahu sendiri bahwa ASI eksklusif itu apabila tidak dilaksanakan dengan baik itu salah satu penyebab untuk terjadinya angka stunting. Nah, stunting itu kan juga menjadi masalah kesehatan. Sampai sekarang ini Indonesia masih menghadapi masalah stunting, dan salah satunya disumbangkan dari angka cakupan ASI eksklusif yang rendah seperti itu.
1: Oke. Nah, kenapa nih capaian ASI eksklusif di Provinsi Gorontalo selama berapa tahun ini, Ibu, bisa dikatakan belum mencukupi gitu, mencakupi dengan nasional yang 80%. Nah, tantangan terbesarnya itu apa-apa, mungkin karena faktor dari seorang ibu kali ya, maksudnya dia stres atau gimana, hasilnya ASI-nya tidak keluar, itu tuh seperti apa?
0: Iya, ya banyak faktor ya, banyak faktor kalau kita mau lihat dari belakangnya ya. Yang pertama kita lihat dari perilaku ya, perilaku. Jadi perilaku atau kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga, keluarga si ibu tersebut, ibu menyusui tersebut. Jadi masih banyak masyarakat kita, para ibu itu belum tahu manfaat ASI eksklusif ya. Terus dia juga belum paham ASI-nya ini cukup atau tidak. Terus dia belum tahu bagaimana teknik menyusu yang benar dan kapan mulai memberikan makanan pendamping ASI. Nah, itu masalah ini yang banyak terjadi. Akibatnya bayi-bayi yang terlahir itu sering diberi susu formula atau makanan tambahan sebelum usianya 6 bulan. Nah, ini yang kita kembali lagi, padahal kalau kita tahu sendiri bahwa 95% berdasarkan hasil penelitian ya, ibu yang hamil kemudian melahirkan itu potensinya untuk memberikan ASI itu sebesar itu 95%. Nah, 5% sisanya itu apabila dia memiliki penyakit infeksi, misalnya HIV/AIDS, terus kemudian ada hal-hal tertentu yang membuat dia tidak bisa menyusui secara ini ya, maksudnya secara medis ya. Nah, kalau yang lain-lainnya itu tidak ada alasan, misalnya tidak bisa menyusui itu. Nah, motivasi seperti itu yang masih kurang di masyarakat kita, termasuk pengetahuan tadi seperti yang saya sampaikan itu. Jadi, pemahaman para ibu atau pengetahuan para ibu dan keluarga itu yang masih rendah. Itu yang pertama. Kemudian masalah lain juga itu terutama dukungan keluarga.
1: Betul.
0: Misalnya dari suaminya, dari apa? Neneknya atau mertua, orang tua atau anggota keluarga lainnya. Nah, ini yang masih menjadi masalah juga. Jadi dukungannya itu yang belum maksimal seperti itu. Dan masih ada mitos atau budaya-budaya yang sudah mengakar di masyarakat, praktik-praktik pemberian yang keliru, misalnya bayi sudah dikasih madu begitu lahir, dikasih air putih ya sebelum usia 6 bulan, dikasih buah misalnya pisang, terus ada anggapan misalnya bayi menangis berarti ASI-nya tidak cukup. Nah, ini yang menyebabkan cakupan ASI ini rendah karena ASI tidak diberikan secara eksklusif. Dan terakhir itu ibu bekerja. Jadi ibu yang bekerja itu banyak yang mulai kembali bekerja sebelum anaknya berusia 6 bulan. Sementara di tempat kerjanya sendiri, misalnya dia bawa bayinya di tempat kerja. Belum semua tempat-tempat atau lokasi-lokasi kantor di Provinsi Gorontalo ini, terutama ya, itu punya ruang laktasi. Ya. Nah, padahal itu kan penting. Kemudian dia juga belum paham, misalnya bisa ASI-nya diperah terus disimpan. Misalnya kalau dia bekerja, dia bisa simpan ASI-nya nanti orang di rumah yang berikan untuk anaknya.

0: Kemudian tidak semua ibu-ibu itu paham bagaimana cara menyimpan ASI yang
1: Iya,
0: diperah. Nah,
1: betul.
0: itu masalah itu. Belum lagi faktor promosi susu formula yang gencar. Nah, faktor-faktor itu yang menyebabkan cakupan ASI eksklusif di Provinsi Gorontalo itu masih rendah. Demikian.
1: Oke, baik Ibu Titi, terima kasih Ibu Titi, sama ke Ibu Dini
0: Iya,
1: dulu,
0: sama-sama.
1: Ibu Bidan. Nah, dalam praktik sebagai bidan nih, kendala apa sih yang paling sering dialami ibu-ibu pada hari-hari pertama saat melahirkan ya? Mungkin bisa kasih tahu edukasinya pada saat ASI keluar pertama, apa sih yang paling penting gitu. Karena kan ada yang bilang anak lahir ini yang pertama setidaknya bisa dapat ASI gitu ya, langsung dari ibunya gitu. Terus gimana tuh Ibu Bidan?
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya juga ingin izin menyapa ke presenternya dengan dokter Iki dan dokter Titi. Baik, mungkin langsung saja Kak. Jadi untuk pengalaman yang sering kita dapatkan di lapangan, pada hari pertama setelah melahirkan atau mungkin lebih tepatnya 2 jam setelah melahirkan, ibu itu selalu merasa ASI-nya sedikit atau bahkan mengira ASI-nya itu tidak keluar sama sekali. Biasanya ibu merasa khawatir karena payudaranya belum terasa kencang. Kemudian ketika payudara diperah menggunakan tangan ataupun pompa, ASI yang keluar hanya sedikit, bahkan tidak terlihat. Jadi mereka berpikir bahwa ASI ini tidak ada sama sekali atau ASI-nya sedikit. Yang sebenarnya kondisi tersebut sangat wajar. ASI yang pertama kali keluar setelah bayi lahir itu disebut kolostrum dan memang diproduksi dalam jumlah yang relatif sedikit. Nah, kolostrum ini akan semakin banyak, jadi kolostrum atau ASI ini akan semakin banyak dengan hisapan bayi yang sering dan perlekatan yang tepat. Seperti yang dokter katakan tadi, biasanya teknik menyusuinya ini kurang tepat. Dan perlu diingat bahwa mungkin ibu-ibu yang sementara mau melahirkan atau yang sementara menyusui sekarang perlu diingat bahwa Tuhan itu telah menciptakan ASI sudah disesuaikan dengan kebutuhan bayi, melihat dari nutrisinya atau bahkan kondisi lambung bayi. Begitu, Kak.
1: Oke, berarti dilihat lagi ya kondisi lambung bayi, karena tidak semuanya berarti ya, dilihat dari kondisi kesehatan gitu. Dalam kondisi seperti apa sih pumping bisa menjadi alternatif yang aman gitu bagi ibu pekerja gitu kan, karena mau tidak mau ya kalau tidak dipumping pasti sakit juga ya, katanya seperti itu ya. Agak gimana nih Bu Bidan?
2: Baik, jadi kondisi yang seharusnya memerlukan pumping atau memerah ASI dapat menjadi alternatif yang sangat bermanfaat, khususnya bagi ibu yang harus kembali bekerja atau ibu yang harus berpisah sementara dari bayinya, atau ketika bayi mengalami kondisi tertentu, biasanya baru melahirkan bayinya dirawat di NICU atau tidak dirawat gabung dengan ibunya, sehingga tidak dapat menyusu langsung secara optimal. Nah, misalnya ini ibu bekerja tetap dapat memerah ASI tempat kerja, menyimpan dengan benar ASI-nya. Kemudian ASI yang diberikan kepada bayi ketika ibu sedang tidak bekerja di rumah, yang perlu diperhatikan itu tadi kebersihan tangan, kemudian alatnya, penyimpanan ASI, kemudian pemberian ASI perah yang sesuai standar, yang sesuai seharusnya, serta menjaga frekuensi memerah ASI. Yang perlu diingat itu biasanya yang keliru dari ibu-ibu, bahwa mereka menyicil ASI-nya itu hanya kayak misalnya 1 minggu lagi mau bekerja baru dicicil, atau mungkin besoknya mau bekerja hari ini baru diperah, padahal bisa dicicil pelan-pelan. Apalagi untuk ibu-ibu yang cutinya 3 bulan, mungkin 2 bulan, 1 bulan bisa dicicil ASI-nya.
1: Kesalahan yang paling sering dilakukan orang tua ketika memulai proses menyusuinya itu kesalahannya itu seperti apa, Ibu Bidan?
2: Kalau untuk di sekitar lingkungan saya, salah satu kesalahan yang paling terjadi itu terlalu cepat menyimpulkan bahwa ASI ibu itu tidak cukup, terutama Seperti tadi, ketika melihat ASI yang keluar sedikit pada hari pertama, kemudian seperti dokter katakan tadi, bahwa bayinya menangis, berarti ASI-nya kurang, kurang nih, ditambah dengan makanan pendamping ASI, entah dari susu, atau mungkin ada di adat-adat Gorontalo ini yang bisa dilakukan kalau sudah bilang uku-uku, saatnya sudah kasih makan, dikasih sagu atau pisang. Itu kesalahan yang sering dilakukan dalam proses menyusui. Padahal, untuk bayi sehat, prinsip ASI eksklusif itu memberikan ASI saja selama 6 bulan pertama tanpa makanan atau minuman lain kecuali obat, vitamin, atau mineral sesuai dengan indikasi medis.
1: Oke. Okay. Nah, Ibu Bidan, peran Ibu Bidan sendiri ya menampingi ibu agar berhasil memberikan ASI eksklusif itu seperti apa gitu, pendampingannya seperti apa?
2: Baik, terima kasih. Jadi selama bertahun-tahun upgrade ilmunya, saya baru sadar ternyata kekeliruan yang kita sering lakukan itu tidak ada konsisten. Jadi ada penelitian sebelumnya, dia melakukan sebelum diberikan ASI, jadi selama masa kehamilan, ini bidan melakukan edukasi bukan hanya ke ibunya, tetapi suaminya, keluarganya, apalagi untuk ibu yang dia akan tinggal di mana, seperti mertuanya, sehingga sama-sama mensupport ibunya untuk memberikan ASI. Karena kan biasanya kalau ibunya serius mau kasih ASI, omanya, opanya, atau ayahnya yang biasa panik, bayinya sering menangis, itu kan langsung dikasih ASI. Nah, untuk pendampingan selanjutnya, kami akan benar-benar mendampingi ibu mulai dari kehamilan, mempersiapkan untuk ASI eksklusif nanti. Kemudian saat melahirkan nanti, kita melihat, memantau IMD-nya, dan setelah itu, kita melakukan, wajib melakukan kayak konseling begitu dengan ibunya, menanyakan keadaannya gimana, ASI-nya bagaimana, supaya mereka juga nyaman dan merasa disupport dan mudah untuk berkomunikasi dengan kami atau berkonsultasi dengan kami, seperti itu.
1: Oke. Baik, terima kasih Ibu sudah bersama kami, Ibu Daisy ya. Memang jadi suatu tantangan juga buat para ibu pekerja, tantangan tersendiri dalam mengasihi buah hati ya. Kesibukan ini sebenarnya bukan penghalang ya Ibu Deis ya dan Ibu Titi, karena memang dukungan yang tadi seperti yang dikatakan Ibu Deis itu sangat dibutuhkan, dukungan keluarga gitu. Dan untuk setiap ibu pasti punya kesempatan untuk sukses juga memberikan ASI eksklusif. Kita akan break dulu ya, Ibu Deis, Ibu Titi, untuk Anda yang kemana-mana tetap bersama kami.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Ya, pendengar di mana juga masih bersama saya, Dennis Bookings. Boleh nih partisipasi layan telepon 8219664664. Parenting cerdas dimulai dari ASI eksklusif ya. Silahkan layan telepon 8219664664. Saya mau ke Ibu Titi. Ibu Titi, menurut ya. Ibu Titi nih, apa sih sebenarnya resiko kesehatan jika bayi itu tidak memperoleh ASI eksklusif selama 6 bulan, Ibu?
2: Ya, baik, terima kasih. Jadi resikonya yang pertama seperti sudah saya sampaikan tadi, itu resiko untuk mengalami stunting pasti tinggi ya. Karena apa? Sebagaimana yang sudah banyak dipublikasikan ya, manfaat dari ASI sendiri itu bagi bayi itu luar biasa ya. Jadi Allah sudah menciptakan ASI itu memang benar-benar untuk bayi. Yang luar biasanya ASI itu menyesuaikan dengan kondisi bayi. Misalnya bayi terlahir dengan kondisi prematur, maka ASI yang keluar dari ibunya itu akan menyesuaikan dengan fisiologis anak yang prematur. Nah, coba kalau susu formula kita bandingkan ya. Susu formula itu biasanya kan tertulis 0 sampai 6 bulan. Kemudian 0 sampai dia 5 bulan itu sama kan? Dianggap sama kebutuhannya. Maksudnya nilai gizinya itu komposisinya tetap sama. Tapi ASI bayi yang kondisi sakit, misalnya bayi 3 bulan yang kondisi sakit, maka ASI yang keluar dari ibunya itu berdasarkan hasil kajian itu benar-benar ASI yang khusus anak sakit, bayi yang sakit begitu. Jadi komposisi atau zat gizinya itu benar-benar mengikuti dengan kondisi dari bayi. Nah, itu yang luar biasa. Terus kemudian yang zat antibodinya itu yang tidak bisa ditukar dengan apapun, karena memang sudah sunatullah ya, seperti itu. Kita kan tahu dalam ajaran agama saja sudah sudah dijelaskan juga ya, menyusu itu sampai umur 2 tahun. Terus bila kita tidak menyusui, seorang ibu tidak menyusui anaknya sampai 2 tahun, itu sudah jelas-jelas berarti dia tidak mengindahkan apa yang sudah diajarkan oleh agama. Nah, kembali lagi ke apa yang akan terjadi. Nah, kemudian saya jelaskan lagi ya, bahwa seorang anak yang tidak diberikan ASI eksklusif, yang pertama dia tidak akan memperoleh zat gizi yang esensial, yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Kemudian yang kedua, dari segi imunitasnya ya, daya tahan tubuhnya itu juga akan ikut memberi pengaruh, sehingga anak akan mudah untuk mendapatkan penyakit infeksi. Nah, bayi-bayi yang terkena penyakit infeksi itu akan mudah sekali mengalami penurunan berat badan gitu ya. Penurunan berat badan, terus kemudian resiko lainnya juga, dia kalau misalnya terkena penyakit itu, kalau misalnya daya tahan tubuhnya juga rendah, maka tingkat penyembuhannya juga akan rendah, dan itu akan menyumbang ke masalah stunting. 3 hari saja anak sakit, kalau bayi ya, apalagi misalnya dia diare, 3 hari saja itu pasti akan mengalami penurunan berat badan yang beda dengan orang dewasa ya. Nah, sehingganya dengan adanya ASI eksklusif yang diberikan di bawah 6 bulan itu merupakan makanan yang benar-benar paling sesuai untuk bayi dibandingkan dengan makanan apapun yang sudah diformulasi apapun seperti itu.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Titi. Kalau dari Dinas Kesehatan nih, mengintegrasikan edukasi parenting dengan program peningkatan cakupan ASI eksklusif seperti apa tuh, Ibu Titi?
2: Iya, jadi kalau yang saat ini kita lakukan itu, ada program-program memang yang di Dinas Kesehatan provinsi maupun kabupaten kota, itu berdasarkan juknis dari pusat, itu kita melaksanakan berbagai promosi ya, kalau istilahnya dari promosi kesehatan. di yang ada di setiap dinas kesehatan maupun puskesmas. Nah, pada saat pelaksanaan posyandu, promosi-promosi itu dilakukan untuk ibu-ibu ya, ibu-ibu yang menyusui atau ibu hamil ya, untuk persiapan pada saat dia melahirkan nanti. Jadi ada kelas untuk ibu hamil. Nah, pada kelas ibu hamil itu biasanya yang menyelenggarakan bidan-bidan di desa ataupun di puskesmas. Jadi diajari bagaimana cara ibu-ibu hamil tersebut untuk siap menyusui. Mulai dari makanannya, kemudian bagaimana cara dia melakukan inisiasi menyusui dini pada saat misalnya melahirkan, itu sudah disosialisasikan dari awal ya. Pada saat ibu hamil itu berkunjung ke fasilitas kesehatan misalnya di puskesmas atau posyandu. Nah, dari penjelasan-penjelasan atau promosi atau edukasi ASI eksklusif itu, nah itu diharapkan bisa memenuhi target ya, bisa memenuhi target yang memang ditetapkan dari Kementerian Kesehatan. Nah, cuma memang tantangannya itu seperti yang saya sampaikan tadi. Mungkin ibu hamil ada yang tidak mau ikut kelas ibu hamil atau malas ke posyandu, malas memeriksakan kehamilan, sehingga banyak yang pada saat dia mau melahirkan dia belum siap untuk memberikan ASI eksklusif. Jadi belum tertanam pengetahuan yang bisa menunjang untuk perubahan perilakunya itu. Nah, itu yang kendala-kendala yang dihadapi. Tapi program ini tetap terus jalan karena kan setiap bulan data inputan itu kan akan terus masuk ya. Jadi cakupan ibu-ibu untuk memberikan ASI eksklusif itu akan terlihat pada aplikasi. Jadi itu real time. Tiap saat kita bisa melihat bahwa misalnya wilayah kerja puskesmas A itu berapa cakupan ASI eksklusifnya. Itu akan ketahuan dari situ. Nah, jadi juknis-juknis yang diberikan dari pusat itu terus dilaksanakan berdampingan dengan inovasi-inovasi daerah yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Puskesmas hingga Posyandu. Seperti itu.
1: Oke, baik. Terima kasih Ibu Titi. Yeah. Sebelum ini masih lagi nih, kontribusi dari pemerintah mungkin nih, selain ketemu dengan ibu-ibu yang seperti tadi yang dikatakan Ibu Titi, ada ibu-ibu yang karena mungkin tidak mau ikut program. Nah, itu seperti apa? Apakah datang langsung aja mendata nih, sudah dapat datanya di puskesmas, kita tinggal datang. Ini kita harus ibaratnya paksa nih biar anaknya juga nanti sehat. Nah, itu gimana tuh Bu Titi?
2: Iya. Jadi memang itu kembali lagi saya sampaikan tuh memang tantangan kita ya. Pemerintah ya. Jadi saat ini pemerintah itu kan sudah mengeluarkan kebijakan atau regulasi berupa peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2012. Jadi itu mengatur tentang bayi itu punya hak untuk memperoleh ASI eksklusif. Dan itu harus didukung dan menjadi tanggung jawab dari pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten, maupun sampai ke tingkat kecamatan dan desa ya. Jadi dengan adanya regulasi itu, maka melalui Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Posyandu serta Kadir Kesehatan, maka pemerintah bisa melakukan atau memberikan edukasi pada ibu hamil, terutama yang suka lewat-lewat atau maksudnya skip ya, datang ke faskes atau datang ke posyandu, yang mungkin bisa disusul melalui kunjungan rumah atau home care. Nah, di saat kunjungan rumah itu, para kader atau para petugas yang ada di puskesmas tuh akan melakukan edukasi pada ibu hamil misalnya. Terus memberikan juga pemahaman bahwa ibu hamil tuh harus ikut kelas ibu hamil yang sudah diselenggarakan misalnya di puskesmas. Kemudian melakukan penyuluhan ASI eksklusif pada saat kunjungan rumah itu. Nah, supaya ibu dan keluarga itu punya pengetahuan yang cukup sejak masa kehamilan itu. Nah, kemudian dari segi kapasitas tenaga kesehatan, maka pemerintah itu akan melatih dokter, bidan, perawat, ahli gizi, kemudian konselor laktasi. Jadi itu ada namanya BIMTEK ya. Itu agar mampu memberikan pendampingan pada ibu sejak persalinan hingga masa menyusui itu. Kemudian selain memberikan peningkatan kapasitas untuk tenaga kesehatan, juga setiap vaskes itu didorong untuk melakukan program inisiasi menyusui dini, ya, minimal 1 jam setelah bayi lahir. Kemudian juga mendorong untuk menerapkan rawat gabung antara ibu dan bayi, dan membuat juga aturan atau regulasi untuk tidak memberikan susu formula tanpa ada indikasi medis dari bayi itu atau ibu, ya. Dan pemerintah juga mewajibkan menyiapkan ruang laktasi atau fasilitas yang membuat ibu itu yang bekerja tetap nyaman untuk bisa memerah atau menyimpan ASINya selama jam kerjanya di kantor, seperti itu. Dan posyandu juga dikuatkan sebagai ujung tombak untuk memantau pelaksanaan ASI eksklusif, kemudian mendampingi ibu yang mengalami kesulitan untuk menyusui, atau mendeteksi secara dini adanya risiko gangguan pertumbuhan pada bayi yang tidak diberikan ASI, seperti itu, Mbak.
1: Oke, baik, terima kasih Ibu ya. Saya mau ke Ibu Deis. Ibu Deis, bagaimana peran kontak kulit skin to skin dan inisiasi menyusu dini atau IMD dalam meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif, seperti apa itu Ibu Deis?
3: Baik, terima kasih. Jadi IMD ini sangat berpengaruh, atau bisa kita bilang dia kunci awal dari keberhasilan ASI eksklusif, karena kan itu caranya bayi setelah lahir kita letakkan ke dalam dada, ke atas dada ibu, kemudian itu akan membangun kedekatan secara emosional bayi dengan ibunya, dan di situ dia mulai akan mencari puting ibu. Setelah dia mendapatkan puting ibu, dia mulai akan perlahan-perlahan belajar untuk menghisap, menelan. Ini kunci keberhasilan dari IMD, keberhasilan dari ASI eksklusif maksudnya.
1: Baik. Kapan sih sebenarnya seorang ibu itu perlu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika mereka tuh mengalami kesulitan untuk menyusui, terus mungkin ada tidak ya diberikan edukasi pada saat baru melahirkan nih? Mohon maaf, maksudnya payudara kita diberi apa ya, masas gitu, apakah ada edukasi seperti itu Ibu?
3: Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk selama kehamilan sebelumnya, kami bidan itu seperti dikatakan Dokter Titi, ada namanya kelas ibu hamil. Jadi kelas ibu hamil ini salah satu materinya itu dengan memberitahukan teknik menyusui yang benar, kemudian perawatan payudara, sehingga nanti setelah melahirkan mereka bisa dengan lancar saat memberikan ASI. Kalaupun mereka setelah memberikan ASI memiliki gangguan seperti mereka merasakan ada nyeri pada saat menyusui, berarti perlekatan yang kurang tepat, kemudian seperti tadi bayinya rewel atau bayinya kebanyakan kembung, berarti sama lagi dengan perlekatan yang tidak tepat, itu bisa langsung datang menghubungi bidan. Tapi kan untuk di kita ini ada namanya bidan desa, itu walaupun tidak memiliki masalah bisa kita komunikasi, berkonsul. Jadi untuk ibu-ibu hamil yang punya bidan desa atau bidan kelurahan, tidak usah sungkan-sungkan dari masa kehamilan sampai dengan persalinan dan nifas, kami ada dan sangat membantu. Jadi bisa kapan saja untuk melakukan konsultasi.
1: Oke, baik. Terima kasih. Kami masih tunggu pendengar 0821-9664-8664. Silahkan di topik kita sore hari ini dan juga YouTube kolom live chat ya, boleh Anda bisa bertanya terkait topik kita di sore hari ini ya, untuk topiknya parenting cerdas dimulai dari ASI eksklusif. Ibu Deis, paling banyak keluhan-keluhan dari contohnya, atau kita ambil contoh dari ibu-ibu ibu muda gitu ya, ibu muda yang baru bisa dikatakan masih anak pertama gitu. Keluhan-keluhan yang sering diterima oleh bidan-bidan itu apa saja tuh Ibu dalam mengasihi?
3: Yang dalam mengasihi itu pasti mereka merasa asihnya kurang dan mereka seperti tidak pede untuk melakukan pemberian ASI. Dan saat untuk ibu-ibu muda ini ya, ya, saat melakukan pengambil keputusan itu bukan suaminya tapi lebih ke orang tuanya. Jadi yang kebanyakan kami dapatkan itu biasa mereka bilang, "Ses, di mama sesuruh kasih ini soalnya tidak cukup, di mama bilang DP ASI kurang jadi kasih jus susu, Ses, biasanya supaya ti adekmu dapat lima badan untuk kasih jus susu." Jadi pengambil keputusan itu bukan suaminya malah mertua-mertuanya, iya, oma-omanya,
1: oma dan ti opa, oma dan
3: iya, padahal mereka kan ibu-ibu muda ini juga sebenarnya untuk mencari informasi mereka lebih pintar ya, ada banyak media informasi. Tetapi itu saat mengambil keputusan mereka tidak bisa buat apa-apa karena lebih ke harus mendengarkan oma opanya.
1: Gitu ya, ya mertua-mertua itu. Oke, okay, iya. Kita jeda dulu ya Ibu Daisy, Ibu Titi, pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosat RRI Gorontalo.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita.
1: Tamu Kita.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami, Pusat RRI Gorontalo. Perjuangan seorang ibu itu luar biasa ya. Dari mulai mengandung, ya mengandung itu juga ada yang sudah keluar ASI-nya seperti itu ya, bidan days. Terus juga bagaimana dengan menahan rasa sakit ketika kita ada di tempat kerja yang seharusnya bisa pumping. Nah, kembali lagi dengan seorang ibu yang bisa dikatakan tuh ekonominya menengah ke bawah gitu, yang mungkin belum bisa untuk membeli alat pumping, dia harus lagi bekerja. Itu kan kalau sakit itu kan sampai ibunya bisa sakit juga ya, bidan days. Kalau
3: benar.
2: Iya kan gitu. Nah, itu kalau semisalnya terjadi seperti itu, apa sih yang harus dilakukan untuk lebih sebelum kita minum obat gitu, atau lebih dini lagi nih untuk periksa gitu, apa yang kita lakukan sebagai seorang ibu gitu?
3: Baik, terima kasih. Jadi untuk seperti yang Kak bilang tadi, bahwa untuk ibu yang dengan ekonomi menengah ke bawah mungkin tidak bisa membeli pumping, bisa dengan melakukan perah manual menggunakan tangan. Cuma memang ini akan lebih sakit dibandingkan menggunakan pumping. Dan kalau boleh dibantu dengan diperah dengan pakai kompres air hangat. Jadi handuk basah dikompres air hangat, diletakkan di payudara. Ini akan membantu mengeluarkan ASI-nya tanpa harus di pijat terlalu kencang. Nah, kalau memang ada di bagian-bagian tertentu, hal ini juga bisa dilakukan kalau misalnya ibu yang, maaf, payudaranya terlalu bengkak dan dia sampai membuat ibunya panas, itu bisa juga dibantu dengan dikompres. Kalau memang biasanya kan ada juga yang lecet putingnya, itu bisa dibantu dengan air liur dari bayinya begitu.
2: Nah, itu jadi setidaknya dari ibu-ibu nih yang lagi dengar bisa dapat edukasi, oh ternyata seperti itu. Karena kalau balik lagi di zaman dulu ini kan belum ada pumping ya kan.
3: Iya.
2: Zaman-zaman dulu belum ada seperti itu. Sekarang nih mau kemana saja ya udah tinggal bawa alatnya udah gitu. Bahkan banyak sekali ASI gitu ya. Kalau dilihat ini artis-artis ini banyak sekali orang punya ASI yang disisir.
3: Jenis-jenis pumping.
2: Iya, jenis-jenis pumping juga seperti itu ya. Oke, Ibu Deis, mungkin terakhir ya, apa pesan Ibu bidan untuk para ayah nih? Karena memang kita ibu butuh juga ya pendampingan agar bisa mengasihi yang bagus. Otomatis kita butuh dukungan dari keluarga terdekat, apalagi khususnya ayah nih ya, menjadi pendamping terbaik bagi ibu menyusui dan bisa mensukseskan ASI eksklusif ibu. Silakan Ibu Deis.
3: Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk ibu-ibu hamil saya sudah selalu memberikan pesan kalau untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, kalau boleh jangan hanya ibunya, tetapi dengan ayahnya, dengan suaminya. Karena kehamilan ini tidak hanya tanggung jawab ibu, tetapi tanggung jawab dengan suaminya. Begitu juga menyusui, bukan hanya tanggung jawab ibu, tetapi tanggung jawab suami. Nah, ada yang namanya pijat oksitosin. Ini kalau untuk ibu-ibu yang ASI-nya tidak keluar dengan deras atau memiliki masalah, ini bisa dilakukan pijat oksitosin. Nah, pijat oksitosinnya ini memang dicontohkan dulu bidannya, nanti ayahnya ini akan melakukan di rumah. Ini bentuk dukungan seorang ayah ke ibunya nanti ini. Dan kemudian untuk ayah-ayah juga di luar sana, kalian juga harus tahu bahwa perkembangan otak ini dia terjadi kan 25% saat bayi lahir. Kemudian dari bayi lahir sampai 1 tahun dia berkembang sampai 60%, berarti presentasinya terlalu besar. Ini kalau kalian mau anak kalian pintar, cerdas, ini harus dibantu dengan pemberian ASI, ASI selama 6 bulan. Nah, setelah dilakukan pemberian ASI, ini tidak hanya mengatakan sudah kasih ASI Jo, tetapi memang perlu peran penting, mungkin bisa saat Kan saat menyusui ini, apalagi tengah malam, ibunya pasti akan stres. Saat stres, pasti akan berpengaruh di produksi ASI. Nah, mungkin suami-suami bisa melakukan hal-hal romantis kecil-kecil, dibelikan coklat, kemudian disayang-sayang, dipuji, agar ibunya ini happy dan produksi ASI-nya ini lebih mantap. Dan juga jangan lupa memberikan dukungan memantau nutrisi ibunya. Jadi hanya bukan hanya banyak ASI-nya, banyaknya ASI, tetapi melihat kualitas ASI-nya ini benar-benar mantap sehingga ASI eksklusif terjamin dan kenaikan berat badannya juga maksimal. Ini seperti itu.
2: Oke. Nih, terakhir nih sebelum saya ke Ibu Titi. Bagusnya tuh bayi atau anak lah ya, menyusui itu sampai umur berapa nih untuk mengasihi?
3: Kalau untuk ASI dia sampai umur 2 tahun, tetapi ada juga penelitian yang menyatakan ada yang sampai mungkin di 3 tahun karena saat melepas ASI itu susah. Tetapi untuk ASI eksklusif yang benar-benar hanya ASI tok ya, hanya ASI saja, dia 0 sampai 6 bulan.
2: Oke, baik. Terima kasih Ibu Dei. Saya mau ke Ibu Titi. Ibu Titi, pesan untuk para orang tua agar bisa memulai parenting yang baik sejak hari pertama kehidupan anak melalui ASI eksklusif seperti apa. Terus mungkin ada juga ibu-ibu muda yang ingin tahu nih program-program dari pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan itu kemana gitu. Silakan Ibu Titi. Ya, Ibu Titi. Oke, hanya jaringannya Ibu Titi. Saya sapa lagi ya, Ibu Titi.
1: Iya, ya, halo.
2: Iya, silakan.
1: Mohon maaf, ini jaringan jelek sekali.
2: Iya,
1: mudah, silakan. Hilang timbul, suara saya jelas, Mbak?
2: Jelas, alhamdulillah jelas, Ibu.
1: Baik, baik. Jadi tadi pesannya ya, itu ya.
2: Iya, dengan
1: baik.
2: Silakan, Ibu.
1: Iya, jadi... Ya, jadi jangan sampai ibu-ibu di luar sana, khususnya yang di Provinsi Gorontalo ini, tidak bisa memberi ASI hanya karena misalnya alasan tidak punya pompa, ya. Kan ada yang begitu ya. Dia sudah masuk kerja terus tidak berikan ASI. Padahal ASI eksklusif itu tidak ditentukan dengan mahalnya alat, tapi dari pengetahuan, kemauan, dukungan keluarga dengan lingkungan juga. Kemudian di puskesmas-puskesmas itu sudah sudah ada para bidan yang memang sudah memiliki keterampilan untuk memberikan pengetahuan tentang teknik memerah ASI secara manual yang benar, sehingga ibu tidak ada alasan untuk tidak memberikan ASI untuk bayinya itu. Kemudian harus diingat bahwa ASI ini bukan cuma sekedar makanan pertama untuk bayi, tapi kalau misalnya kayak kita ini ingin berinvestasi ya, ada kan orang investasi di tanah, di emas dan sebagainya ya, tapi investasi di ASI ini sangat penting. Karena apa? Dia itu berupa investasi kesehatan juga, investasi kecerdasan, investasi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang baik gitu ya. Jadi keberhasilan ASI eksklusif ini bukan cuma tanggung jawab dari ibu yang menyusu anaknya, tapi juga peran dari ayahnya, suaminya, ya, keluarga, kemudian tenaga kesehatan, tempat kerja, dan pemerintah. Jadi tanggung jawab kita bersama, ya, khususnya di Provinsi Gorontalo, agar generasi-generasi kita ini yang terlahir ini betul-betul sehat, cerdas, dan bebas stunting melalui ASI eksklusif seperti itu.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Titi ya sudah ya, bersama
1: sama-sama
2: kami.
1: Sama-sama Ibu Denilsa.
2: Iya, terima kasih sekali lagi buat narasumber kami luar biasa sore hari ini, Ibu Dr. Yustian Timun Arfa, MKes, Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Dinas Kesehatan P2KB Provinsi Gorontalo. Terima kasih banyak juga Ibu Bidan, Ibu Deis Risandi Abu Bakar Eskep. Dan pendengar juga, terima kasih untuk Anda sudah bersama kami di tanggal 1 sampai tanggal 7 ini memang lagi memperingati Pekan ASI Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus. Dan mari sebenarnya kita jadikan momentum ini untuk terus mendukung setiap ibu mengasihi buah hatinya. Karena setetes ASI ini bukan sekadar nutrisi, tetapi ini sebagai cinta pertama yang bisa menguatkan kehidupan, investasi yang seperti dikatakan pernah sumber kita, investasi bagi lahirnya generasi yang sehat, cerdas, tangguh, dan itu ya pasti yang akan kami sebagai seorang ibu sangat berterima kasih ya dengan keluarga-keluarga yang di samping yang dibutuhkan supportnya, itu paling paling penting supportnya, apalagi untuk ayah dari si anak seperti itu ya. Saya Danielsa Silvi Walking Studio, terima kasih sekali lagi Ibu Titi, Ibu Deis ya.
3: Terima kasih juga
2: untuk ibu-ibu yang lagi mendengarkan kami, yang lagi berjuang garis dua,
1: terima kasih
2: juga mengasihi ya. Saya pamit ya,
1: semoga cakupan ASI eksklusif ya Provinsi Gorontalo bisa meningkat.
2: Amin, semoga.
3: Amin.
2: Baik, terima kasih Ibu. Ibu Titi, Ibu Deis, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bye-bye. Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Berita selengkapnya bersama saya, Denilsa. Lintas Magota kami awali dari RRI Manado. Balai Pelestarian Kebudayaan Sulut harap Museum Negeri Sulut jadi pusat edukasi berbasis teknologi dan penguatan karakter.
2: Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara Anton Haryanto berharap Museum Negeri Sulawesi Utara terus berkembang menjadi museum yang modern, edukatif, dan mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Anton, penerapan teknologi informasi di Museum Negeri Sulawesi Utara perlu terus diperkuat agar museum semakin menarik dan mudah diakses oleh berbagai kalangan, khususnya generasi muda. Selain penguatan teknologi, Anton juga berharap jumlah kunjungan pelajar ke Museum Negeri Sulawesi Utara semakin meningkat.
3: Harapannya dengan keberadaan Museum Negeri Sulawesi Utara ini juga kunjungan-kunjungan siswa terhadap museum ini juga lebih banyak dalam konteks melakukan penguatan pendidikan karakter di Sulawesi Utara. Dan harapannya kami selaku mitra di Sulawesi Utara, di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara, juga menjadi partner strategis ke depan, sehingga apapun kegiatan atau event yang dilakukan di museum juga kami bisa supporting untuk itu.
2: Ia optimistis sinergi antara Museum Negeri Sulawesi Utara dan Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara akan memperkuat upaya pelestarian warisan budaya sekaligus meningkatkan minat masyarakat untuk mengenal sejarah dan kebudayaan daerah melalui berbagai kegiatan edukatif dan inovatif. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Dari Manado kita ke RRI Gorontalo. Kemenag Kabupaten Gorontalo tahun 2026 ini kembali menggelar uji kompetensi Kepala Kantor Urusan Agama KUA serta penyuluh dan penghulu di 18 kecamatan. Uji kompetensi tersebut sebagai upaya mengukur kinerja para KUA, penyuluh maupun penghulu. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Menindaklanjuti surat edaran pemerintah pusat, Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo melaksanakan uji kompetensi terhadap Kepala Kantor Urusan Agama KUA. Uji kompetensi tersebut dilakukan terhadap para kepala KUA yang sudah menduduki jabatan 2 tahun. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Iswat Pakaya, mengemukakan uji kompetensi jabatan Kepala Kantor Urusan Agama ini sudah menggunakan sistem aplikasi. Dengan uji kompetensi seperti ini, pihak Kemenag Kabupaten Gorontalo dapat mengukur seperti apa kinerja dari seorang kepala KUA itu. Dan selanjutnya selesai pelaksanaan uji kompetensi, Kepala Kantor Urusan Agama akan mengikuti tahap pelantikan yang akan berlangsung pada bulan Agustus 2026 ini.
5: Alhamdulillah, ini adalah edaran dari Sekjen tentang ekstensi usul jabatan Kepala KUA, khususnya di Kabupaten Gorontalo dan ini berlaku di Indonesia. Sehingga itu dilaksanakan dalam rangka untuk mengisi kekosongan KUA yang ada di wilayah masing-masing, khususnya ada di Kabupaten Gorontalo. Sehingga itu ini dilaksanakan dalam rangka untuk menguji uji kompetensi bagi Kepala KUA untuk menduduki jabatan sebagai Kepala KUA.
4: Sementara Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Irfan Ismail, menambahkan pihaknya memiliki tanggung jawab secara teknis dan administrasi untuk melakukan evaluasi berkaitan tugas para KUA tersebut. Dan apabila petugas KUA ini tidak memenuhi kriteria sebagai penghulu, dengan sendirinya Kemenag tidak dapat melanjutkan lagi keberadaan jabatan itu. Menurutnya, uji kompetensi seperti ini merupakan amanah regulasi Kementerian Agama terkait dengan tugas dan fungsi KUA maupun penghulu itu sendiri.
6: Nanti kita akan mengevaluasi secara kita punya tanggung jawab, baik secara teknis maupun tanggung jawab secara kepegawaian. Ketika mereka tidak memenuhi kriteria sebagai penghulu, maka dengan sendirinya kita tidak bisa lanjutkan lagi jabatan itu. Karena memang ini amanah dari regulasi kita, amanah dari tugas fungsi mereka masing-masing.
4: Untuk pelaksanaan uji kompetensi kepala KUA dan penghulu ini melibatkan tim penguji dari unsur Kementerian Agama itu sendiri, kemudian kalangan akademisi dan tokoh masyarakat. Untuk tahap pertama, uji kompetensi Kemenag Kabupaten Gorontalo tersebut diikuti oleh para KUA yang sudah menjabat. Dari Gorontalo, Hendra Raup, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Pendengar selanjutnya, Anda kami ajak mengikuti berita dari RRI Tahuna. Selain untuk kekebalan tubuh, ASI juga baik untuk pencegahan stunting.
7: Manfaat utama air susu ibu ASI bagi bayi untuk kekebalan tubuh. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dr. Handi Pesantaran diwawancara RRI Jumat 31 Juli 2006 menyampaikan bahwa di dalam ASI itu mengandung antibodi yang sangat berguna diberikan ibu kepada sang bayi. Dr. Handi menyatakan ASI merupakan nutrisi yang paling penting pada bayi baru lahir terutama usia sampai 6 bulan. Menurut Dr. Pesantaran, karena ASI sangat penting bagi bayi, jangan diganti dengan air susu yang lain.
8: Nutrisi yang paling penting ya, dan yang terutama pada bayi yang baru lahir sampai usia 6 bulan itu nutrisi yang memang sangat spesifik. Jadi bayi manusia harus mendapatkan air susu ibu. Jangan diganti dengan air susu yang lain ya sebagai pengganti, tapi penting adalah air susu ibu.
7: Di samping itu, air susu ibu sangat penting untuk otak anak bertumbuh secara optimal, ada kandungan nutrisi yang sangat baik di dalam ASI. Dan yang paling utama, ungkap Dr. Handri, bila ibu menyusui memberikan air susu ibu kepada bayi untuk pencegahan stunting. Alexander Delengkade melaporkan.
1: Perbaikan jaringan kabel internet bawah laut kembali melumpuhkan aktivitas warga di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Akibat gangguan ini, warga dari berbagai kalangan terpaksa berburu titik sinyal satelit Starlink demi bisa berkomunikasi dan menyelesaikan pekerjaan online.
9: Perbaikan jaringan internet di Kabupaten Kepulauan Talaut membuat aktivitas sejumlah warga lumpuh dalam beberapa hari terakhir. Dampaknya dirasakan langsung oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa yang pekerjaan dan pendidikannya bergantung pada akses internet. Demi bisa terhubung kembali, warga terpaksa berburu sinyal di titik lokasi yang menjadikan jaringan satelit Starlink. Seorang warga, Desa BE, mengaku sangat terbantu dengan adanya titik Starlink tersebut, meski ia berharap jaringan utama bisa segera pulih.
10: Ya memang, akhir-akhir ini kondisi jaringan internet sangat tidak baik, dan tentunya mengganggu aktivitas, terlebih ketika memerlukan jaringan internet, pekerjaan secara online memang sangat terganggu. Jadi harapan kami, kiranya pekerjaan perbaikan jaringan itu boleh segera terselesaikan dan kami kembali dapat menikmati fasilitas internet yang lebih baik lagi. Terima kasih.
9: Hal senada juga disampaikan oleh warga lainnya, Septinus Ponto. Menurutnya, ketersediaan jaringan alternatif sangat vital bagi masyarakat di daerah Kepulauan Talaut. Meski bersyukur masih ada alternatif sinyal, warga tetap berharap perbaikan kabel internet bawah laut yang merusak jaringan utama dapat dipercepat.
11: Ya, pekerjaan kami sebagai tenaga pendamping secara setiap hari harus mengirimkan data secara online. Sedangkan jaringan tidak ada sehingga sangat mengganggu dan kinerja kami sangat terbatas dengan adanya perbaikan jaringan ini. Harapan ke depan jaringan secepat mungkin bisa terselesaikan dan bisa normal kembali, supaya pekerjaan lancar kembali lagi.
9: Warga juga berekspektasi pihak terkait bergerak cepat tuntaskan pembenahan infrastruktur internet ini, agar roda ekonomi dan aktivitas harian masyarakat di bumi Prodisa kembali berjalan normal. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Lintas Magota Manado Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Saya Denilsa Booking atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Pendengar, ada kabar gembira untuk Anda, pertama dan satu-satunya di Gorontalo. Kini pendengar, sudah tersedia alat EKG Holter Monitoring di Laboratorium Klinik Prodia. Jantung Anda berdetak rata-rata itu 100 ribu kali setiap hari, tapi apakah semua detaknya normal? Nah, tidak semua gangguan irama jantung ini muncul saat Anda berada di ruang pemeriksaan. Karena itu, EKG Holter Monitoring ini merekam aktivitas jantung selama 24 atau lebih, sehingga kelainan yang tersembunyi itu bisa terdeteksi, pendengar. Jadi pantau kesehatan jantung Anda dengan alat EKG Holter Monitoring. Periksakan EKG Holter, periksakan jantung Anda dengan alat EKG Holter Monitoring. Ada yang tanya, apa itu EKG Holter? Nah, pemeriksaan EKG Holter ini, pendengar, itu adalah pemeriksaan yang merekam semua aktivitas listrik jantung secara terus-menerus selama 24 jam atau lebih, ya, untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi irama jantung saat beraktivitas hari-hari gitu. Dan pertama satu-satunya di Gorontalo, alat ini sudah tersedia di Laboratorium Klinik Prodia. Hasil pemeriksaannya itu akurat dan dianalisis oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan aritmia. Jadi jangan tunggu sampai gejala semakin berat, Anda bisa periksa lebih awal. Yang pastinya kita harus lindungi jantung kita, ya. Info dan konsultasi hubungi Lab Klinik Prodia di Jalan Nani Wartaboni nomor 37. Anda bisa telepon juga di 0853 9478 1515.

0: Mama Afik, kenapa?
1: Kenapa kita ini so stres, sakit sudah tumpuk begini?
0: So itu, waktu udah sehat, rajin kok abah check up. Dapat guna banyak kok. Mendeteksi penyakit sedini mungkin, memantau perkembangan penyakit. Cuma Rijo, Kaprodia, sekalian mau abah check up, memastikan diagnosis suatu penyakit biar dokter nanti dapat menangani penyakit dengan tepat. Lab Klinik Prodia melayani pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus, general medical check up untuk individu, asuransi, perusahaan atau instansi, tes kesehatan bagi calon karyawan. Prodia juga menerima rujukan pemeriksaan dari rumah sakit, laboratorium dan institusi lain. Juga melayani home service. Di Prodia tersedia layanan rekaman jantung, USG dan radiologi. Konsultasi pra dan post pemeriksaan. Lakukan check up kesehatan secara berkala di Lab Klinik Prodia, Jalan Nani Wartabone, X Panjaitan 27. Telepon 0435 826 246.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil? Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami informasikan untuk Anda pendengar azan maghrib hari ini pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kami temani Anda juga dengan lagu-lagu religi semenantikan pengajian Al-Quran dan risalah menjelang azan maghrib. Tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

salah satu golongan yang masuk dalam kaum duafa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum duafa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat

0: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengarkan muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami sampaikan untuk Anda azan maghrib hari ini pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk penyesuaian waktu sholat, untuk Anda yang ada di Suawa Kabila Tapalimboto Batu Daating Kola, menyesuaikan dengan jadwal Pondok Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek Puluto dan Pakuyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan Mulosipat ditambah 7 menit. Dan nantinya juga kami temani Anda dengan pengajian Al-Quran dan Risalah menjelang azan maghrib.

0: Dengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami temani Anda dengan pengajian Al-Quran menantikan azan maghrib hari ini dalam surah Al-Furqan ayat 32 sampai dengan 40 oleh Qori Adrian Syah Ibrahim.
1: A'udzu billahi minasy

0: Pendengar baru saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 32 sampai dengan 40 oleh Qori Ardiansyah Ibrahim. Selanjutnya pendengar, kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Haji Yasrullah Dinar Esos MPD dengan judul Penguatan Istiqomah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mari sejenak kita menyimak risalah maghrib yang berjudul penguatan istiqamah. Seorang sahabat Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku satu ucapan dalam Islam yang tidak akan kutanyakan lagi kepada selainmu." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Ucapkanlah, "Aku beriman kepada Allah lalu istiqamalah." Hadis riwayat Muslim. Apa yang dimaksud dengan istiqamah? Secara bahasa, istiqamah berarti tegak, lurus, taat asas, atau kuat pendirian. Raghib Isfahani menyatakan, seseorang disebut istiqomah apabila ia tetap berada di jalan yang lurus, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, dan orang-orang yang mengatakan rabb kami adalah Allah lalu mereka meneguhkan diri. Al-Quran Al-Fussilat ayat 30. Pendengar rahimakumullah, berikut ini beberapa cara agar kita bisa istiqamah. Yang pertama adalah luruskan niat dan tujuan. Niat adalah pilar utama dalam ibadah. Seseorang bisa dinilai kebaikannya walaupun masih dalam niat, sedangkan niat buruk tidak Allah hitung selagi belum terlaksana. Setiap amalan apapun terdapat niatnya masing-masing. Niat ini yang menentukan kemana dan untuk apa ibadah kita sebenarnya. Seperti yang disampaikan dalam hadis berikut, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung dengan niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara yang kedua adalah dengan memaknai kalimat syahadat. Kalimat syahadat adalah ikrar penentu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalimat syahadat inilah yang membuat kita menjadi seorang muslim. Ada banyak sekali cerita para sahabat terdahulu yang berani mati dan disiksa demi mengikrarkan kalimat syahadat. Seperti yang dialami oleh keluarga sahabat Ammar bin Yasir. Ia rela dicambuk hingga tersiksa fisiknya dan meninggal dunia demi mempertahankan kalimat syahadat. Jika kita sudah benar-benar memaknai kalimat ini, sepertinya tidak akan ada lagi hal yang paling penting di dunia selain dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga adalah dengan membaca dan memahami Al-Qur'an. Dengan membaca dan memahami Al-Qur'an akan memberikan kita keteguhan hati dan motivasi untuk beribadah. Hal ini disampaikan dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul qudsi min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin. Katakanlah, Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Cara yang keempat, berkumpul dan bergaul dengan orang-orang yang soleh. Orang bijak berkata, dengan siapa kita bergaul, maka itulah diri kita nantinya. Berteman dengan seorang pandai besi akan mendapati bau yang kurang sedap, tetapi bergaul dengan penjual parfum akan mendapatkan bau yang harum. Untuk itu, dengan siapa kita bergaul, maka kita akan terpengaruh olehnya. Cara yang kelima, berdoa dan memohon keteguhan hati pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar bisa diberikan kekuatan untuk istiqomah di jalannya. Seperti doa yang diajarkan Nabi dalam hadis riwayat Tirmizi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-bolakkan hati, teguhkan hati kami di atas agamamu. Selain itu juga ada doa untuk meraih keberkahan dalam hidup, agar hidup kita penuh ketenangan dan kemantapan dalam menjalankan perintah Islam. Semoga kita senantiasa dapat beristiqomah, tidak goyah dalam menghadapi ujian musibah, tetap istiqomah dan berikhtiar dimanapun kita berada. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, baru saja kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Haji Yasrullah Dinar Esos MPD dengan judul Penguatan Istiqomah. Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib hari ini Jumat 7 Agustus 2026 tepat pukul 18 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah.

Seorang teman tidak bisa dianggap teman sampai ia diuji dalam 3 kesempatan, yaitu di saat membutuhkanmu, di belakangmu, dan setelah kematianmu. Ali bin Abi Thalib.

Wa innama yu'maru bihudhuril jum'ati ar-rijal. Yang diperintahkan untuk hadir sholat Jumat siapa? Para lelaki. Yang diperintahkan di sini adalah ar-rijal, al-ahrar, yang merdeka, dunan nisa'i wal abid wasibyan. Bukan perempuan, bukan hamba sahaya, dan juga bukan anak-anak kecil. Wa yu'dharu al-musafir wal marid. Dan termasuk a'dharul jum'ah atau udhurnya jum'ah ketika seseorang menjadi musafir dan juga orang yang sedang sakit. Wa qayyim al-marid, dan juga orang yang merawat orang yang sedang sakit. Tentunya ada persyaratan-persyaratan dan ada penjelasannya di kitab fikih dan lain sebagainya daripada udhur-udhurnya jum'ah yang disebutkan di dalam syariat.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Kami informasikan kembali untuk Anda sebuah kabar gembira. Pertama dan satu-satunya di Gorontalo, kini sudah tersedia alat EKG Holter Monitoring di Laboratorium Klinik Prodia. Jantung Anda berdetak rata-rata 100.000 kali setiap hari, tapi apakah ini semua detaknya normal? Tidak semua gangguan irama jantung ini muncul saat Anda berada di ruang pemeriksaan. Karena itu, EKG Holter Monitoring merekam aktivitas jantung selama 24 atau lebih, sehingga kelainan yang tersembunyi itu bisa terdeteksi. Pantau kesehatan jantung Anda dengan alat EKG Holter Monitoring. Pemeriksaan EKG Holter ini pendengar, yaitu pemeriksaan yang merekam aktivitas listrik jantung secara terus-menerus selama 24 jam atau lebih untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi irama jantung saat beraktivitas sehari-hari. Jadi pertama dan satu-satunya di Gorontalo, alat ini tersedia di Lab Klinik Prodia. Hasilnya untuk pemeriksaannya akurat dan dianalisis oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan aritmia. Jangan tunggu sampai gejala semakin berat, periksa lebih awal, lindungi jantung Anda. Info dan konsultasi hubungi Lab Klinik Prodia, Jalan Naniwarta Buwana nomor 37, atau Anda bisa hubungi di 0853-9478-1515. Ya, tetap terus bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Guru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro Satu RRI Gorontalo. Kami update informasi untuk Anda yang pastinya dari rri.co.id. Ya pendengar, Anda juga bisa update ya informasi terbaru lewat website kami rri.co.id. Waduh, ini ada ya informasi sepatu ya. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kementerian Hukum ini ada menyita sebanyak 9.609 pasang sepatu dan 49 kotak kemasan yang diduga menggunakan merek ASICS ya, ASICS, tanpa hak dalam penggeledahan di Kabupaten Tangerang, di mana penyitaan ini dilakukan sebagai bagian dari penyidikan dugaan tindak pidana di bidang merek berdasarkan laporan dari pemilik merek ASICS Corporation di Jepang. Menggeledah dan penyitaan ini dilakukan oleh tim penyidik Direktorat Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual dengan pendampingan koordinasi dan pengawasan penyidik, pegawai negeri sipil, Badan Reserse Kriminal, Polri. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ya. Informasi yang Anda cek ya, informasi yang Anda dengarkan ini Anda bisa cek di rri.co.id.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pripyat adalah kota modern yang dibangun khusus untuk para pekerja pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina. Sebelum tahun 1986, kota ini dikenal sebagai simbol kemajuan Uni Soviet dengan apartemen rapi, sekolah, taman bermain, dan kehidupan yang tampak makmur bagi sekitar 50.000 penduduknya. Semua berubah pada 26 April 1986 ketika reaktor nomor 4 Chernobyl meledak dan melepaskan radiasi dalam jumlah besar. Awalnya warga Pripyat tidak langsung diberitahu tentang bahaya yang mengancam. Anak-anak tetap bermain di luar dan aktivitas berjalan seperti biasa, sementara radiasi tidak terlihat perlahan menyelimuti kota. Sekitar 36 jam setelah bencana, perintah evakuasi akhirnya dikeluarkan. Penduduk diberi waktu singkat untuk pergi dengan janji bahwa mereka akan kembali dalam beberapa hari. Mereka meninggalkan rumah, barang-barang pribadi, dan kenangan hidup mereka. Namun, hari itu menjadi perpisahan selamanya, menjadikan Pripyat kota mati, sebuah saksi bisu dari salah satu bencana nuklir terburuk dalam sejarah manusia.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

Mendengar muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo tepat pukul 19 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih terus kami temani untuk Anda di malam hari ini dan nanti di jam 19.30 kita akan ikuti sebuah mimbar agama Hindu bersama dengan Ikomang Suarmika dengan judul Beragama dengan Kedamaian Tanpa Kekerasan. Anda masih bisa terus ikuti informasi juga malam hari ini di portal resmi kami, rri.co.id.

Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Siddham, Om Anobadrah Kertawoyantu Wiswatah. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Hindu RRI Gorontalo. Bersama saya, Ikomang Suarmika, ASN Kementerian Agama Kota Gorontalo. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang saya hormati, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerahnya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kedamaian, sehingga dapat bersama-sama mengikuti mimbar agama Hindu pada kesempatan yang berbahagia ini. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah beragama dengan kedamaian tanpa kekerasan. Tema ini sangat penting untuk kita hayati, terlebih di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang begitu majemuk. Kita hidup berdampingan dengan berbagai agama, suku, budaya, bahasa, dan tradisi. Keberagaman ini bukanlah penghalang untuk hidup rukun, melainkan kekayaan yang harus kita syukuri dan pelihara bersama. Namun demikian, kita juga menyaksikan bahwa di tengah perkembangan zaman masih saja terjadi berbagai bentuk kekerasan. Kekerasan bukan hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga muncul dalam bentuk perkataan yang menyakitkan, ujaran kebencian, fitnah, perundungan, hingga penyebaran informasi yang memecah belah melalui media sosial. Semua itu berawal dari hilangnya rasa kasih sayang dan penghormatan terhadap sesama manusia. Lalu, bagaimana ajaran Hindu memandang hal tersebut? Dalam agama Hindu, tujuan beragama bukan sekedar menjalankan ritual, tetapi membentuk manusia yang memiliki budi pekerti luhur, mampu mengendalikan diri, serta membawa kedamaian bagi semua makhluk. Kitab Yajurveda 36.18 memberikan tuntunan yang sangat indah. Mitrasya caksusa sarwani butane samikase. Artinya, semoga aku memandang semua makhluk dengan mata persahabatan, dan semoga semua makhluk memandangku dengan mata persahabatan pula. Sloka ini mengajarkan bahwa ketika kita memandang orang lain sebagai sahabat, maka kita tidak akan mudah membenci, mencurigai, atau menyakiti mereka. Persahabatan menjadi jembatan untuk membangun rasa saling percaya dan saling menghargai. Ajaran ini sangat relevan dalam kehidupan saat ini. Ketika kita bertemu seseorang yang berbeda keyakinan, berbeda budaya, atau berbeda pandangan, janganlah perbedaan itu dijadikan alasan untuk saling menjauh. Justru disanalah kesempatan kita untuk menunjukkan kemuliaan ajaran agama melalui sikap saling menghormati dan saling membantu. Para pendengar yang berbahagia, Hindu juga mengenal ajaran ahimsa, yaitu tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun. Ajaran ini bahkan dinyatakan sebagai dharma yang paling utama. Dalam Mahabharata, Anusasana Parwa disebutkan ahimsa paramo dharma. Artinya, tidak melakukan kekerasan adalah dharma yang paling utama.
Makna ahimsa sangat luas. Tidak menyakiti bukan hanya berarti tidak memukul atau melukai orang lain, tetapi juga menjaga agar pikiran kita tidak dipenuhi kebencian, menjaga ucapan agar tidak melukai hati, dan menjaga tindakan agar selalu membawa manfaat. Seringkali tanpa kita sadari, sebuah kalimat yang kasar lebih menyakitkan daripada luka fisik. Sebuah komentar yang menghina di media sosial dapat menghancurkan semangat seseorang. Oleh karena itu, umat Hindu diajak untuk selalu berpikir sebelum berbicara dan mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang dilakukan. Begawan Sri Krishna dalam Begawan Gita, bab 16 sloka 2 menguraikan sifat-sifat luhur yang patut dimiliki oleh setiap manusia. Ahimsa satyam akrodas tyagas santir apai sunam. Artinya, tidak melakukan kekerasan, berkata benar, tidak dikuasai amarah, rela berkorban, mencintai kedamaian, dan tidak mencari-cari kesalahan orang lain merupakan sifat-sifat mulia. Perhatikanlah, sebelum mengajarkan bagaimana menghadapi orang lain, Begawan kita terlebih dahulu mengajarkan bagaimana mengendalikan diri sendiri. Sebab sesungguhnya sumber kekerasan seringkali berasal dari pikiran yang tidak terkendali, emosi yang tidak mampu diredam, dan ego yang merasa paling benar. Karena itu, kemenangan yang sesungguhnya bukanlah kemenangan atas orang lain, melainkan kemenangan atas diri sendiri. Saudara-saudara pendengar RRI yang saya hormati, dalam kehidupan bermasyarakat, kita sering menghadapi perbedaan pendapat. Perbedaan adalah hal yang wajar. Namun, jangan sampai perbedaan berubah menjadi permusuhan. Agama Hindu mengajarkan nilai Tattvam Asi, yang berarti, engkau adalah aku, dan aku adalah engkau. Ajaran ini mengingatkan bahwa apa yang kita rasakan sebagai penderitaan, orang lain pun dapat merasakannya. Karena itu, sebelum menyakiti orang lain, hendaknya kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kita rela diperlakukan dengan cara yang sama? Apabila nilai Tattvam Asi benar-benar kita hayati, maka toleransi tidak lagi menjadi sekedar slogan, tetapi menjadi kebiasaan hidup. Kita akan ringan menolong, mudah memaafkan, dan mampu menghargai setiap perbedaan sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Di era digital seperti sekarang ini, pengamalan ahimsa menjadi semakin penting. Jari-jari kita di atas telepon genggam dapat menjadi sumber kedamaian, tetapi juga dapat menjadi sumber perpecahan. Maka, marilah kita bijak menggunakan media sosial. Sebarkan informasi yang benar, hindari menyebarkan hoax, jangan mudah terpancing oleh provokasi, dan biasakan menyampaikan kata-kata yang menyejukkan. Dengan cara ini, kita telah mengamalkan Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang berbahagia, Indonesia dibangun di atas semangat persatuan dalam keberagaman. Kerukunan antar umat beragama bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau tokoh agama, melainkan tanggung jawab kita semua. Setiap keluarga dapat menjadi sekolah pertama untuk mengajarkan kasih sayang, toleransi, dan penghormatan kepada sesama. Ketika anak-anak melihat orang tuanya menghormati tetangga yang berbeda agama, membantu mereka
saat mengalami kesulitan dan berbicara dengan santun kepada siapapun, maka sesungguhnya mereka sedang belajar tentang makna agama yang sesungguhnya. Beragama bukanlah tentang siapa yang paling tinggi suaranya, tetapi siapa yang paling mampu menghadirkan kedamaian. Beragama bukan tentang memenangkan perdebatan, tetapi tentang memenangkan hati manusia melalui kasih sayang dan keteladanan. Marilah kita menjadi umat yang menghadirkan kesejukan dimanapun berada, menjadi pribadi yang tidak mudah membalas kebencian dengan kebencian, tetapi membalasnya dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan cinta kasih. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan pada setiap akhir persembahyangan. Om Dyauh Santih, Antariksam Santih, Pratiwi Santih. Semoga kedamaian memenuhi langit, memenuhi angkasa, memenuhi bumi, memenuhi seluruh alam semesta, dan memenuhi hati setiap insan. Akhirnya, marilah kita menjadikan ajaran ahimsa, tatwam asi, dan nilai-nilai dharma sebagai pedoman hidup. Dengan demikian, kita dapat menjadi umat yang tidak hanya taat dalam beribadah, tetapi juga mampu menghadirkan kedamaian, memperkuat persaudaraan, dan menjaga persatuan bangsa Indonesia. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa melimpahkan tuntunan kepada kita semua, agar mampu menjadi pribadi yang cinta damai, penuh kasih sayang, dan menjauhkan diri dari segala bentuk kekerasan. Om Dewa Suksema Parama Acintya Yenamah Swaha. Om Santi, Santi, Santi.

Ya, pendengar, kita baru saja mengikuti Mimbar Agama Hindu dan selanjutnya kita akan ikuti untuk update informasi dalam Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan, misalnya untuk memungkinkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau...
2: Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai.

0: pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis. Ya.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk seperti komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami berinisiatif sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian ESDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka sekitar 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang berkritik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan. Mana yang prioritas? Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua Nusa Tenggara Timur NTT, Nias Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus tadinya kita selesaikan terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Rotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Sebagai keracunan pasti sebelumnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bon tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung

0: yaitu mantan Jampitsus Febri Driansyah, memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Adriansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
2: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
3: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD, terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
2: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
3: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun rencana anggaran biaya atau RAB.
4: Kan di sini perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
3: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Pijaksana melaporkan.
1: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur.

0: tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
1: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamuruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mensria atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
2: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
1: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM Prof. Dr. Ninjo Pramono mengatakan pemberi jaminan baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
3: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga biayaan tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa disudir. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa. Begitu debitur default, garantor bisa disu untuk ikut bertanggung jawab.
1: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar mengatakan PT Tibo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Islam Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
5: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
6: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
5: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
6: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
7: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
6: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
7: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
6: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba, serta bersama-sama menjaga lingkungan. penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Malam ini, klub Liga Inggris Chelsea dan wakil dari Liga Italia AC Milan akan menggelar latihan sebagai persiapan menjalani laga pramusim yang akan berlangsung di Jakarta. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami berada di kawasan Gelora Bung Karno, di mana pada beberapa saat lalu baru saja selesai digelar konferensi pers terkait jelang pertandingan pramusim yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang akan berlangsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun squad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ada jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri pada Xabi Alonso, ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tur mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Belum sementara, Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Nyerap, itu lalu Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ya, pendengar, lagu dari Astrid, Jadikan Aku yang kedua. Lagu yang pernah hits di tahun 2006 ya, pendengar. Ya, pendengar, ketika tahun ajaran baru, yang mungkin dari anak-anak Anda yang sudah memasuki taman kanak-kanak, banyak orang tua lebih memperhatikan apakah mereka ini memang sudah mampu mengenal huruf ya, terus juga membaca ataupun berhitung. Padahal sebelum keterampilan akademik berkembang, itu ternyata terdapat kemampuan dasar yang tidak kalah penting, yaitu motorik halus gitu ya. Kemampuan ini menjadi fondasi bagi beberapa aktivitas sehari-hari seperti memegang pensil dengan benar, menggambar, mewarnai, menggunting, hingga mengancingkan pakaian gitu ya. UNICEF menekankan bahwa perkembangan anak usia dini ini berlangsung secara menyeluruh dan juga memerlukan stimulasi yang tepat agar setiap aspek itu tumbuh secara optimal ya, termasuk juga kemampuan motorik yang menjadi bekal memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Berangkat dari pemahaman ini, lahirlah program Jemari, Jelajah Motorik Anak hari ini, yang ada di salah satu TK yang ada di Citalang, yaitu TK Ar-Rahmah ya. Program ini dirancang untuk membantu mengenali perkembangan motorik halus anak, sekaligus juga memberikan rekomendasi pembelajaran yang dapat menjadi acuan bagi guru dan juga orang tua untuk mendampingi proses tumbuh kembang si anak. Anda bisa ikuti informasi lengkapnya, pendengar, di rri.co.id.

buaya disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan.

Anda masih mendengarkan RRI Pro 1 Gorontalo, pendengar. Setelah lagu dari Antik dengan Satu Bintang ya, sudah hadir membawa kita ke pukul 20:48. Pendengar, upaya memperkuat daya saing produk lokal ini masih terus dilakukan akademisi yang ada di Universitas Warmadewa yang ada di Denpasar ya. Ini melalui penerapan teknologi pangan terapan, salah satunya dengan mentransformasikan ya komoditas teh khas daerah yaitu teh ong menjadi minuman kekinian berupa es lumut bertekstur lembut dan juga kenyal yang ada di Banjar, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Inovasi ini memanfaatkan teknik pengolahan hidrokloid sederhana yang dipadukan dengan ekstrak buah lokal, yaitu melon dan juga mangga untuk menciptakan nilai tambah serta memikat preferensi konsumen generasi muda. Nah, penanggung jawab kegiatan ini sekaligus juga akademisi Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, Dr. Niluh Putu Putri Setianingsih, ini mengatakan dilansir dari rri.co.id bahwa penerapan teknologi hidrokloid ini menjadi kunci utama untuk mengubah karakteristik fisik minuman tanpa menghilangkan identitas cita rasa asli teh daerah. Putri juga menyebut bahwa program ini pendengar merupakan bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM dari Universitas Warmadewa. Rangkaian pelatihan dan juga pendampingan secara langsung kepada mitra ini telah dilaksanakan pada hari Minggu lalu, dan juga ia menjelaskan bahwa hilirisasi ini melibatkan partisipasi aktif dari kelompok PKK Mertanadi Banjar Lantang Idung ya. Yang pasti untuk para anggota kelompok diberikan pembekalan komprehensif melalui data standar operasional, prosedur pembuatan teh, kontrol kualitas secara berkelanjutan, dan lainnya. Dan ini juga menguatkan juga beberapa UMKM yang memang sudah berjalan cukup lama yang ada di wilayah ini ya. Dan juga pemanfaatan bahan baku yang terjangkau dan resep yang terukur memudahkan anggota PKK untuk mereplikasi produk-produk secara mandiri sebagai peluang usaha baru.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Mendengar lagu dari Beyonce dengan Hello. Sudah waktunya kita untuk mengikuti sebuah drama radio. Mendengar kali ini produksi dari teman-teman kita yang ada di RRI Samarinda dengan judul Gelang Ibu.

Drama radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran M. Fadel sebagai Bapak, Mariatul Kiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: Sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang nggak banyak itu.
1: Kan 10.000 di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan nggak cukup, Bu, belanja 10.000 sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Ya Vi, mau kemana?
1: Ibu mana Pak?
0: Ibu? Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi nggak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi, Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu, Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang, Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya, Pak.
0: Ya, tapi janji. Tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya, Pak. Yavi janji. Maaf ya, Pak.
0: Ya, gelang ibu.
1: Kenapa, Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Ah?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Bu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Ya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun, Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta, Bu.
0: 20 juta?
1: Iya, Bu. Kalau boleh, Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi kok.
0: Iyalah, Deva. Nanti Ibu bicara sama Bapak dulu ya.
1: Deva minta maaf ya, Bu. Harusnya di umur segini, Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya?

0: Ibu dulu deh.
1: Bapak aja.
0: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
1: Deva itu kena tipu, Pak.
0: Kena tipu?
1: Iya, Pak, 20 juta. Bilang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
0: Bu.
1: Gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
0: Gak apa-apa, Bu.
1: Gak apa-apa lah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
0: Ibu pasti sedih ya.
1: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
0: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
1: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
0: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
1: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Davi, SPP-nya sudah disiapkan ya?
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Bapak, bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya, terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yavi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yavi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

Pendengar, lagu dari Adrian Halim dengan 2001 kali ya. Masih terus kita di malam hari ini mendengar untuk Anda juga yang masih beraktivitas, masih ada kerjaan malam hari ini juga. Semoga bisa selesai tepat waktu biar bisa menikmati waktu istirahat di hari Jumat kali ini ya. Dan kita masih akan lanjutkan untuk Anda yang masih mendengarkan juga di streaming RRI Digital. Kita ke lagunya Nuka ya. Masa ini, nanti dan juga masa indah lainnya.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

Ya, pendengar Konsil Kesehatan Indonesia KKI mulai mengusut dugaan pelanggaran etik terkait komentar negatif yang diduga dilontarkan oleh sejumlah tenaga medis dan tenaga kesehatan atau nakes pada seorang pasien BPJS Kesehatan di media sosial. Penelusuran dilakukan menyusul viralnya unggahan yang dinilai tidak berempati terhadap pasien yang mengaku menunggu kamar rawat inap selama 8 jam. Pimpinan KKI Dr. Muhammad Syahril mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan organisasi profesi terkait ya untuk menelusuri kasus ini sesuai dengan kewenangan masing-masing ya. Dan juga pendengar, selain itu KKI juga berkoordinasi dengan institusi pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes, serta pemerintah daerah tempat para tenaga medis maupun tenaga kesehatan tersebut menempuh pendidikan atau menjalankan praktik profesi gitu ya. Dan yang pasti ini juga sudah menyita perhatian publik atau netizen. Dan juga menurut Dr. Syahril, KKI prihatin atas munculnya komentar yang diduga tidak berempati terhadap Yusrizal, ya pasien BPJS Kesehatan yang mengunggah keluhan di akun thread karena mengaku belum memperoleh kamar rawat inap setelah menunggu selama 8 jam dan menyebabkan dirinya meninggal dunia.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Trace Phillies Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia saat ini, ya, tentunya kita butuh sesuatu yang segar-segar gitu untuk mengobati dahaga, ya. Kebanyakan dari kita kalau misalnya di cuaca panas gitu siang hari itu makannya pasti ditemani sama yang dingin, ya, mulai dari minuman menyegarkan seperti es teh, ya. Dan lain-lain. Nah, ini untuk meredakan dahaga, minum es teh memang bisa pas gitu ya, kalau misalnya kita lagi kepanasan ya. Tapi minum es teh manis ini seringkali menjadi pilihan yang menggoda. Namun perlu kita perhatikan untuk beberapa hal agar tidak membahayakan kesehatan kita ya di saat ini. BPOM ini melalui akun media sosial Instagramnya memberikan panduan perlu diperhatikan sebelum beli es teh manis, yaitu melihat kebersihan dan juga sanitasi ya. Hindari membeli es teh jika menemukan hal-hal seperti gerai atau kiosnya tidak bersih ya, misalnya banyak lalat dan juga dekat dengan pembuangan sampah. Wadah untuk menyimpan es batu yang tidak bersih, kemudian juga es batu diambil langsung dengan tangan tanpa menggunakan alat bantu, misalnya sarung tangan atau sendok, ataupun juga penjepit es batu ya. Kemudian juga untuk memperhatikan kebutuhan gula harian ya, anjuran konsumsi gula maksimal 50 gram per hari atau per orang gitu ya. Konsumsi gula berlebih ini dapat berisiko menyebabkan obesitas dan juga diabetes tipe 2.

0: Sudahkah kamu mendengar istilah Godzilla El Nino? Kedengarannya seperti nama monster ya. Nah, Godzilla El Nino ini adalah sebutan untuk El Nino dengan kekuatan super ekstrim. Fenomena ini terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur memanas secara signifikan. Diprediksi terjadi pada periode April hingga Oktober 2026. Fenomena ini juga berbarengan dengan kondisi Indian Ocean Dipole atau IOD positif. Artinya, suhu laut di wilayah barat Sumatera dan selatan Jawa justru mendingin, sehingga pembentukan awan hujan jadi terhambat. Terus, apa ya dampaknya bagi Indonesia? Yang pertama, kita bisa menghadapi kemarau yang lebih panjang dan lebih kering dari biasanya. Namun menariknya, sebagian wilayah timur seperti Sulawesi dan Maluku justru berpotensi mengalami curah hujan yang lebih tinggi. Selain itu, Godzilla El Nino ini juga bisa memicu krisis air bersih dan gangguan produksi akibat gagal panen. Dan yang tidak kalah penting, resiko kebakaran hutan dan lahan. Jadi, penting nih buat kita untuk lebih waspada, mulai bijak menggunakan air, dan menjaga lingkungan sejak sekarang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar lagu dari Roni Parulian dengan Tak Ada Ujungnya. Sudah pukul 21 lebih 56 menit. Nanti di jam 10 kita akan bersama kembali di program Ruang Rindu ya. Mendengar, Anda masih bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Pendengar lagu dari Katon Bagaskara dengan Negeri di Awan, sudah hadir membuka perjumpaan kita di program Ruang Rindu ya. Lagu legendaris yang dipopulerkan Katon ini ya di awal 90-an dengan lirik yang puitis. Lagu ini menggambarkan sebuah tempat yang kayaknya penuh damai, harapan dan juga cinta yang tulus. Menariknya nih, mendengar Negeri di Awan lahir dari keindahan dataran tinggi Dieng yang memang diselimuti kabut hingga tampak seperti negeri yang berada di atas awan gitu ya. Nah, sejak dirilis lagu ini tetap abadi dan kayaknya lagunya gak lekang gitu ya. Dimakan zaman tetap enak kalau didengerin, apalagi lagi istirahat malam-malam ya. Ya, kita masih lanjutkan untuk Anda lagu selanjutnya dari Owi Mesak dengan Sungguh Bukan Dusta.

0: Diam sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam. Ali bin Abi Thalib.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

Ya, peringat lagu dari Kirei dengan Rindang Tak Berbuah. Masih kembali kita di program Ruang Rindu malam hari ini mendengar, masih akan hadir menemani ya, suasana istirahat Anda. Sajian lagu-lagu lawas ya, tahun 90-an. Kita lanjut dengan lagu dari Arwana dengan Rinduku. Ada yang mungkin saat ini juga masih dengan pekerjaannya yang harus diselesaikan malam ini juga, semoga bisa coba terselesaikan agar bisa langsung lanjut untuk istirahat malam hari ini ya.

Pendengar, lagu dari Krisha dengan Badai Pasti Berlalu. Kita cukupkan untuk kebersamaan kita di program Ruang Rindu malam hari ini ya. Masih akan ada jazz musik menemani suasana istirahat Anda malam hari ini sampai di jam 12 malam ya. Anda masih akan kami temani dengan sajian lagu pengantar istirahat ya. Untuk lagu selanjutnya kita ke Frida dengan Rindu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

0: Seorang nenek berjalan sambil menggandeng cucunya di pinggir pedesaan. Mereka menemukan seekor kura-kura. Anak itu mengambil dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa.
1: Cara demikian tidak akan berhasil, nak. Saya akan coba mengajarimu.
0: Lalu mereka pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak.
1: Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya.
0: Ingatlah selalu nasihat nenek tadi. Bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta.
2: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pengabulan doa. Aku mohon pada Allah kekuatan, tetapi Allah justru memberiku kesulitan. Semula aku heran, setelah kurenungkan, justru dengan itu aku belajar menjadi lebih kuat dari sebelumnya dan belajar dari kelemahan. Ketika kumohon kepada Allah kebijaksanaan, Ia justru memberiku masalah untuk kupecahkan. Dengan itu, Allah mengajariku lebih arif, sabar, dan penuh pengertian. Ketika kumohon keberanian, diberinya aku bahaya agar aku bisa mengatasi dan tidak tunduk pada ketakutan. Ketika kumohon banyak teman, Allah memberiku orang-orang bermasalah dan membenciku. Semula aku gusar. Rupanya dengan begitu, Allah memintaku lebih memahami ragam manusia yang Ia ciptakan berlainan. Ketika aku memohon kepada-Nya agar mengabulkan cita-cita, Allah tidak memenuhinya. Rupanya Allah membukakan pintu-pintu lain yang membuatku memasukinya dengan hati lebih lapang serta lebih bahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Tahu akan kebutuhan manusia, mengabulkan doa hamba-hambanya dengan caranya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah kamu dustakan? Salam Pro 1.

Ada seorang laki-laki yang suka marah-marah tidak terkontrol. Kemudian ayahnya membuat pagar kayu, lalu memberikan anak tersebut palu dan paku. Ia berpesan padanya untuk memaku satu paku setiap anak itu marah. Nah, tiap anak itu marah, ia akan mengambil satu paku dan menancapkannya di pagar, hingga 37 paku menancap di pagar setiap hari. Setelah berhari-hari, lama-kelamaan jumlah paku yang ditancapkannya berkurang, hingga akhirnya tidak pernah lagi ia memasang paku. Setelah itu sang ayah menyuruh anaknya untuk mencabut satu persatu paku di pagar setiap hari saat ia tidak marah. Anak itu melakukannya setiap hari jika ia tidak marah. Satu persatu akhirnya paku itu tercabut dari pagar. Sampai suatu hari tidak ada lagi paku yang menancap. Sang ayah berkata, "Lihat pagar itu. Tiap kali kamu marah kepada seseorang, kamu seperti menancapkan paku pada papan. Ketika kamu sudah tidak marah, kamu seperti mengambil lagi paku tersebut. Meski paku itu sudah tidak ada, tapi lubangnya tidak hilang. Lubang itu seperti luka yang kamu torehkan ke orang-orang saat marah." Pendengar ya Budiman, jika saat ini sedang marah kepada seseorang, renungilah, bayangkan bagaimana sakitnya dirimu jika dimarahi seseorang. Apalagi jika itu adalah sahabat atau orang-orang dekatmu. Karena itu, bersabarlah dan kontrol emosi meski sedang menghadapi masalah dalam kondisi tertekan. Jangan sampai setelah masalah selesai dan emosi reda, tidak ada lagi orang yang mau berteman denganmu.

Dengar di manapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami. Edisi siar hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30, Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar Sabtu 8 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Tentunya senang sekali saya Bakri Putabuga kembali menyapa Anda pagi ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui RRI Digital atau juga bisa diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Dan pendengar, untuk mengawali siaran pagi ini, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Husyari berikut ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih.

Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, selamat pagi. Dan tentunya pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda bersama dalam Religi Pagi. Insya Allah akan berlangsung di studio RRI.net dan nanti akan dipandu langsung oleh rekan Fani Mohi, pendengar ya. Dan pendengar, selanjutnya kami juga sampaikan jadwal sholat untuk hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026, di mana untuk sholat subuh pada pukul 4.32, terbit pukul 5.46, duha pukul 6.14, zuhur pukul 11.57, asar pukul 15.17, maghrib pukul 18.01 menit, sementara isya pada pukul 19.11 menit waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah peringkat, insya Allah akan menyesuaikan waktu sholat hari ini ya. Dan peringkat sembari menantikan kebersamaan dalam religi pagi, kami hadirkan beberapa persembahan lagu religi berikut ini. Tetaplah bersama kami.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan juga sahabat budaya Mengut atau Mengodla A. Pagi ini yang sudah bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 dari Gorontalo. Alhamdulillah kita bersyukur karena pagi ini kita kembali lagi bersama di Religi Pagi. Dan topik yang kita angkat pagi hari ini yaitu akidah dan tauhid. Sekali lagi untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya, silakan nantinya bisa bertanya. Topik yang kita angkat yaitu akidah dan tauhid. Jadi bisa bergabung di line telepon di 0821-9664-8664 dan juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WA dan juga melalui YouTube RRI Gorontalo karena kita saat ini juga live di YouTube RRI Gorontalo. Juga pagi ini kita sudah bersama dengan Al Ustadz Kiai Haji Abdurrahman Abu Bakar Bahmid LC. Pak Dokter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Bahmid.
1: Waalaikumsalam, Bu Fani, apa kabar?
0: Kabar baik Ustadz, segar sekali Ustadz pagi hari ini ya, Masya Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik Ustadz, topik kita yaitu akidah dan tauhid ya. Silakan Ustadz untuk membuka kebersamaan kita pagi hari ini di Religi Pagi.
1: Mari kita buka hikmah pagi Religi Pagi.

0: tekanan, ancaman dan sebagainya, maka yang terakhir adalah fabiqibih. Kita ingkari dengan hati kita. Kita ingkari dengan protes di hati kita. Kita tidak setuju, kita benci di hati kita, dan kita doakan agar kemungkaran itu berubah. Dengan itu insya Allah mudah-mudahan, walaupun itu kata Rasulullah, selemah-lemahnya iman. Maka di mana iman kita akan terlihat dari sejauh mana kemampuan kita untuk melakukan perubahan. Wallahualam.
1: Baik, kami berikan kesempatan lagi buat penelpon, silakan bisa bergabung. Religi Pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa?
2: Dengan Hamzah Herman.
1: Pak Hamzah Herman, silakan Pak Hamzah Herman, pertanyaannya.
2: Pertanyaan saya, bagaimana kita punya Al-Qur'an, jaga diinjang-injang, jaga dibakar-bakar, itu sampai bagaimana agama kita ini? Cuma dia injang-injang Al-Qur'an.
1: Baik.
2: Ada yang makan Nabi, ada yang bilang anjing Nabi. Bagaimana kita umat Islam ini, Pak Ustaz? Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Hamzah Herman. Silakan Ustaz, itu jadi pertanyaan juga sukanya menggelitik di hati Pak Hamzah Herman ya. Silakan Ustaz.
0: Iya. Bagian dari tanda iman kita adalah ada namanya ghirah. Ghirah itu adalah perasaan cemburu terhadap orang yang kita cintai, sesuatu yang kita cintai. Perasaan ingin membela, tidak ingin yang kita cintai disakiti, itu adalah alami, itu fitrah. Saat kita mencintai anak kita, saat anak kita dihina, maka kita akan marah. Itu konsekuensi cinta. Dan kita ingin membelanya, saat dia kita disakiti, kita ingin membelanya. Nah begitu juga, yang hal yang pertama adalah kita lihat, apakah ada iman di hati kita? Maka hal yang pertama adalah kita harus menguji arah saat Nabi dihina, saat Al-Quran diinjak, saat agama ini dihina, harus ada perasaan marah. Kalau perasaan kita hanya santai, hati-hati, bisa jadi iman kita bermasalah, cinta kita kepada agama ini bermasalah. Itu yang pertama, ada kebencian, ada marah. Yang kedua, tadi, apa yang kita bisa lakukan? Paling tidak kita kalau bisa melakukan dengan kekuasaan, kita proses hukum. Kalau itu ada di daerah kekuasaan kita atau di daerah wilayah yuridiksi Indonesia, kita laporkan kepada aparat hukum agar itu diproses. Itu langkah yang terbaik. Karena juga ada undang-undangnya, undang-undang penistaan agama.
1: Iya.
0: Kalau ternyata dan itu tidak cukup, kita juga harus melakukan protes, karena gelombang protes di media sosial itu menjadi senjata yang sangat luar biasa, yang bisa menggerakkan segi apapun, menggerakkan presiden, bahkan menggerakkan dunia, menggerakkan aparat hukum, menggerakkan masyarakat. Dan yang ketiga, sama dengan yang tadi, kita juga harus protes dengan hati kita, dan itu adalah selemah-lemahnya iman.
1: Baik, pendengar dan juga sahabat budaya, silakan untuk penelpon berikutnya kami tunggu di 0821-9664-8664. Religi Pagi, assalamualaikum. Ya, Religi Pagi. Oke, Religi Pagi. Baik, Religi Pagi, assalamualaikum. Baik, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya, silakan bisa bergabung. Saya bacakan dulu pertanyaan yang masuk nih Ustadz, sembari menunggu penelpon di 0821-9664-8664. Bagaimana? Sudah ada penelpon yang mau bergabung, kami tunggu. Dan ada pertanyaan dari Pak Aden Dunggio Ustadz di Ilomata Atinggola. Ustadz, bagaimana pandangan Ustadz terhadap ritual mandi safar? Dalam ritual itu diawali dengan doa di hamparan sungai sebelum melakukan mandi safar. Dalam doa tersebut berisi harapan bahwa dengan mandi syafar berharap dosa-dosa diampuni sehingga diri menjadi suci. Bagaimana itu Ustaz? Ini pertanyaan dari Pak Aden Dugia di Ilomata. Kedua lo Ustaz.
0: Pertama, mandi di bulan apa saja tentu sesuatu yang boleh. Bila kita meyakini bulan tersebut mempunyai keutamaan, tentu harus ada dalilnya. Misalnya kita meyakini bulan Safar itu, kalau kita mandi di bulan itu,
1: iya,
0: ada keutamaan khusus. Tentu yang ditanya adalah

0: petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila ada petunjuk, berarti ini menjadi sesuatu yang tidak ada dasarnya. Apakah di bulan apa saja sebenarnya kalau kita mandi dengan harapan-harapan kebaikan tidak ada masalah, tapi tidak menjadi sebuah ritual. Kita mandi di bulan Ramadan, di awal Ramadan dengan harapan, dengan mandi itu insya Allah Allah akan menjadikan, tapi itu menjadi sebuah doa pribadi, bukan menjadi sebuah ritual bersama. Kalau sudah menjadi ritual bersama, itu yang menjadi catatan, yang menjadi masalah. Maka yang perlu diatangkan adalah apakah ada petunjuk paling tidak dari para sahabat, praktek atau perkataan yang menunjukkan hal tersebut ada keutamaan khusus. Kalau tidak, maka ya biarlah ini menjadi sesuatu yang tidak perlu harus kita sebarluaskan. Kalau memang tidak ada, saya sendiri belum menemukan, tentu bukan berarti itu tidak ada. Bukan berarti itu tidak ada. Tentu kalau ada yang pernah membaca dalilnya, walaupun dalil itu mungkin lemah, karena ini masalah qabdila-qabdila aman, maka mungkin boleh memberikan petunjuk kepada kami, kepada kita yang ada di sini, agar sama-sama kita tercerahkan. Wallahu a'lam. Yang jelas, setiap kita mandi di bulan apa saja, boleh kita berniat agar mandi itu menjadi sebuah kebaikan bagi kita dan agar kita terlepas dari segala bencana dan sebagainya. Wallahu a'lam.
1: Baik. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih dengan topik akidah dan tauhid. Silakan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui YouTube RRI Gorontalo dan juga melalui WA RRI Gorontalo. Silakan di penelpon, sudah ada yang bergabung. Religi pagi, assalamualaikum.
2: Baik. Untuk pendengar dan juga.
1: Ya, silakan langsung saja di line telepon yang mau bergabung religi pagi. Oke, kami masih menunggu untuk pendengar dan juga sahabat budaya bergabung di Religi Pagi. Dan juga silakan bisa mengirimkan pertanyaannya di 0821-9664-8664 dan juga di YouTube RRI Gorontalo. Oke, penelpon silakan di 0821-9664-8664. Ya, saya bacakan pertanyaan. Oke, penelpon sudah ada yang bergabung? Baik, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Ini dari Pak Dance Nur di Makassar, jauh di Makassar sana. Terima kasih Pak Dance Nur yang selalu setia bersama RRI Gorontalo ya. Ini pertanyaannya, mohon dijelaskan Ustadz mengenai iman dari malaikat tetap ya. Manusia turun naik dan setan bagaimana? Serta apakah betul malaikat pernah berbuat maksiat seperti malaikat Harut dan Marut? Ini pertanyaan dari Pak Dance Nur, Ustadz. Silakan.
0: Ya, yang pertama, malaikat itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala la ya'funallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yumar. Malaikat itu adalah jenis makhluk yang tidak pernah bermaksiat. Dan sifat iman para malaikat itu adalah iman yang tetap statis. Dia tidak bertambah dan tidak berkurang. Memang seperti itu mereka diciptakan. Sedangkan iman manusia ini secara umumnya, manusia biasa itu terus naik turun. Sedangkan iman para nabi itu iman yang terus naik. Iman yang terus naik. Apakah ada malaikat yang bermaksiat yang pista dari Harut dan Marut yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, ma unzila 'alal malakain bi babila harut wa marut huma yu'allimani min hadin illa yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Maka ini insyaallah tidak benar, tapi mereka memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu dinyatakan innama nahnu fitnatun, kami ini adalah ujian bagi kalian. Kami ini adalah ujian bagi kalian. Tapi memang banyak kisah-kisah yang terkait dengan hal ini dan banyak diantaranya adalah Isra Iliad. Wallahu a'lam.
1: Baik, untuk pendengar dan juga sahabat budaya mengutatu mengadulaan, kita masih di Religi Pagi dengan topik akidah dan tauhid, dan kita akan break sejenak dan nanti kami akan balik lagi memberikan kesempatan buat semuanya bisa bergabung di Religi Pagi. Tetap bersama di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Musik.
3: pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami'. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam salat pasti ada lillahi taala. Ya usalli fardal maghrib thalath raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi taala. Kata lillahi taala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.

0: masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Masih di Religi Pagi dengan topik akidah dan tauhid. Terima kasih untuk pendengar dan juga sahabat budaya yang tetap setia di Pro 1 dan juga Pro 4 RRI Gorontalo. Juga kita masih dengan Ustadz Bahmit pagi hari ini yang siap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Silakan di line telepon kami terima untuk sahabat budaya dan juga pendengar yang akan bertanya dengan topik yang kita bahas pagi hari ini, yaitu akidah dan tauhid. Silakan, ada Om Iwin di line telepon.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om Iwin. Kulo ngabari.
2: Langsung saya pada pertanyaan
1: ya, sebagaimana silakan
2: yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu, ya ayyuhallazina amanu istaghfiru bisa beri wassalati innallaha ma'as-sabirin. Baik orang-orang yang beriman, jadilah sabar dan salat. Sungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar.
1: Ya.
2: Pertanyaan Pak, kalau bagaimana hukumnya orang yang jarang salat tapi dia sabar? Dalam hukum Islam bagaimana Pak? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Iwin. Itu pertanyaan dari Om Iwin. Bagaimana itu Ustaz?
3: Ya, orang sabar tapi tidak salat begitu ya?
1: Iya.
3: Itu dia punya keutamaan tapi juga punya sesuatu yang berbahaya buat dirinya. Utamaan yang besar saat Allah memberikan kepada kita sabar. Sabar itu adalah sifat yang sangat agung. Apabila seseorang diberikan sabar, maka sungguh dia telah diberikan sesuatu yang sangat besar. Karena kata Rasulullah SAW, dan tidak ada seseorang yang diberikan sesuatu yang lebih luar, yang lebih baik daripada diberikan kesabaran dalam hatinya. Karena hidup ini butuh sabar. Tentu saja sabar ini adalah, kalau yang mau sempurna itu ada tiga. Sabar saat menghadapi musibah, sabar dalam taat kepada Allah, dan sabar untuk tidak bermaksiat. Nah, kita lebih banyak memahami sabar itu saat sekedar sabar saat diberikan musibah. Memang itu bagian dari sabar, tapi itu hanya sebagian sabar. Dan padahal sabar juga itu adalah saat kita untuk taat kepada Allah, termasuk sholat itu butuh sabar. Karena sholat ini sepanjang hayat kita, dan bisa jadi saat kita sholat itu Allah tidak memberikan kita kekayaan, dan itu butuh sabar, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kulihal dengan dia tidak sholat, ini dosa yang sangat besar. Bagaimana nanti keadaannya, kedudukannya di mata Allah? Tentu saja dia adalah orang yang bermaksiat, dan dengan maksiat itu dia berhak untuk diberikan ganjaran atau diberikan sanksi, dan dia adalah orang yang sabar, dan dengan sabar itu dia berhak untuk diberikan pahala. Keputusan akhirnya tentu saja Allah yang akan memutuskan. Saat ada seorang mukmin yang mempunyai kebaikan dan mukmin yang mempunyai maksiat, tentu keputusannya di tangan Allah. Kita tidak bisa membuat keputusan, hanya saja yang kita lakukan adalah menasihati dia. Yang kita lakukan adalah mengatakan apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang buruk, yaitu tidak melaksanakan dan melaksanakan sholat. Kita ajak dia, tapi jangan pernah memvonis seseorang. Allah wali.
1: Iya. Untuk pendengar dan juga sahabat budaya, kita masih berikan kesempatan ke penelpon sebelum nanti kami akan bacakan juga pertanyaan yang masuk ya. Oke, di line telepon Religi Pagi. Assalamualaikum. Oke, kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk nih Ustadz. Kebanyakan orang bilang, Ustadz, serahkan pada Allah saja. Apa batas bedanya tawakal yang benar dengan kemalasan yang berkedok pasrah? Mohon penjelasannya. Pertanyaan dari Pak Iskandar Pasisingi.
3: Tawakal itu posisi hati, keadaan hati, di mana seseorang bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal yang sebenarnya bagi seorang mukmin, kata Rasulullah SAW, tergambar dalam sebuah hadis, "Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thayr." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal. Jadi yang digambarkan oleh Rasulullah itu adalah sebenar-benar tawakal. Maka Allah akan memberikan, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Lalu bagaimana berarti kita dianjurkan untuk tawakal seperti burung. Lalu bagaimana burung, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqdum khimasan. Dia pergi dalam keadaan lapar dan dia pulang dalam keadaan kenyang. Apa yang bisa kita ambil pelajaran? Burung itu bersandar segalanya tenang, pasrah kepada Allah. Tapi apakah dia diam di sarangnya? Tidak. Dia pergi pagi-pagi keluar untuk mencari nafkah, mencari rezeki, mencari makan. Berarti dia bergerak, dia keluar. Jadi tawakal bukan berarti menafikan gerak. Tawakal bukan berarti menafikan ikhtiar. Tawakal bukan berarti menafikan usaha, tidak. Usaha itu adalah perintah Allah. Kalau kita hendak betul-betul tawakal, kita harus berusaha. Dan itu dicontohkan oleh para nabi. Ada seorang datang kepada Rasulullah dengan membawa ontanya. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini onta, saya lepas saja dan saya tawakal, terserah Allah akan biarkan dia tetap bersama saya atau dia akan lari, saya pasrah saja. Atau saya ikat, kata Rasulullah, ikat kau punya onta, setelah itu tawakal. Jadi ada dimulai dengan bersandar kepada sebab akibat, karena sebab akibat itu bagian dari ciptaan Allah. Jadi jangan sampai kita melanggar sunnatullah. Itu bagian dari sunnatullah. Kita melanggar sunnatullah itu, kita mau kenyang tidak makan, itu namanya melanggar sunnatullah. Karena Allah menciptakan sebab akibat. Kalau mau lapar, mau kenyang, harus kita makan. Mau kita tidak haus, kita harus minum. Mau sembuh, ada namanya obat. Tapi ingat, yang menciptakan semuanya adalah Allah, dan hasilnya Allah yang memutuskan. Maka sandarkanlah kepada Allah. Ada namanya sebab akibat. Wa ja'alna li kulli syai'in sebab, dan kami menjadikan bagi segala sesuatu itu ada sebabnya. Ada sebabnya, ada hukumnya. Ada namanya hukum kausalitas. Sesuatu kalau kita lempar dari atas, jatuhnya ke bawah. Ada gaya gravitasi. Siapa yang menciptakan gaya gravitasi itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita melanggar hukum-hukum itu. Walan tajid li sunnatillahi tabdila, dan kalian tidak akan menemukan ada perubahan bagi sunnatullah itu, kecuali Allah menghendaki. Dan Allah menghendaki itu tentu jarang sekali terjadi. Saat ada orang makan batu kenyang, itu melanggar sunnatullah. Apakah bisa? Bisa saja kalau Allah menghendaki. Tapi bukan seperti itu hukum Allah berjalan. Hukum Allah berjalan tidak seperti itu. Orang minum racun, oh sembuh. Itu mati kalau orang minum racun atau sakit. Maka jangan langgar sunnatullah, tapi hati kita tidak pernah bersandar kepada sebab tersebut. Hati kita tidak pernah bertawakal, tidak pernah berpasrah kepada sebab tersebut. Setelah kita berusaha, kita bersandar hasilnya kepada Allah. Waktunya Allah yang memutuskan, dan saat Allah memutuskan, kita yakin, kita husnuzan. Yang Allah putuskan, itulah yang terbaik. Kita husnuzan, yang Allah putuskan, itulah yang menurut Allah yang terbaik bagi masa depan kita, walaupun mungkin terlihat tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita menginginkan sesuatu tidak tercapai. Asa anta farhu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian tidak menginginkan sesuatu, benci terhadap sesuatu, tapi sesuatu itu baik bagi kalian. Maka itu makna tawakal. Kita berupaya, pasrahkan hasilnya kepada Allah, dan setelah Allah memutuskan, maka kita husnuzan dengan keputusan Allah. Ada ketenangan. Ada ketenangan di dalam hati kita, tidak ada kegelisahan terhadap apa yang akan terjadi di kemudian hari. Orang yang tidak ada tawakal itu adalah orang yang tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Wallahu a'lam.
1: Ya, sahabat budaya, kita lanjut lagi pagi ini. Ada beberapa, ya, ada dua pertanyaan yang sama Ustadz pagi hari ini dari Pak Kahar Duente, sama ya satu lagi ini kita sama ya ini pertanyaannya ya. Oke, pertanyaannya tentang Modayango nih Ustadz. Apa hukumnya Modayango? Apa hukumnya Modayango? Tegaskan kalau itu syirik. Terus pertanyaan kedua, apakah hukumnya Modayango? Tegaskan kalau itu syirik karena akan ada yang melaksanakan di masyarakat. Silakan Ustadz, soal Modayango.
3: Ada budaya-budaya yang tidak diridhai oleh Islam. Dan saat kita berhubungan dengan jin, saat melakukan itu, maka itu tentu saja tidak diridhai oleh Islam. Maka kita tinggalkanlah. Jadi tidak setiap apa yang pernah kita lakukan itu sesuatu yang baik. Jangan kita berhubungan dengan jin. Wa innahu kana rijalum minal insi auduna birijalim minal wa innahu kana rijalum minal insi auduna birijalim minal jinni fazaduhum rahab. Dan ada sekelompok orang-orang yang meminta perlindungan, meminta bantuan dari jin, maka sungguh mereka dibuat tambah sesat. Maka jangan kita meminta pertolongan kepada pada jin, walaupun itu hanya sarana. Kalau kita meyakini jinlah yang akan melakukan, asal darinya itulah syirik. Tapi kalau kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menetapkan semua dan itu hanya sekedar sarana, berarti kita berdosa tapi kita tidak melakukan tentu sangkai musyrik. Tapi itu menjadi sarana untuk menuju kepada kesyirikan, dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita melakukan maksiat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala alhamdulillah menggantikan itu dengan sesuatu yang lebih baik, dengan sholat istisqa. Itu ritual kita, maka lakukanlah sholat istisqa. Dan istisqa yang benar itu dengan cara apa? Yang pertama dimulai dengan taubat. Jadi bukan cuma sekedar sholat, jadi sholat itu hanya puncaknya, tapi ada permulaannya, mukaddimahnya dengan apa? Pemimpin menyuruhkan kepada masyarakat agar masyarakat sebelum sholat itu beberapa hari memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat. Lalu setelah itu datanglah ke lapangan, datanglah ke tempat untuk sholat dalam keadaan pakaian yang lusuh, bukan dengan pakaian yang terbaik, dalam keadaan kita menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul-betul terlihat orang yang bermohon, baru setelah itu bermohon dengan sungguh-sungguh pun pengharapan, bukan cuma sekedar gugur kewajiban, tidak. Maka bila itu kita lakukan, insya Allah Allah akan menolong kemudian. Tapi jangan sampai kita lupa, ada namanya sebab akibat.
1: Yeah.
3: Ada yang namanya sebab akibat. Sebab akibat itu apa? Lingkungan yang kita rusak. Jangan sampai kita berteriak tidak hujan, tapi kita lakukan pengerusakan lingkungan, baru setelah itu kita mengadu kepada Allah. Padahal Allah tidak menginginkan kerusakan di muka bumi. Jangan rusak hutan, jangan rusak sumber air kita, karena sisa sumber air yang bisa kita minum di dunia ini sisa sedikit. Dan orang akan berperang di kemudian hari itu karena air. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Waharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di bumi dan di lautan karena ulah akibat perbuatan tangan manusia. Jadi ini rusak bumi ini karena ulah dari manusia-manusia serakah, manusia-manusia yang tidak peduli terhadap apa yang terjadi dengan orang di sekitarnya, orang lain, yang penting dia dapat untung. Itu dulu yang kita lakukan, dan pemerintah harus tegas. Kita memulai dari diri kita, kita menasihati orang di sekitar kita, tapi pemerintah, aparat yang punya kekuasaan harus tegas. Jangan sampai justru mengambil punya kepentingan di tengah kerusakan lingkungan. Allahu'alaikum.
1: Baik, kita lanjut lagi ke penelpon. Kalau ada yang sudah bergabung, kami buka di 0821-964-8664. Ya, penelpon silakan langsung religi pagi. Ya, religi pagi, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak?
4: Dari Pak Muiz ini.
1: Pak Muiz. Ya, ya. Silakan pertanyaannya.
4: Kemarin itu Pak sudah laksanakan sholat istisqa, tapi hujan ini belum turun, mendung pun belum ada. Saya sempat baca itu, kalau kita makan yang subhat itu 40 hari sholat kita, Allah tidak akan terima. Juga mungkin juga pengaruh dalam hal-hal dalam pelaksanaan sholat istisqa. Ya. Dan perhujan pun belum turun, Pak Ustaz.
1: Baik.
4: Mohon dijelaskan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi memang tadi kita mau sholat istisqa harus dimulai dengan tobat. Jadi tobat nasional. Kalau itu terjadi secara nasional, kalau itu ke daerahan di sebuah daerah tertentu, maka kepala daerah harus menyuruhkan kepada masyarakat perbanyak tobat, perbanyak menangis di hadapan Allah, minta ampun kepada Allah. Karena bisa jadi ini karena akibat dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa maksiat yang secara langsung kepada Allah, atau dosa maksiat yang kita lakukan dengan merusak lingkungan. Kita tobat dari itu semua. Jangan makan makanan yang haram. Nah, jangan sampai kita melakukan, kita sudah sholat, tapi ternyata hujan belum turun. Karena ada hal yang menghalangi. Itu sama dengan kita katanya sudah minum obat, tapi belum sembuh. Iya, karena tantangannya kita tidak tinggalkan. Kita katanya sudah minum kolesterol, obat gula, tapi gula saya tidak turun-turun. Iya, karena dia makan gula satu hari setengah kilo. Jangan menyalahkan obatnya, tapi pantangannya kau tidak kurangi, kau tidak lakukan. Wah, terus kau lakukan, kau tidak hindari. Maka begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara, yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Beristighfarlah, bertobatlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Taubat. Allah itu Maha Pengampun. Niscaya kalau kalian bertobat kepada Allah, pertama Allah janjikan, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah akan turunkan kepada kalian hujan dengan deras. Allah akan turunkan kepada kalian hujan dengan bercurah-curah. Yang kedua, wayumdidukum bi amwal, Allah akan berikan kepada kalian harta. Wa abwabanin, Allah akan berikan kepada kalian anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, lalu Allah akan jadikan bagi kalian kebun-kebun kalian. Allah akan berikan kepada kalian sungai-sungai kalian. Jadi ternyata Allah menjanjikan tiga kali itu terkait dengan lingkungan. Yang pertama hujan, dan yang kedua terkait dengan kebun-kebun, itu juga terkait dengan hujan, dan yang ketiga terkait dengan sungai-sungai, itu juga terkait dengan air.
1: Yeah.
3: Maka kita perbanyak istighfar, kita perbanyak tobat, tobat dari segala hal maksiat yang pernah kita lakukan. Jadi bukan cuma istighfar, tapi berhenti melakukan maksiat. Setelah itu datanglah rame-rame kepada Allah Subhanahu wa taala, kita di lapangan, kita di masjid, dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang penuh harap. Allahu a'lam.
1: Baik. Pertanyaan yang masuk lagi, ini pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Apakah boleh rekaman pengajian diputarkan di kandang ayam? Silakan Ustadz.
3: Tidak ada masalah, kita putar di situ, kita perdengarkan kepada ayam. Tapi sekali lagi, yang perlu mendengarkan Al-Quran adalah manusia, bukan ayam.
1: Jadi tidak pengaruh ya Ustadz ya.
3: Sampai cuma ayam yang banyak dengar. Manusianya yeah. Tidak suka dengan Al-Quran.
1: Jadi ayam yang apa banyak pahala ini.
3: Ya, apa kepentingannya ayam untuk dengarkan Al-Quran itu?
1: Tidak satu kali meruqyah ini. Baik, yeah. Mungkin satu ya, satu terakhir di penelpon kami tunggu atau.
3: Jadi hukumnya tidak ada masalah ya, cuma yang perlu mendengar Al-Quran itu adalah manusia, bukan ayam.
1: Baik, jadi catatan untuk semua ya. Jadi tidak ada masalah ya, ayam pun bisa dengar pengajian, asal manusia jangan sampai tidak mendengar. Baik, penelpon kami terima atau pertanyaan melalui YouTube RRI Gorontalo. Kami masih menunggu satu penelpon di Religi Pagi, Akidah dan Tauhid, topik yang kita bahas pagi hari ini. Silakan untuk pendengar dan juga sahabat budaya Tadualo di line telepon, kembali kami terima Religi Pagi. Assalamualaikum. Oke, kami tunggu penelpon atau di line ya WA atau YouTube RRI Gorontalo, kami tunggu dengan pertanyaan topik akidah dan tauhid.
3: Kalau belum ada,
1: iya, silakan
3: Ustaz. Tambahkan sedikit.
1: Iya, silakan
3: Ustaz. Terkait dengan Harut dan Marut yang tadi ditanyakan oleh Pak Danjenur. Jadi memang ada kisah Israiliyat, dan kita temukan di kitab-kitab tafsir menyatakan bahwasanya Harut dan Marut itu melakukan maksiat. Mereka karena syahwat melakukan maksiat. Padahal tidak. Jadi kisah yang benar itu adalah mereka tetap sebagai malaikat yang tidak bermaksiat kepada Allah, dan mereka mengajarkan sihir itu adalah untuk mengajarkan apa? Mengajarkan, memberitahukan kepada manusia bahwasanya sihir ini berbahaya. Wa ma yu'allimani min ahadin illa ay yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan mereka tidak mengajari manusia itu sihir kecuali mereka mengatakan fala takfur, jangan kalian berkufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjelaskan tentang bahayanya, tentang kekufurannya, tentang resikonya dan sebagainya. Dan itu menjadi ujian bagi manusia. Tapi jelas Harut dan Marut tetap malaikat yang suci, dan mereka diutus di Babil. Babil itu Babilonia yang ada di daerah Irak. Qoma unzila alal malakaini bi Babila. Babil itu nama lain dari Babilonia. Allahu a'lam.
1: Baik. Ustadz, kita sudah di penghujung kebersamaan di Religi Pagi dengan topik akidah dan tauhid. Silakan untuk menutup kebersamaan kita pagi hari ini. Terima kasih untuk pendengar ya, dan juga sahabat budaya.
3: Yang pertama kita ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Fani yang telah menemani kita. Itu juga kepada seluruh kru yang telah mensupport, kepada Basnas Provinsi Gorontalo juga yang mensupport kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada seluruh yang berkontribusi kepada acara ini dengan pahala yang berlipat. Yang kedua, tentu saja terima kasih kepada seluruh penanya dengan pertanyaan itu membuat acara ini menjadi bermanfaat kepada seluruh orang, termasuk kepada pendengar semuanya. Insya Allah Allah akan berikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan, semuanya tentu bagian dari kekurangan saya. Kalau ada hal yang salah, mohon untuk diluruskan, untuk dikirimkan langsung ke WA saya sebagai bentuk koreksi diri saya. Demikian, dan mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dari jalan

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 dan juga program 4 RRI Gorontalo. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 5 lebih 58 menit waktu Indonesia Tengah. Dan selanjutnya kita akan jelang mengikuti beberapa penyampaian informasi yang terangkum dalam Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo pada pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo di triwulan 2 itu mencatat 6,2% ya, year on year. Masih sektor pertanian menjadi sektor utama.
2: Momentum setiap tahun ini itu bukan hanya seremonial saja, itu harus menyentuh hal-hal yang substantif ya. Jadi kita kembalikan misalnya ada lomba-lomba ya.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Jaringan irigasi di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, saat ini tidak berfungsi secara maksimal. Hal ini pendengar berdampak terhadap produktivitas areal persawahan akibat tertutup dengan endapan sedimen.
1: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengambil langkah cepat mengatasi permasalahan yang dihadapi petani di Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato. Petani setempat kesulitan mengolah areal persawahan akibat saluran irigasi utama yang saat ini tidak lagi berfungsi akibat tertutup endapan sedimen. Langkah yang dilakukan membangun jaringan irigasi air tanah sebagai solusi untuk mengatasi terganggunya pasokan air ke areal persawahan. Gubernur menyatakan pembangunan jaringan irigasi air tanah ini sebagai alternatif yang dinilai lebih efektif untuk menjamin ketersediaan bagi lahan pertanian di wilayah Taluduyunu.
2: Saya juga meninjau saluran primer dan sekunder daerah irigasi Taluduyunu yang sudah tertutup lumpur akibat sedimentasi karena di hulunya ada aktivitas tambang. Saya memang tidak masuk lagi ke arah bendungan karena dari pintu air yang ada di jalan itu saya sudah bisa menyimpulkan bahwa ini terjadi sedimentasi yang luar biasa. Sehingga kami sudah berembuk tadi secara jangka pendek untuk menyelamatkan pertanaman padi sawah yang ada di sekitar Taluduyunu itu. Dari Balai Wilayah Sungai sudah memastikan tahun ini juga akan dibangun kurang lebih ada 16 jaringan irigasi air tanah. Ya, karena itu luasannya sampai 1000 sekian hektar, maka kami akan mengusulkan lagi tambahannya agar supaya areal sawah di situ yang menggunakan daerah irigasi Taluduyunu yang sudah tertutup dengan sedimentasi yang sangat besar itu masih tetap bisa menanam.
1: Gusnar Ismail mengungkapkan keberadaan jaringan irigasi sangat penting dalam mendukung produktivitas pertanian di Kecamatan Buntulia. Pemerintah provinsi harus menghadirkan solusi yang cepat dan berkelanjutan agar petani tidak mengalami penurunan hasil produksi akibat keterbatasan pasokan air. Pemanfaatan sumber air tanah ini diharapkan mampu menjaga ketersediaan air terlebih pada musim kemarau yang terjadi hingga saat ini. Selain pembangunan jaringan irigasi air tanah tersebut, pemerintah provinsi juga terus membangun koordinasi untuk melakukan normalisasi irigasi Taluduyunu melalui pengerukan sedimen. Bobi Riawan melaporkan.
0: Pendengar, pertumbuhan ekonomi Gorontalo pada triwulan 2 tahun 2026 ini sebesar 6,2% year on year dan sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo.
1: Pada triwulan 2 tahun 2026 ini pertumbuhan ekonomi Gorontalo tumbuh 6,2% year on year. Sektor pertanian masih menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi di Gorontalo. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo Bambang Satya Permana kepada RRI mengatakan selain sektor pertanian pada triwulan 2 ada dua sektor yang cukup mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yaitu sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan. Menurutnya, dengan beroperasinya salah satu perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Pohuwato, memberikan nilai tambah atas perputaran ekonomi serta multiplier effect yang lebih inklusif. Diharapkan pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya mendorong di dua sektor tersebut, tetapi juga dapat memberikan dampak bagi sektor perdagangan, transportasi, termasuk perhotelan dan restoran.
3: Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo di triwulan 2 itu mencatat 6,2% ya year on year. Masih sektor pertanian menjadi sektor utama mendorong ekonomi. Namun kita melihat ada lompatan pertumbuhan khusus di dua sektor yaitu sektor pertambangan dan sektor industri pengolahan. Nah, ini tentu saja berkaitan dengan proyek emas yang ada di Pohuwato dan itu kita harap dia akan memberikan multiplier effect terhadap perekonomian setempat yang lebih inklusif, terus kemudian juga kita dorong lagi supaya bisa semua ikut dorong. Maksudnya tidak hanya industri pengolahan dan industri pertambangan, tapi nanti perdagangan di Gorontalo, di sekitar Pohuwato, kemudian akomodasi, hotel, restoran, itu juga akan ikut turut berkembang dengan adanya pertumbuhan ekonomi dari sektor pertambangan dan industri pengolahan yang cukup tinggi.
1: Meskipun pertumbuhan Gorontalo pada triwulan 2 menunjukkan tren yang menggembirakan, namun Bambang Satya Permana mengingatkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk mewaspadai perubahan iklim, di mana saat ini Provinsi Gorontalo masih diperhadapkan dengan kondisi kemarau yang terjadi di beberapa daerah, sehingga diharapkan adanya langkah-langkah mitigasi untuk meminimalisir risiko-risiko ke depan. Rusdi Anita melaporkan.
0: Pendengar, dampak kemarau panjang, masyarakat di sejumlah wilayah di Kabupaten Bone Bolango mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Bobby Riawan melaporkan.
1: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Gorontalo menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang mengalami krisis air bersih dampak musim kemarau panjang di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian PMI untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang kesulitan memperoleh air bersih. Salah seorang warga desa Bulotalangi Timur, Gagarin Hunawa, menyampaikan rasa syukur atas bantuan air bersih yang disalurkan PMI Provinsi Gorontalo. Ia mengungkapkan pasokan air di wilayah Bulotalangi Timur berkurang drastis dalam beberapa bulan terakhir sehingga masyarakat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih.
4: Tadinya masih ada sisa air-air yang di sumur ataupun di PDAM, tapi menjelang kemarau yang dua bulan lebih, makanya debit air di tempat mereka untuk mengambil sumber air sudah berkurang. Makanya mereka melalui kepala desa dan melalui saya menyampaikan bahwa mereka butuh air. Alhamdulillah kemarin kepala desa sudah menyurat dan saya juga sudah berkoordinasi dengan teman-teman di BPBD dan PMI dalam hendak ini sudah disalurkan. Alhamdulillah antisipasi daripada pemerintah daerah yang telah memberikan respon terhadap keluhan masyarakat mengenai kekurangan air bersih. Dan hari ini alhamdulillah dari BPBD dan PMI telah menyalurkan air di Desa Bulotalangi Timur dan Bulotalangi Barat, Kecamatan Bulango Timur. Ini kami atas nama seluruh masyarakat yang terdampak ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, terutama BPBD dan PMI yang hari ini sudah turun langsung untuk menyalurkan air bersih.
1: Ia berharap bantuan air bersih terus diberikan apabila musim kemarau masih berlangsung. Pemerintah daerah diminta agar menghadirkan solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan krisis air bersih di wilayah yang rawan kekeringan. Musim kemarau yang melanda wilayah Gorontalo ini, masyarakat diharapkan agar menggunakan air sesuai dengan kebutuhan yang bersifat mendesak.
0: Pendengar, DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pemerintah segera memperkuat langkah menghadapi dampak kemarau, bukan hanya melalui distribusi air bersih, tetapi juga menjaga ketersediaan pangan masyarakat. Badan Anggaran DPRD telah mengalokasikan bantuan pangan darurat yang dinilai perlu diikuti dengan pasar murah agar kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat terdampak.
5: Kemarau yang melanda sejumlah wilayah Gorontalo mulai menuntut perhatian lebih dari pemerintah. Ketika warga harus berjuang mendapatkan air bersih, persoalan lain ikut membayangi, yakni memastikan kebutuhan pangan tetap tersedia dan dapat dibeli dengan harga terjangkau. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Gorontalo. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa kepada RRI kemarin menilai penanganan dampak kemarau tidak boleh hanya berfokus pada satu aspek, tetapi juga harus menyentuh kebutuhan dasar masyarakat lainnya. Menurutnya, masyarakat yang terdampak kemarau membutuhkan intervensi pemerintah secara menyeluruh, sebab kondisi cuaca yang berkepanjangan dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi, produksi pertanian, hingga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Rapat Banggar kemarin itu sudah mendiskusikan terkait dengan antisipasi musim kering yang panjang ini, ya. Dan kita juga sudah lihat lapangan bahwa telah terjadi kekeringan, kegagalan jagung sudah di depan mata kita. Karena itu sudah ada aspirasi yang berkembang untuk mengantisipasi menghadapi musim kemarau harus diselenggarakan kegiatan operasi pasar murah sehingga akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok bisa lebih murah. Karena ini akan punya dampak sampai bulan Desember. Jadi betapa situasi ini memang kita banggar anggaran juga sudah alokasi melalui program bantuan pangan darurat.
5: DPRD melalui pembahasan anggaran telah mengalokasikan bantuan pangan darurat. Anggaran tersebut diharapkan segera diterjemahkan melalui langkah nyata sehingga masyarakat yang paling terdampak dapat memperoleh bantuan tepat waktu. Menurutnya, bantuan pangan darurat perlu diperkuat dengan kebijakan yang dapat menjaga daya beli masyarakat. Salah satu langkah yang dinilai relevan adalah menggelar pasar murah di sejumlah wilayah yang mengalami dampak kemarau. Taufik Usman melaporkan.
0: Pendengar, hadapi musim kemarau saat ini, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo telah menyalurkan bantuan air bersih di 4 titik yang terdampak. Selain Basnas Kabupaten Gorontalo, juga memberikan paket bantuan sembako dan rumah layak huni. Berikut laporan Hendra Rauf.
7: Pelaksanaan program Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo yang mengacu pada 5 bidang unggulan kegiatan terus dimaksimalkan di tiap kecamatan maupun desa. Kelima bidang tersebut mencakup pendidikan, kemudian kesehatan, ekonomi produktif, serta dakwah dan advokasi. Sukri Moonti, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo mengemukakan, khusus bidang kemanusiaan, program yang dilaksanakan telah mencapai 50% tersalurkan. Kegiatan kemanusiaan yang telah berlangsung tersebut antaranya bencana alam seperti kebakaran, puting beliung, selanjutnya banjir dan musim kemarau yang terjadi saat ini. Bantuan yang diberikan pada saat musim kemarau seperti ini antaranya distribusi air bersih di beberapa titik yang terdampak dan bantuan paket sembako. Bahkan program peresmian rumah layak huni juga telah dilaksanakan untuk tahun 2026 ini oleh Basnas Kabupaten Gorontalo.
8: Di bidang kemanusiaan ini, alhamdulillah programnya sudah 50% sudah tersalurkan. Antara lain itu bantuan berupa bencana alam, baik kebakaran, puting beliung, itu kemarin banjir, dan sekarang adalah musim kemarau ini, Basnas turun. Kemudian, ya untuk musim kemarau ini ada 4 titik yang sudah kami sampaikan di kecamatan-kecamatan. Kemudian, salah satunya juga peresmian rumah layak huni. Ada 11 rumah yang akan selesai diresmikan oleh Bapak Bupati sampai terakhir Jumat tanggal 7, terakhir 5. Dari 15 yang dalam semester 1 ini akan diselesaikan.
7: Terkait dengan peresmian rumah layak huni, ungkap Sukri Moonti, terdapat 11 rumah yang akan selesai diresmikan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Bupati Kabupaten Gorontalo. Menurutnya sebanyak 15 unit rumah Mahayani tahap pertama yang akan diselesaikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Selain olahraga, pelaksanaan bersih-bersih rumah ibadah turut mewarnai kegiatan dalam rangka memperingati HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun 2026 tingkat Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo. Kolaborasi semua komponen sangat diharapkan guna menyukseskan penyelenggaraan kegiatan tersebut.
7: Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun 2026, Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo senantiasa menyelenggarakan berbagai lomba yang berkaitan dengan semarak HUT Kemerdekaan tersebut. Bahkan dari beberapa kegiatan itu ada yang telah selesai dilaksanakan, namun ada pula yang akan berlangsung ke depan. Panitia pelaksana peringatan HUT Kemerdekaan RI 81 pada Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Irfan Ismail, mengemukakan kegiatan diawali dengan pencanangan oleh PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo yang kemudian dilanjutkan dengan beberapa kegiatan lomba yang diikuti para ASN Kemenag Kabupaten Gorontalo. Kegiatan lainnya yang telah dilaksanakan berupa bimbingan bagi calon pengantin sebanyak 50 pasang atau sekitar 100 orang yang menjadi salah satu tupoksi Kemenag. Pekan depan akan dilaksanakan kegiatan bersih-bersih rumah ibadah dengan melibatkan seluruh satuan kerja Kemenag Kabupaten Gorontalo.
10: Sudah ditutup Mini Soccer Cup Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo yang alhamdulillah sudah selesai dan ditutup langsung oleh beliau Bapak Kepala Kantor. Hari Senin insya Allah ada kegiatan bersih-bersih rumah ibadah, itu seluruh satuan kerja, unit pelaksana teknis dan baik madrasah, madrasah negeri maupun swasta mengambil bagian untuk kegiatan bersih-bersih rumah ibadah.
7: Khusus kegiatan bersih-bersih rumah ibadah pekan depan tersebut diharapkan mendapat dukungan dari sekolah madrasah dan pihak masjid itu sendiri. Terkait dengan kegiatan Mini Soccer Cup tingkat Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo juga telah selesai dilaksanakan panitia yang penutupannya dilakukan langsung oleh Kakan Kemenag Kabupaten Gorontalo, Iswat Pakaya. Hendra Rao melaporkan.
0: Pendengar, momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia diharapkan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial di mana Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Kesbangpol Provinsi Gorontalo, Dedi Paliyama, mengatakan nilai persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air dinilai harus menjadi substansi utama dalam setiap rangkaian peringatan kemerdekaan. Masyarakat juga diingatkan untuk menjaga kerukunan di tengah keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa. Di era digital, kewaspadaan terhadap informasi yang berpotensi memecah belah juga perlu terus ditingkatkan bijak menggunakan media sosial menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga persatuan bangsa.
11: Momentum setiap tahun ini itu bukan hanya seremonial saja, itu harus menyentuh hal-hal yang substantif ya. Jadi kita kembalikan misalnya ada lomba-lomba ya, lomba-lomba yang mengikutkan warga ya, lomba-lomba sederhana tetapi kemudian substansi persatuan, gotong royong ya, menjaga kerukunan itu selalu terjaga. Karena itu jangan mudah terprovokasi ya oleh isu-isu yang memecah belah. Dengan teknologi AI, robotik dan lain-lain itu semakin mudah di dalam memproduksi hal-hal yang hoax yang kemudian bisa mempengaruhi masyarakat. Kemudian tanamkan bahwa rasa bangga menjadi bangsa Indonesia, cinta tanah air ini harus kita mulai dari hal-hal yang sederhana ya. Kita menghormati perbedaan, menjaga kerukunan, terutama kita bijak di dalam bermedia sosial ya. Karena itu maka apabila ini kita lakukan, saya kira ini akan menjadi modal kita untuk akan melihat bahwa Indonesia itu ke depan akan semakin kuat, damai, dan sejahtera.
0: Dedi mengajak masyarakat menghidupkan kembali kegiatan sederhana yang melibatkan keluarga sebagai sarana memperkuat kebersamaan dan gotong royong. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh berbagai isu yang memecah belah, terutama yang mudah tersebar melalui teknologi digital dan kecerdasan buatan. Menurutnya, pendengar, sikap saling menghormati perbedaan, menjaga kerukunan, serta bijak bermedia sosial akan menjadi modal penting untuk mewujudkan Indonesia yang semakin kuat, damai, dan sejahtera. Pendengar, pemerintah Provinsi Gorontalo terus mematangkan persiapan menjelang visitasi penilaian pariwisata ramah muslim. Berikut laporan Raihan Datau.
12: Pemerintah Provinsi Gorontalo masih terus melakukan berbagai pembenahan menjelang visitasi penilaian pariwisata ramah muslim. Salah satu fokus yang dilakukan saat ini adalah melengkapi data dan dokumen yang menjadi kebutuhan dalam proses penilaian. Selain itu, pemerintah juga mengevaluasi kesiapan destinasi wisata beserta fasilitas pendukungnya. Tim penilai dijadwalkan akan datang langsung ke Gorontalo untuk melakukan visitasi lapangan. Pemerintah berharap seluruh persiapan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang optimal. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Sultan Kalupe, mengatakan masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi, namun seluruh persiapan terus dimaksimalkan.
13: Masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi. Kami juga saat ini sedang menyusun atau sedang melihat ketersediaan data yang dibutuhkan. Kemudian setelah itu nanti mereka akan datang visitasi ke Gorontalo dan mudah-mudahan visitasi yang mereka lakukan ini kita sudah siap ya. Memang perlu disadari bahwa tidak semua bisa kami siapkan dalam waktu yang singkat ini, tapi kami maksimalkanlah. Minimal kita bisa memperbaiki posisi kita di dalam IMTI tahun 2025 dan 2026 ini.
12: Pemerintah Provinsi Gorontalo akan terus melengkapi berbagai kebutuhan yang menjadi indikator penilaian pariwisata ramah muslim. Pembenahan dilakukan secara bertahap dengan memaksimalkan waktu yang tersedia sebelum pelaksanaan visitasi. Melalui upaya tersebut, pemerintah berharap capaian dan peringkat Gorontalo dalam penilaian pariwisata ramah muslim dapat meningkat dibandingkan penilaian sebelumnya.
0: Pendengar, petani Gorontalo Hamsa Ninci mendorong pemerintah memanfaatkan stok beras Bulog untuk menjaga stabilitas harga di tengah gangguan pasokan dari luar daerah. Hamsa mengatakan apabila stok Bulog masih aman hingga akhir Desember 2026, pemerintah dapat melepas sebagian cadangan beras melalui pasar murah atau mekanisme lainnya agar harga di pasaran tetap terkendali. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara warga yang terjangkau bagi masyarakat dan keuntungan yang layak bagi petani. Hamsa menambahkan pemerintah tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan stok karena Gorontalo masih akan memasuki musim panen dalam beberapa bulan ke depan.
14: Ini kan harusnya stok yang diperhitungkan sampai Desember. Apa salahnya dilepas sekarang? Yaitu dengan jalan misalnya dijual, digelar pasar murah atau seperti apa modelnya pemerintah, terserah pemerintah. Tetapi stok yang disiapkan sampai Desember itu coba didistribusi dulu untuk beberapa hari ini. Kalau memang benar-benar kekurangan stok dari daerah lain.
0: Ia berharap kebijakan stabilisasi harga dilakukan secara tepat agar ketahanan pangan daerah tetap terjaga sekaligus memberikan manfaat bagi petani maupun masyarakat. Kita ke informasi terakhir, pendengar, gabungan Majelis Taklim sekecamatan Tolangohul, Kabupaten Gorontalo bekerjasama dengan RRI melaksanakan khatam Al-Quran. Bobby Riawan melaporkan.
1: Pemerintah Desa Makmur Abadi Kecamatan Tulangehula bekerjasama dengan RRI Gorontalo dalam rangka memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia melakukan khatam Al-Quran. Kegiatan yang berlangsung di Masjid Nurul Jannah itu dihadiri Bupati Gorontalo Sofian Puhi, Kepala LPP RRI Gorontalo Abdul Haris Talamati, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Gorontalo, Camat Tulangehula, Kepala Desa Sekecamatan Tulangehula, Majelis Taklim, tokoh agama serta unsur terkait lainnya. Bupati Gorontalo Sofian Puhi mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan yang memadukan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penguatan nilai keagamaan. Menurutnya, kegiatan tersebut mencerminkan rasa syukur sekaligus memperkuat pembinaan karakter masyarakat.
15: Ini hal yang sangat luar biasa, di mana cara kita, orang Makmur Abadi, mengisi kegiatan-kegiatan proklamasi ini dengan tadarusan atau khataman Al-Quran. Ini kebanggaan kita semua. Dan hal yang sangat luar biasa, acara ini tidak saja diikuti oleh kita yang ada di desa ini, di kecamatan ini, tapi bisa didengarkan oleh semua orang di seluruh Indonesia yang mengakses RRI. Kegiatan ini selaras dengan misi kami. Pertama adalah membangun sumber daya manusia Kabupaten Gorontalo yang beragama, berbudaya, unggul dan kompeten. Dan kegiatan-kegiatan seperti ini adalah kegiatan paling utama dalam rangka bagaimana membangun manusia itu sendiri yang diharapkan untuk bersama-sama mengisi pembangunan kita ini, termasuk di dalamnya bagaimana kita menjaga kesinambungan pembangunan negara.
1: Sofian Puhi berharap kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Gorontalo dan RRI Gorontalo terus diperkuat agar kegiatan serupa dilaksanakan secara bergilir di desa lain di Kabupaten Gorontalo. Sementara itu, Kepala LPP RRI Gorontalo Abdul Haris Talamati menjelaskan, tadarus Al-Quran telah berlangsung sejak tahun 2000 melalui program pembelajaran mengaji yang mengajarkan huruf hijaiyah. Program tersebut kemudian berkembang pada tahun 2005 menjadi layanan pentilawah dan kemudian berubah lagi menjadi tadarus Al-Quran.
16: Jadi acara ini sebetulnya termasuk acara yang sangat lama. Tidak mudah sebuah program itu bisa bertahan lama di tengah dinamika sekarang.

0: taklimnya. Acaranya berubah jadi Tadarus Al-Quran. Setiap Kamis malam itu bergantian majelis taklim itu ngaji di Tadarusan di RRI.
1: Pada kesempatan itu Abdul Haris Talamati juga menyampaikan terkait keberadaan RRI dalam mendukung program siar agama karena di RRI memiliki program 1, program 2, program 3, dan program 4. Selain itu, RRI juga memiliki RRI Digital dan RRI News serta portal RRI Co-ID. RRI juga memiliki media sosial terverifikasi yang jumlah interaksinya juga sangat dinamis perkembangannya.
2: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Putabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat berakhir pekan.

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Info cuaca.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan selanjutnya kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini edisi Sabtu 8 Agustus 2026 yang akan disampaikan oleh perakirawan Henny Setianing Rahayu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi dan siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 98%. Dengan arah angin bertiup dari utara hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan arah angin bertiup dari barat laut hingga timur laut, dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 40 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan arah angin bertiup dari timur hingga tenggara, dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 34 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Demikian info cuaca. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Malo, magola, chinamolo, pachila, puya.

Peringkat Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat berakhir pekan ya. Terima kasih juga Anda masih setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 lebih 37 menit waktu Indonesia Tengah. Dan untuk menemani Anda pendengar, satu informasi yang tentu kami sudah siapkan dikutip dari portal resmi kami rri.co.id bahwa Bupati Gorontalo Utara Thorik Mendagu menghadiri kegiatan deklarasi Desa Siaga Tuberkulosis atau TBC dan Kawasan Tanpa Asap Rokok atau KTR tingkat Kecamatan Kuandang yang dirangkaikan dengan pencanangan Kecamatan Kuandang sebagai Kecamatan Surga Kasih Sayang atau SKS. Jadi kegiatan tersebut ini berlangsung di halaman kantor Kecamatan Kuandang, dan kegiatan yang dihadiri sekitar 400 peserta itu melibatkan seluruh kepala desa, ketua TPPKK desa, aparat desa si Kecamatan Kuandang, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, perwakilan Kantor Urusan Agama Kabupaten Gorontalo Utara, pemerintah Kecamatan Kuandang, kader Posyandu, dan tenaga kesehatan dari Puskesmas Kuandang dan juga Puskesmas Moling Kapoto serta berbagai unsur masyarakat ya. Jadi dalam sambutannya pendengar, Bupati Gorontalo Utara Thorik Mendagu juga sempat menegaskan bahwa kesehatan masyarakat ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Karena itu upaya percepatan eliminasi tuberkulosis ini harus menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat. Karena menurut Bupati tema peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, yakni Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ini harus diterjemahkan di tingkat daerah melalui semangat berjuang dan berkreasi menghadapi efisiensi dan juga musim kemarau ya. Nanti berikut informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: sekarang-sekarangnya. Siapkan fisik dan semangatmu.
1: Yuk ikutan Jaton Fun Run 2026 dengan tema Mari Bersama Melestarikan Budaya. Sambil olahraga, kita lestarikan budaya bersama.
0: Tanggal-tanggalnya hari Minggu 6 September 2026 bertempat di Desa Kalioso, Lapangan Bosta, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo.
1: Tersedia kategori lomba 5,8 km untuk kategori master dan umum. Biaya pendaftaran cuma Rp160.000 per orang. Kamu sudah dapat jersey eksklusif, medali finisher, dan bib number.
0: Dapat hadiah uang tunai jutaan rupiah dan menangkan door prize menarik. Acara ini disponsori oleh Karbon Haris Nurtamiden dan diselenggarakan oleh SSB J. Matuari Kalioso.
1: Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Hubungi 0852-5657-5449 atas nama Rinto Nurkamiden atau daftar online lewat www.moratix.com/jaton/fun/run.
0: Hati-hati dapat budayanya melekat.

101,8 FM Radio Republik Indonesia, program Masatu. Selamat pagi, peringar. Terima kasih Anda masih bersama kami. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 6.48 menit waktu Indonesia Tengah, ya. Hari Sabtu pagi, tentunya suasana pagi ini terasa cerah, langit yang mulai terang juga, udara yang masih cukup sejuk, berpadu dengan suasana kemarau yang belakangan ini mewarnai hari-hari di Gorontalo. Jadi pagi yang cerah menjadi awal yang baik juga untuk memulai beraktivitas, berbagai aktivitas. Ada yang bersiap menjalankan rutinitas, ada yang menikmati waktu santai di rumah, dan ada pula yang mulai mempersiapkan berbagai kegiatan di akhir pekan, ya. Jadi hari Sabtu ini juga memberikan sedikit ruang untuk menikmati pagi dengan lebih tenang, secangkir kopi atau teh hangat, di mana udara pagi yang perlahan menghangat serta lantunan musik yang menemani Anda di pagi ini di Pro 1 menjadi bagian sederhana dari suasana akhir pekan gitu, ya. Oke, dan yang pasti pendengar, memasuki musim kemarau, kondisi cuaca yang cerah tentu membawa suasana tersendiri juga. Namun, udara yang semakin panas dan juga berkurangnya intensitas hujan juga perlu menjadi perhatian dalam menjalani aktivitas sehari-hari, ya. Menjaga kondisi tubuh, mencukupi kebutuhan air, serta mengatur aktivitas di luar ruangan menjadi hal yang sangat penting, terutama ketika matahari mulai meninggi gitu. Jadi pagi masih panjang, tetap nikmati suasana Sabtu pagi bersama Pro 1 dengan informasi dan juga musik yang menemani perjalanan hari ini, pendengar, ya. Baik, menit ke-49 dari pukul 6, pendengar, selanjutnya kami sampaikan sebuah kabar gembira untuk Anda yang saat ini mendengarkan kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kabar gembira pertama dan satu-satunya di Gorontalo. Kini sudah tersedia alat EKG Holter monitoring di laboratorium klinik Prodia. Jadi jantung Anda berdetak rata-rata 100.000 kali setiap hari, tapi apakah semua detaknya normal? Tidak semua. Gangguan irama jantung muncul saat Anda berada di ruang pemeriksaan. Karena itu, pendengar, EKG Holter monitoring merekam aktivitas jantung selama 24 atau lebih, sehingga kelainan yang tersembunyi ini dapat terdeteksi. Pantau kesehatan jantung Anda dengan alat EKG Holter monitoring, di mana pemeriksaan EKG Holter adalah pemeriksaan yang merekam aktivitas listrik jantung secara terus-menerus selama 24 jam atau lebih untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi irama jantung saat beraktivitas sehari-hari. Yang pasti, pendengar, pertama dan satu-satunya di Gorontalo, alat ini tersedia di Lab Klinik Prodia. Hasil pemeriksaan akurat dan dianalisis oleh dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan aritmia. Jangan tunggu sampai gejala semakin berat. Periksa lebih awal dan tentu lindungi jantung Anda, pendengar, ya. Informasi dan konsultasi, Anda bisa hubungi Lab Klinik Prodia yang beralamatkan di Jalan Nani Wartabone nomor 37, nomor telepon 0853 94781515.

0: Mama Afiq, kenapa?
1: Kenapa kita ini so stres, sakit sudah tumpuk begini?
0: So itu, waktu udah sehat, rajin kok bercheck up. Depe guna banyak kok, mendeteksi penyakit sedini mungkin, memantau perkembangan penyakit. Comari jo kaprodia, sekalian mau bercheck up, memastikan diagnosis suatu penyakit biar dokter nanti dapat menangani penyakit dengan tepat. Lab Klinik Prodia melayani pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus, general medical check up untuk individu, asuransi, perusahaan atau instansi, tes kesehatan bagi calon karyawan. Prodia juga menerima rujukan pemeriksaan dari rumah sakit, laboratorium dan institusi lain. Juga melayani home service. Di Prodia tersedia layanan rekaman jantung, USG dan radiologi. Konsultasi pra dan post pemeriksaan. Lakukan check up kesehatan secara berkala di Lab Klinik Prodia, Jalan Nani Wartabone, X Panjaitan 27. Telepon 0435 826 246.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami di 101,8 MHz pendengar. Dan dalam sesi Kita Indonesia pagi ini pendengar, dengan topik membangun keluarga harmonis melalui pendidikan karakter anak sejak dini, menanamkan nilai positif, kepedulian, kerukunan, dan tolong-menolong sejak dini. Anda yang saat ini pendengar telengah mendengarkan kami di Pro1, silakan yang ingin menyampaikan komentar atau tanggapan Anda dengan topik membangun keluarga harmonis melalui pendidikan karakter anak sejak dini, menanamkan nilai positif, kepedulian, kerukunan, dan tolong-menolong sejak dini. Silakan komentarnya, Anda boleh sampaikan pagi ini melalui layanan interaktif di 08219648664. Pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, kalau bicara soal keluarga tentu merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter seorang anak. Nilai-nilai positif seperti kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, kerukunan, serta sikap saling menghargai ini juga perlu ditanamkan sejak usia dini agar tumbuh menjadi pribadi yang baik dan mampu berinteraksi secara positif dengan lingkungan sekitar. Seperti apa pendengar komentar dan tanggapan Anda? Silakan pendengar, Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif 0821 9664 8664.

0: Baik pendengar Persatu dimanapun Anda berada, dan pagi ini kita sudah tersambung dengan Ibu Nilawati Eki. Beliau merupakan Kepala TK Negeri Pembina Kota Gorontalo. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Mila.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Iya, kabar baik ya Bu ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ini kalau kita bicara tentang membangun keluarga yang harmonis, tentu semuanya berawal dari rumah ya Bu ya. Anak ya, pertama benar. anak pertama kali belajar tentang sikap, kebiasaan dan cara memperlakukan orang lain dari lingkungan keluarga. Nah, mengapa pendidikan karakter anak ini perlu dimulai sejak dini dalam lingkungan keluarga ini, Ibu Mila?
1: Ya, makasih. Memang usia dini itu ya masa yang sangat penting ya dalam pembentukan karakter anak.
0: Iya.
1: Pada usia ini anak sedang belajar mengenal dirinya, orang lain dan lingkungannya. Ini yang anak dini yang mereka mulai belajar itu seperti itu. Mereka mulai mengenal hal-hal tersebut. Karena karakter itu tidak terbentuk secara tiba-tiba ketika anak-anak sudah besar. Karakter dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Karena itu nilai kejujuran, seperti nilai kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, kemudian kepedulian, berbagi dan menghargai orang lain perlu ditanamkan sejak dini. Seperti itu, Pak.
0: Oke, baik. Setiap orang tua tentu berharap anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik, jujur, bertanggung jawab, kemudian peduli dan mampu menghargai orang lain. Jadi nilai-nilai seperti ini tentu tidak muncul begitu saja seperti yang disampaikan Ibu Mila tadi, tetapi perlu dibiasakan sejak kecil begitu. Nah, apa saja Ibu Mila nilai positif yang penting ditanamkan orang tua kepada anak untuk membangun keluarga harmonis ini?
1: Ya, pendidikan anak usia dini tidak hanya didapatkan di pendidikan sekolah, kan? Yeah. Karena hubungan antara orang tua dan pendidikan itu sangatlah erat. Karena keluarga itu merupakan tempat pertama anak belajar.
0: Betul.
1: Bagaimana tentang kasih sayang, komunikasi, sikap menghargai, dan bagaimana memperlakukan orang lain. Ini karakter yang ditanamkan orang tua di lingkungan keluarga. Ketika di dalam keluarga ada kebiasaan yang ditanamkan oleh keluarga seperti saling menghormati, saling membantu, mau mendengarkan, dan juga mau menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik. Sehingga anak akan terbawa, terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan tersebut di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Nah, ini keluarga sangat penting sekali. Nah, keluarga yang harmonis tentu akan menjadi fondasi yang kuat bagi pembentukan karakter anak. Seperti itu.
0: Nah, kepedulian, kerukunan, dan sikap tolong-menolong ini bukan hanya penting untuk kehidupan di dalam keluarga, tetapi juga menjadi bekal anak ketika bergaul dengan teman dan lingkungan sosialnya. Nah, apa dampak yang dapat terjadi jika nilai kepedulian, kerukunan, dan tolong-menolong ini tidak ditanamkan sejak kecil, Ibu Mila?
1: Dampaknya sungguh luar biasa. Dampaknya sungguh luar biasa. Nah, baik, kita melihat bahwa anak-anak yang ditanamkan karakter seperti ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa. Karena memang karakter-karakter yang ditanamkan oleh keluarga, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, akan menjadikan anak-anak ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang berkarakter juga, harapan bangsa, itu kan seperti itu. Karena memang anak perlu dikenalkan bahwa setiap orang bisa berbeda, gitu kan. Karena mereka dibelajarkan tentang karakter, sehingga mereka akan tahu bahwa setiap orang akan berbeda, juga bagaimana anak itu bisa belajar bahwa hidup rukun misalnya, seperti mampu hidup bersama dengan penuh rasa hormat dan kasih, juga akan tertanam dalam dirinya, seperti itu.
0: Betul-betul. Kadang juga Ibu Mila, orang tua ingin mengajarkan anak untuk berbagi dan membantu orang lain, tetapi dalam praktiknya anak masih cenderung ingin memiliki sesuatu untuk dirinya sendiri gitu. Dan ini merupakan bagian dari proses perkembangan anak gitu. Nah, bagaimana cara orang tua mengajarkan anak berbagi dan tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri ini, Ibu Mila?
1: Ya, orang tua anak itu peniru ulung, Pak.
0: Betul, betul.
1: Meniru. Mereka selalu mencontoh apa yang dilakukan orang tua.
0: Iya.
1: Sehingga apa kalau kita melakukan kebaikan pada orang lain dan itu dilihat oleh anak, otomatis anak itu juga akan melakukan hal seperti itu. Makanya saya bilang tadi bahwa anak itu adalah peniru ulung.
0: Iya, betul.
1: Makanya jangan, terpenting sekarang jangan hanya menyuruh anak melakukan hal tersebut. Orang tua dan guru harus menjadi contoh bagi anak. Anak lebih mudah belajar, Pak, dari apa yang mereka lihat daripada hanya dari apa yang mereka dengar. Kita hanya menasihati, namun kita orang tua dan guru tidak melakukan hal itu. Itu sama saja tidak akan berbekas, sama dengan menuangkan air di daun talas. Kita siram, memberikan nasihat, tapi tidak berbekas bagi mereka.
0: Betul.
1: Itu. Nah, penting, yang penting harus kita lakukan, kita bukan hanya menyuruh pada anak, tapi bagaimana kita mempraktekkan, memberikan contoh pada anak bahwa karakter yang kita bangun, yang kita berikan contoh pada anak, itu akan berbekas pada anak dan pasti anak akan melakukannya. Seperti itu, Pak.
0: Betul. Jadi apa yang mereka lihat itu yang mereka lakukan dan mereka juga ikuti gitu ya. Di era sekarang anak juga banyak mendapatkan pengaruh dari lingkungan luar begitu, termasuk media digital. Di satu sisi memberikan banyak informasi, tetapi di sisi lain anak juga bisa menemukan perilaku yang belum tentu sesuai dengan nilai yang diajarkan keluarga gitu. Nah, bagaimana orang tua menjaga agar nilai-nilai karakter yang diajarkan di rumah ini tetap diterapkan anak ketika berada di luar rumah atau menggunakan media sosial, menggunakan media digital?
1: Iya, memang keluarga harmonis akan tumbuh ketika setiap anggota keluarga membangun komunikasi yang baik, saling menghargai, saling menyayangi, dan saling membantu. Nah, di era digital seperti ini, memang kita tidak bisa pungkir bahwa itu menjadi kebutuhan kita semua.
0: Baik.
1: Bahwa digital ini menjadi kebutuhan. Nah, bagaimana orang tua bisa anak itu tidak terlalu tergantung dengan hal itu? Nah, peran orang tua, peran keluarga yang harmonis ini sangat berpengaruh besar buat perkembangan anak di dalam menciptakan hal ini. Ya, karena memang karakter anak usia dini ini merupakan investasi jangka panjang. Apa yang kita tanamkan hari ini pasti anak-anak akan memetik buahnya. Nah, ini adalah peran keluarga yang harmonis. Bagaimana penggunaan digital bagi anak usia dini, membatasi waktu, mungkin bisa aplikasi-aplikasi yang bisa menjadi pembelajaran buat anak. Kontrol orang tua sangatlah penting, gitu, Pak.
0: Baik, pada akhirnya pendidikan karakter bukan sesuatu yang bisa dilakukan hanya sekali atau melalui sebuah nasihat, tapi dibutuhkan juga kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus agar niat tersebut ini benar-benar menjadi bagian dari diri anak begitu. Nah, apa kunci bagi orang tua agar pendidikan karakter, kepedulian, kerukunan, dan sikap tolong-menolong ini dapat menjadi kebiasaan anak dalam kehidupan sehari-hari?
1: Ya, memang. Karena karakter anak dibangun bukan hanya di sekolah ya, seperti saya katakan tadi, tetapi karakter itu dibangun pertama di rumah, di lingkungan keluarga. Nah, ketika rumah dan sekolah berjalan bersama, seiring, bahwa bagaimana menanamkan karakter pada anak, kita di sekolah hanya melanjutkan apa yang ditanamkan oleh orang tua di rumah, sehingga insya Allah saya rasa ini akan menjadi satu jembatan yang lurus untuk kita bisa sama-sama menanamkan karakter pada anak.
0: Baik.
1: Ya, karena memang melahirkan generasi yang cerdas itu bukan hanya secara akademik ya.
0: Betul.
1: Tapi juga bagaimana mereka memiliki hati yang baik nih, karakter yang kuat. Karena memang orang itu lebih banyak menilai karakter daripada akademis, gitu kan, Pak? Ya.
0: Oke. Okay. Ya, baik. Terima kasih Ibu Milawati atas waktunya sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini, sesi kita Indonesia.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar perbincangan saya bersama dengan Ibu Milawati Eki, yang tentu beliau merupakan Kepala TK Negeri Pembina Kota Gorontalo. Ya, peringkat persatu dimanapun Anda berada, tentu orang tua memiliki peran besar ya sebagai teladan bagi anak-anaknya, seperti yang disampaikan sama Ibu Mila tadi. Tentu melalui kebiasaan sederhana seperti mengajarkan berbagi, membantu sesama, menghormati orang lain, kemudian menyelesaikan masalah dengan cara yang baik, serta membangun komunikasi yang terbuka, maka anak akan belajar memahami arti kepedulian dan juga kerjasama. Di mana lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan nilai kebersamaan akan membentuk anak yang memiliki empati serta rasa tanggung jawab sosial. Menanamkan nilai kerukunan dan tolong-menolong sejak dini juga menjadi langkah penting dalam mempersiapkan generasi yang mampu menjaga hubungan baik dengan orang lain pendengar ya. Maka dengan pendidikan karakter dan konsisten antara keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak baik, peduli terhadap sesama, serta mampu berkontribusi dalam menciptakan kehidupan yang lebih harmonis. Pendengar persatu dimanapun Anda berada, menit ke 16 dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah, maksud kami pukul 7 ya. Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, dan untuk itu sesi kita Indonesia dengan topik membangun keluarga harmonis melalui pendidikan karakter anak sejak dini, menanamkan nilai positif, kepedulian, kerukunan, dan tolong-menolong sejak dini. Kita akhiri dan kita akan jeda sesaat lagi. Kita akan kembali dalam topik selanjutnya, pendengar, dalam komentar dan opini pagi, yaitu sains dan teknologi di dunia pendidikan, bagaimana implementasinya. Komentar dan tanggapan Anda, pendengar, masih kami nantikan melalui layanan interaktif. Tapi sebelumnya kita akan jeda, tetaplah bersama Prosatu.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 7 lebih 22 menit waktu Indonesia Tengah. Dalam komentar dan opini pagi kali ini dengan topik sains dan teknologi di dunia pendidikan, bagaimana implementasinya?

Silakan pendengar dalam komentar dan opini pagi dengan topik sains dan teknologi di dunia pendidikan, bagaimana implementasinya. Komentar Anda silakan pendengar, Anda boleh sampaikan melalui layanan interaktif 0821-9664-864 atau komentar Anda boleh di kolom komentar Facebook RRI Gorontalo ya. Pendengar, perkembangan sains dan teknologi perlahan mengubah wajah dunia pendidikan ya. Jika dulu siswa harus mengandalkan buku, papan tulis, dan juga penjelasan guru untuk memahami sebuah materi, nah kini merasa mereka memiliki akses ke berbagai teknologi digital pendengar, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Tentunya teknologi ini pendengar bahkan mampu membantu siswa memahami rumus matematika, menyelesaikan soal, menerjemahkan bahasa, hingga menjelaskan konsep-konsep dalam berbagai mata pelajaran. Di satu sisi, perpaduan AI dengan pembelajaran ini tentu dapat membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan juga menyenangkan pendengar ya.

0: hiburan-hiburan kayak apa ya, hiburan kayak SD dan sebagainya. Tetapi orang tua ataupun guru lebih apa namanya berkreatif lagi untuk belajar tentang AI, kemudian belajar banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada yang sudah disuguhkan melalui teknologi saat ini. Kemudian lagi PowerPoint-nya juga sudah berbagai macam yang dia suguhkan dan sebagainya. Jadi saya kira pembelajaran pada saat ini pembelajaran yang lebih mudah, tapi harus dibarengi oleh guru dan orang tua yang mampu juga menelaah ini teknologi, begitu Pak.
1: Betul.
0: Supaya dia beres.
1: Betul. Begitu. Sekarang juga, iya. Sekarang siswa ini bisa mendapat jawaban dari berbagai pertanyaan hanya dalam hitungan detik melalui AI. Nah, tantangan yang dihadapi dunia pendidikan ketika siswa semakin mudah mendapatkan jawaban melalui teknologi ini, seperti apa, Prof?
0: Jadi tantangannya memang teknologi semua sepertinya. Jadi walaupun dia lancar berteknologi, tapi kalau dia tidak mampu berpikir kritis. Ya, dia tidak mampu berpikir kritis, begitu juga seorang guru tidak ada kreativitas, tidak mampu berpikir kritis, maka AI ini akan digunakan dalam hal-hal yang tidak berguna bagi dia. Begitu Pak.
1: Oke.
0: Jadi harapan saya, jadi seorang guru maupun orang tua, dia harus tahu betul tentang pelajaran apa yang ada di sekolah. Jadi bagaimana kita memerintah AI itu sebenarnya, memerintah teknologi itu. Jadi kalau itu harus kita perintah, manusia yang memerintah. Jadi kalau perintahnya salah, maka yang muncul juga ya akan dibelokkan juga oleh dia.
1: Oke.
0: Begitu. Jadi yang mengendalikan itu adalah guru dan orang tua.
1: Iya.
0: Begitu. Bagi anak-anak yang masih apa ya, dari TK, SD, SMP, SMA. Tapi kalau dia sudah perguruan tinggi, dia sudah bisa memilah-milah mana yang baik untuk dia dan mana yang tidak baik.
1: Betul.
0: Kemudian tetap dosennya harus mampu juga mengarahkan seorang mahasiswa pertanyaan-pertanyaan kita ke AI ini apa sesuai dengan konten mata kuliah atau konten mata pelajaran yang ada, yang dihadapi oleh anak itu pada saat itu gitu.
1: Betul. Artinya teknologi seharusnya ini bukan hanya membantu siswa mendapatkan jawaban, tetapi juga membantu mereka mampu menemukan dan memahami prosesnya, begitu ya, Prof ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Jadi dia memang hanya alat bantu. Dia hanya alat bantu.
1: Bukan diandalkan.
0: bukan sudah dia yang kalau kita juga hanya alat bantu dan kita juga memerintah dia juga tidak sesuai dengan nilai-nilai pembelajaran atau nilai karakter yang ada di negara Indonesia, dia akan menceng juga gitu.
1: Iya. Baik. Namun Prof, penggunaan teknologi di sekolah tentu tidak hanya berbicara soal kemampuan siswa dan guru, tetapi juga kesiapan fasilitasnya begitu. Menurut Prof Mila, apa saja yang Prof Astin ya, apa saja yang perlu dipersiapkan sekolah agar pemanfaatan sains dan juga teknologi dalam pembelajaran ini dapat berjalan secara efektif dan merata, Prof Astin?
0: Ya, memang kita memang harus dukung ini karena kita tidak boleh lagi kayak dulu. Anak-anak dilarang bawa HP misalnya ke sekolah dan sebagainya, tidak bisa lagi. Jadi kita harus beradaptasi dengan keadaan teknologi yang saat ini. Jadi yang harus disiapkan adalah pertama tentu dari segi fasilitas ya. Dari segi fasilitas berarti jaringannya harus bagus di situ. Ya, jaringan harus bagus berarti mempunyai server yang bagus gitu, supaya anak-anak ini terfasilitasi dengan server tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian saya kira orang tua juga sudah bisa memfasilitasi anak-anak mereka untuk belajar. Semua anak-anak saya kira sekarang ini semuanya pakai Android ya, yang bisa mereka akses macam-macam. Ya, begitu. Jadi kita manfaatkan fasilitas yang diberikan oleh orang tua ini di sekolah. Jadi bagaimana guru, bagaimana dosen memanfaatkan fasilitas yang sudah ada sama anak, yang dimiliki oleh anak, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah.
1: Baik. Ya, kalau kita melihat pendidikan ke depan, perkembangan AI dan teknologi tentu ini akan semakin cepat begitu. Nah, menurut Prof. Astin ini seperti apa model pembelajaran yang ideal agar

0: Sains dan teknologi ini dapat berjalan beriringan dengan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, karakter, dan juga kemandirian siswa.
1: Ya, jadi menurut saya ya, saya pesankan kepada para guru, orang tua, dan peserta didik ya.
0: Okay.
1: Jadi jadikanlah teknologi ini sebagai alat untuk belajar. Dia dapat dari sana juga bisa berkarya, bisa berinovasi, sehingga dalam teknologi ini orang bisa kaya, Pak. Mm-mm. Cuma duduk-duduk dalam kamar atau di rumah saja, tidak pernah keluar kemana-mana, tapi dia bisa masuk uang jutaan rupiah.
0: Mm-mm.
1: Contoh ya, itu para followers apa dan lain sebagainya, netizen ya.
0: Mm-mm.
1: Konten-konten kreator itu banyak, sudah banyak akun jadi konten kreator. Itu yang penting kontennya itu seperti apa, berkarakter atau tidak.
0: Iya.
1: Ya, begitu. Jadi itulah yang saya bilang, dia mampu memberikan manfaat yang besar. Jadi teknologi ini bisa mampu memberikan manfaat yang besar pada manusia, dan bisa juga dia memberikan kita dampak yang negatif begitu pada kita.
0: Oke, ya? Baik.
1: Jadi kalau kita tidak bijak untuk menggunakan teknologi, makalah itu yang susah yang kita akan dapatkan gitu.
0: Iya, baik. Terima kasih Prof. Astin atas waktunya sudah bersama kami dalam komentar dan opini pagi di RRI.
1: Ya, makasih.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Astin Lekum ya, akademisi, terima kasih sudah bersama kami. Dan pendengar, tentunya memang kemudahan teknologi juga menghadirkan pertanyaan penting ya, ketika jawaban soal matematika, tugas menulis, hingga analisis suatu masalah dapat diperoleh hanya dalam hitungan detik. Apakah siswa benar-benar sedang belajar atau justru mulai terbiasa mencari jalan pintas gitu? Dan tantangannya adalah bagaimana teknologi digunakan sebagai alat untuk memperkuat proses berpikir, bukan menggantikan kemampuan siswa untuk bertanya, menganalisis, memecahkan masalah, dan berpikir kritis. Kalau disampaikan Prof. Astin tadi bahwa sebagai orang tua juga harus mendampingi anak-anaknya, jangan hanya membiarkan atau fokus dengan hiburannya sendiri, begitu ya. Menit ke-35 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, pendengar, dan demikian kita akhiri untuk komentar dan opini pagi dengan topik sains dan teknologi di dunia pendidikan, bagaimana implementasinya. Kita akan jeda, setelah ini kita akan lanjut masih dalam komentar dan opini pagi dengan topik Bintang Radio 2026, bagaimana persiapannya. Dan ini akan kita bahas lebih lanjut dalam Bincang Santai pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelumnya topik sains dan teknologi di dunia pendidikan, bagaimana implementasinya, ini juga kita akan pertajam lagi dalam tamu kita sebentar sore pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita akan jeda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

Pendengar Radio Republik Indonesia di manapun Anda berada, masih dalam komentar dan opini pagi kali ini dengan topik Bintang Radio 2026, bagaimana persiapannya? Komentar Anda pendengar silakan 0821-9664-8664 atau di Facebook untuk Anda yang ingin menyampaikan atau memberikan komentar ya, 0821-9664-8664 untuk line telepon juga ya. Pendengar Bintang Radio kembali hadir pada tahun 2026 dengan semangat baru melalui tema Suaramu Menginspirasi Indonesia, ajang pencarian bakat menyanyi tertua di Indonesia yang telah diselenggarakan sejak tahun 1951 ini, bukan sekedar kompetisi vokal, tetapi juga menjadi ruang bagi generasi muda untuk menunjukkan potensi, membangun kepercayaan diri, serta menginspirasi masyarakat melalui karya dan suara terbaik mereka ya. Selama lebih dari 7 dekade, Bintang Radio telah melahirkan banyak talenta yang juga turut mewarnai industri musik Indonesia pendengar ya. Silakan 0821-9664-8664 komentar dan tanggapan Anda seperti apa? Di line telepon 0821-9664-8664.

0: Silakan peringkat 0821-9664-8664. Masih kami terus nantikan Anda bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664 atau di line Facebook. Kita juga sedang live di Facebook RRI untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar Anda terkait dengan penyelenggaraan Bintang Radio seperti apa peringar di 0821-9664-8664. Dan pagi ini peringar kami juga sudah tersambung dengan Ibu Imelda ya, Ibu Imelda Tuwulo. Ibu Imelda Tuwulo, beliau merupakan wakil kepala sekolah SMA Negeri 4 Kota Gorontalo. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Imelda.
1: Ya, selamat pagi.
0: Iya, baik. Ini kalau kita bicara Bintang Radio Ibu Imelda, ajang ini bukan sekedar mencari siapa yang punya suara bagus, tetapi juga soal proses dan keberanian tampil ya. Bagaimana Ibu melihat antusiasme siswa SMA Negeri 4 Kota Gorontalo terhadap Bintang Radio dan persiapannya seperti apa, dukungannya juga bagaimana?
1: Ya, terima kasih. Anak-anak itu sebenarnya takut mau ikut ya, namun malu lah masih anak-anak, apalagi ya Bintang Radio didengar oleh semua orang kalau bilang. Tapi kami memberikan selalu motivasi, kami mengatakan bukan soal juaranya, tapi merupakan pengalaman.
0: Pengalaman
1: itu adalah sangat berharga. Dan itu yang harus kita cari, bukan juaranya, keberaniannya, kemudian percaya dirinya. Sehingga siswa-siswa yang memiliki bakat vokal bisa menyalurkan bakatnya.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Oke, artinya yang dikatakan Ibu Imelda tadi bahwa itu adalah salah satu pertimbangan sekolah ketika ada siswa yang ingin mengikuti begitu?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kami menawarkan ke anak-anak yang punya talent itu vokal ya. Jadi kami menawarkan, mereka memang tadinya takut, tapi kami memotivasi. Kalau saya pribadi mengatakan daftar dulu, kemudian kita latihan secara mandiri di sekolah.
0: Oke. Oke, dari segi dukungan juga memang sangat luar biasa karena memang dari sekolah, pihak sekolah juga melakukan yang namanya latihan teknik vokal dan sebagainya sebelum ikutan mendaftar begitu ya Bu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kita melatih diri dulu, kemudian saya mencoba di depan kelas, ya mereka lebih percaya diri.
0: Betul. Oke, dukungan sekolah tentu tidak hanya berupa izin mengikuti lomba, tetapi juga bagaimana siswa tetap bisa menjalankan kewajibannya sebagai pelajar begitu. Nah, bagaimana sekolah mengatur agar kegiatan Bintang Radio tidak mengganggu proses belajar siswa ini?
1: Ya, jadi memang kami di sekolah menerapkan anak-anak di waktu belajar, nanti setelah usai pembelajaran, mereka mau latihan, itu kami dampingi. Jadi latihan setelah KBM selesai, dan mereka juga bisa ikut di kegiatan Bintang Radio, tidak mengganggu pembelajaran. Utamanya selalu diingatkan belajar adalah yang paling utama.
0: Oke, baik. Dalam kompetisi menyanyi tentu kemampuan vokal memang penting ya, tetapi karakter dan juga penampilan juga menjadi bagian dari penampilan. Nah, apakah siswa yang mengikuti Bintang Radio ini mendapatkan pendampingan atau arahan khusus dari sekolah juga?
1: Ya, jadi ya sedikitnya juga ya, kami harus berpartisipasi, memotivasi mereka agar bisa menyalurkan hobi lewat Bintang Radio. Jadi memang kami mendampingi, namun orang tua juga ikut mendampingi.
0: Oke. Baik, terakhir Bu, pesan dan motivasi Ibu agar mereka tuh bisa tampil maksimal, karena kalau mendengar penyampaian Ibu tadi, banyak yang merasa takut, nggak berani begitu ya, agar mereka tetap percaya diri membawa nama sekolah serta daerah.
1: Ya, kami selalu memotivasi. Hanya satu, percaya diri. dan keluarkan bakatmu, itu sering saya sampaikan.
0: Okay.
1: Karena tanpa dorongan motivasi anak percaya dirinya itu kurang, apalagi bintang radio ini mereka tingkat atas.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Oke, baik. Ibu Imelda, terima kasih atas waktunya sudah bersama kami dalam komentar dan opini pagi RRI.
1: Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, Ibu Imelda Tumulo, ya, Wakil Ketua Kepala SMA Negeri 4 Kota Gorontalo. Dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sepertinya kita sudah berada di penghujung waktu, menit ke-50 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Bintang Radio 2026, bagaimana persiapannya? Ini tentu kita akan bahas lagi, kita akan pertajam lagi dengan beberapa narasumber langsung dari studio RRI ini sebentar nanti dalam bincang santai. Jadi untuk Anda yang ingin bertanya, proses seleksinya seperti apa, bagaimana persiapannya, nanti sebentar akan ada narasumber juga yang nanti akan berbagi cerita pengalaman mereka. Kemudian juga nanti akan ada Wakil Ketua Panitia juga yang nanti akan menyampaikan prosesnya seperti apa, ya. Tetap bersama kami pendengar, dan jangan lewatkan setelah ini pada pukul 8 akan ada beberapa informasi juga yang terangkum dalam Warta Berita bersama Pro 3. Tetaplah bersama Pro 1.

0: agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan bagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat. Kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru.